0: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
2: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
0: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
2: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
5: Ya, Rizky, hari ini tanggal penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
6: Baik, Kristi, jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
7: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
6: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
9: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
8: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumpa Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
11: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra. RRI
10: bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
11: Sementara itu pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
12: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
11: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
13: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
11: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Teguran, ini tangginya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
4: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
14: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
15: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Niar Abdul Itilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko. Tendangan lagi, Meksiko! Yeah! Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tempatnya Julian ya?
5: Iya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
3: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Bazwane akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
3: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Niar Abdul Niti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda pendengar hari ini, hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2026. Saya Wulan Anita, kembali bersama Anda dalam Opini Publik, kemudian nanti lanjut dalam Dialog Jogja Menyapa. Dan semoga sehat ya di hari ini, semoga juga bersemangat untuk melaksanakan berbagai kegiatan, karena mungkin cukup padat hari ini agenda Anda, termasuk juga diawali dengan gotong royong, diawali dengan bersih-bersih sungai, bersih-bersih lingkungan rumah. Nah, ini juga kita pagi hari ini akan berbincang tentang bedah rumah, wahana gotong royong untuk hunian lebih layak. Dan memang di Kota Yogyakarta ini juga gencar dari Pemkot Yogyakarta juga menggelar mengupayakan membedah rumah warga yang tidak layak menjadi lebih layak lagi. Dan pagi hari ini nanti di pukul 8 insya Allah rencananya saya akan berbincang dengan 3 narasumber. Yang pertama dengan Wali Kota Yogyakarta Dr. Hasto Wardoyo. Insya Allah akan berbincang tentang bedah rumah, kemudian juga dengan Ketua Basnas Kota Yogyakarta dengan Dr. Andes Abdul Samik, dan juga dengan pemimpin cabang Bank BBDDI cabang Senopati Pak Gunawan Hasri Baskoro, yang juga merupakan ketua tim TJSL gitu ya, untuk CSR untuk membangun rumah yang tidak layak. Dan memang pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng 50 lembaga, perguruan tinggi, perusahaan hingga komunitas gitu ya, di hari jadinya ke-79 untuk membedah rumah tidak layak huni milik warga masyarakat. Dan selama sepekan, gotong royong yang menjadi kekuatan utama dari gerakan ini mampu membedah 22 unit rumah. Dan Wali Kota Yogyakarta Pak Hasto Wardoyo mengapresiasi semangat seluruh stakeholder dan masyarakat yang terlibat dalam gotong royong ini, dan Hasto Wardoyo

Selain 22 rumah yang berasal dari dukungan berbagai lembaga, Pemkot Yogyakarta sebelumnya sudah menyelesaikan bedah 8 rumah melalui gerakan gotong royong masyarakat. Jadi selama 1 bulan terakhir total 30 rumah berhasil diperbaiki tanpa menggunakan anggaran APBD maupun APBN. Jadi ini betul-betul kegiatan dari warga untuk warga, pemerintah hanya mengorkestrasi. Kalau peringatan hari jadi hanya berupa pentas, seremonial, setelah selesai tidak ada hasilnya dirasakan masyarakat. Nah, tapi kalau gotong royong ini ada manfaat yang langsung dirasakan. Begitu kata Pak Hasto. Nah, Anda juga mungkin mau menanggapi terkait bedah rumah, aksi nyata untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Silahkan Anda bisa bergabung 580-333 untuk line telepon kami. Kemudian juga Anda bisa bergabung lewat WhatsApp di 0811 271 1111.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

laron. Laron adalah hewan kecil bersayap yang seringkali muncul ketika musim hujan dan berterbangan mendekati cahaya, biasanya mendekati lampu yang menyala. Mengapa hewan ini hanya muncul ketika musim hujan? Laman Wikipedia menyebut, saat musim hujan, tanah dalam keadaan basah dan udara menjadi lembab. Karenanya, laron mengerumuni lampu yang menghantarkan hawa panas untuk menghangatkan diri. Di musim inilah, laron juga melakukan masa kawin. Laron yang tidak mendapatkan pasangan, umurnya tidak akan lebih dari satu malam. Sedangkan laron yang menemukan pasangannya akan membentuk koloni baru dan laron betina menjadi ratu. Unik ya?

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pukul 8 pagi nanti saya akan berbincang tentang bedah rumah wahana gotong royong untuk hunian lebih layak. Dan nanti rencananya dengan Wali Kota Yogyakarta dengan Pak Hasto Wardoyo, kemudian juga dengan Ketua Basnas Kota Yogyakarta dengan Pak Dr. Andes Abdul Samik, kemudian juga dengan pemimpin cabang Bank BPD DIY cabang Senopati Pak Gunawan Hasri Baskoro. Anda mungkin juga punya pertanyaan terkait juga dengan bedah rumah, silahkan nanti Anda bisa bergabung lewat telepon 580-333, juga bisa lewat WhatsApp di 0811-2711-911. Nah, saya juga akan hadirkan sebuah informasi untuk Anda yang disampaikan oleh rekan saya Wahyu Suryo tentang rehab RTLH di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang menjadi 2000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
2: Kebutuhan masyarakat Yogyakarta terhadap rumah layak huni masih cukup tinggi. Fakta ini terlihat dari jumlah usulan rehab lebih dari 2000 rumah tidak layak huni yang disampaikan ke pemerintah daerah setempat. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengakui usulan rehab rumah pada tahun ini meningkat cukup signifikan, sebab di tahun sebelumnya usulan serupa hanya 105 unit rumah.
1: Yaitu permintaan publik ya. Saya kira ya mungkin mayoritas itu mungkin anak-anak muda yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang menjadi 2000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
2: Sri Sultan mengakui usulan rehab rumah tidak layak huni di DIY itu jumlahnya tertinggi secara nasional. Hal itu sesuai data di Kementerian Perumahan.
1: Nah, peningkatan itu yang paling tertinggi di Jogja. Bukan berarti jumlah rumahnya, tapi kenaikan dari 100 jadi sekian itu kan 10 kali lipat. Tapi saya kan tidak tahu by address-nya siapa.
2: Sementara itu, dari data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, nilai kredit usaha rakyat perumahan di DIY mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Kredit tersebut diakses hampir 1000 penerima manfaat.
3: Jackpot. Jackpot. Ayo. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di

0: termasuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Loh, Mas Ton, gak salah nih. Kamu kok parkir kendaraan di area ini?
2: Lah memang kenapa, Nin? Kan tidak ada rambu dilarang parkir di tempat ini.
1: Iya, memang. Tapi, coba lihat, area yang mau kamu pakai untuk parkir kendaraan ini kan jalur aksesibilitas khusus untuk saudara-saudara difabel.
2: Hah?
1: Coba lihat, ubin berwarna kuning dengan corak garis khusus yang membujur di atas trotoar. Nah, itu tandanya area ini untuk akses disabilitas, Mas.
3: Hormatilah hak semua pengguna fasilitas umum. Berikan kesempatan saudara-saudara difabel untuk menggunakan fasilitas umum sesuai hak mereka.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, saya Wulan Anita pagi hari ini memulai dialog Jogja Menyapa. Dan tema kita pagi hari ini adalah bedah rumah, wahana gotong royong untuk hunian lebih layak. Dan sudah terhubung lewat Zoom meeting pagi hari ini, spesial sekali pendengar, karena saya akan sapa yang pertama dengan Wali Kota Yogyakarta, dengan Dr. Hasto Wardoyo. Selamat pagi Pak Hasto.
1: Ya, selamat pagi Mbak Wulan dan selamat pagi untuk pendengar RRI di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya Pak Hasto sedang berada di kendaraan, sedang mau menuju ke tempat aktivitas nih Pak.
1: Ya, dari Jakarta ini, baru OTW ke Jogja.
0: Luar biasa. Matur nuwun Pak Hasto pagi hari ini berkenan berbincang. Kemudian juga didampingi dengan Ketua Basnas Kota Yogyakarta dengan Dr. Andes Abdul Samik. Pak Abdul Samik, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng-enjang Pak Wali.
0: Sugeng-enjang, terima kasih. Kemudian juga dengan pemimpin cabang Bank BPD DIY cabang Senopati dengan Mas Gunawan Hasri Baskoro. Selamat pagi Mas Gunawan.
3: Selamat pagi Mbak Wulan. Assalamualaikum Pak Wali, Pak Sami. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan pendengar juga yang ingin menanggapi tentang tema kita pagi hari ini dengan bedah rumah, wahana gotong royong untuk hunian lebih layak, silakan Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp 0811271111. Juga Anda bisa menyaksikan siaran kita pagi hari ini di YouTube RRI Jogja Official. Baik, saya ke Dr. Hasto Wardoyo. Pak Wali, Pak Wali, seketika berbicara tentang program bedah rumah, sebenarnya persoalan mendasar apa yang ingin diselesaikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, Pak Hasto?
1: Ya, Mbak Wulan ya, jadi persoalan mendasarnya itu hari ini kan masih banyak orang yang tidak layak, bahkan hidupnya tidak layak. Tidak layak hidup sesuai dengan standar kehidupan yang baik, yang sehat, yang manusiawi. Nah, tugas kita sebagai pemerintah ya harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka makna yang paling dalam itu bagaimana merawat kehidupan. Sehingga banyak orang yang hidupnya sangat menyedihkan, memprihatinkan. Maka tugas kita adalah merawat kehidupan. Sebetulnya filosofinya jika kita bisa merawat satu kehidupan, itu sama dengan merawat semua kehidupan. Begitu juga kalau kita itu mematikan satu kehidupan, maka sama dengan juga membunuh semua kehidupan. Jadi makna dalam yang kita yakini ini menjadi penggerak semangat kita untuk terus memperhatikan warga masyarakat yang hidupnya tidak layak. Satu itu. Kemudian yang kedua, bahwa masyarakat itu sebetulnya punya social power ya. Ya, kekuatan sosial yang bisa diwujudkan dalam bentuk gotong royong. Kalau semua ketidakmampuan masyarakat itu ditumpukan pada negara, maka jelas tidak mampu. Maka gotong royong itu menjadi makna kedua yang harus kita hidupkan. Betapa bersyukurnya kita ketika uang yang dikeluarkan oleh Basnas itu kemudian bertambah. Karena ketika Basnas membantu 20 juta, ternyata tetangga-tetangga yang rumahnya tidak layak tadi ikut bantu. Ada yang bantu tenaga, ada yang bantu uang, ada yang bantu makanan untuk bergotong royong. Sehingga total selesai itu bisa 40 juta. Tetapi uang yang 20 juta dari Basnas, yang 20 juta dari BPD, itu menjadi stimulan itu. Nah, tanpa digerakkan dan tanpa ada stimulan ini, maka gotong royong itu belum tentu hidup. Itu. Sehingga kalau Basnas atau BPD itu dalam ini Pak Sami terima kasih, Pak Gunawan terima kasih ya. Itu kalau mengeluarkan uang 20 juta itu ternyata maknanya ganda. Satu ya kita bersedekah pada yang rumahnya perlu kehidupannya perlu dilayakkan itu. Yang kedua apa? Merawat gotong royong. Jadi saya kira dua hal itu menjadi prinsip dasar penting merawat kehidupan dan merawat gotong royong yang kemudian menghasilkan suatu kemaslahatan, ya kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat juga, karena kita kemudian tidak pandang bulu siapa dia, dari mana asalnya, dia orang mana, tidak pandang bulu. Yang penting memang wilayahnya dia di wilayah kami, di kota Jakarta menjadi tanggung jawab kami, ya saya, Pak Sami, Pak Gunawan ini, ya BPD, ya Basnas, ya yang lain-lainnya tergerak itu. Saya kira itu Mbak Wulan, terima kasih.
0: Dan yang menarik memang di Kota Yogyakarta ini sama sekali tidak menggunakan dana APBN dan APBD begitu ya Pak Asto?
1: Ya, karena memang kita ingin betul-betul mewujudkan gotong royong. Ya, ini betul-betul kalau dulu kan gerakan apa ya, bulan bakti gotong royong itu harus dimeriahkan ya. Sehingga partisipasi publik diukur. Hari ini kan bulan bakti gotong royong itu sudah agak sayup-sayup betul. Maka sebetulnya kita penting kita angkat. Pemerintah sekali lagi kemampuan untuk mengatasi yang lemah itu paling-paling sepertiga dari kondisi masyarakat itu. Tapi dengan gotong royong saya kira akan lebih cepat tercover.
0: Ya. Iya, dan saya lihat sendiri ada beberapa postingan di video-video begitu. Pak Harto ini sampai manjat-manjat ke atap begitu, Pak. Sebenarnya
1: ya, ya sebetulnya sih itu bagian dari semangat ya, bagian dari semangat. Saya kan tidak ingin viral, tidak ingin tebar pesona itu. Cuman semangat menyemangati orang itu penting kalau bagi saya. Jadi saya kalau saya ikut turun hands on, orang-orang yang membantu pun semangat. Itu kemarin ada ya ini terus terang aja saya sebut misalnya Pamela itu. Pamela itu bisa membantu sampai sekarang udah 15 rumah itu. Kalau dihitung uang sudah berapa itu. Kemudian pas hari jadi Kota Yogyakarta, pemerintah Jogja ini juga ternyata ada swasta-swasta yang bantu sampai 22 rumah itu. Sehingga di bulan Juni ini aja kami bisa menyelesaikan 30 rumah ini nanti. Wah. Di hari jadi pemerintah kota ini tanpa APBD, tanpa APBN itu. Dan setiap hari Minggu kita terus, tiap hari Minggu terus gotong royong. Jadi kebahagiaan kita ini kan juga ada dalam ya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain itu kan kita bahagia juga ya, tanpa harus kita itu pingin terkenal itu kan enggak ya. Jadi karena kalau pingin terkenal, pingin viral itu jadi lain kan ceritanya, jadi lain. Tapi saya tuh pingin kampanye tentang merawat kehidupan sebetulnya, intinya kan itu biar orang itu care. Coba Mbak Wulan bayangkan ya, di satu sisi ada tempat ibadah yang nilainya sampai 2 miliar lebih ya, dibangun dengan gotong royong. Di sebelahnya itu ada seorang yang punya anak balita 3, stunting semua, dan dia miskin, tidurnya sangat tidak layak. Anaknya yang umur 5 tahun 3 tahun hanya ditaruh seperti di kandang burung darah itu. Nah ini kan bagaimana sih itu? Sehingga kan kita, saya agak marah saya melihat kondisi seperti itu kan. Ya orang bisa gotong royong mendirikan yang lain-lain, kenapa merawat kehidupan justru ditinggalkan? Dan ini kan mereka yang lemah ya, kita harus merawat yang lemah ya. Itulah apa ya, semangat kita ini ya, kadang-kadang karena kita marah melihat keadaan itu jika kita semangat itu. Mudah-mudahan lah ini kami terima kasih sekali lagi pada RRI, pada apa BPD, kemudian Basnas, dan juga apa donatur-donatur yang lainnya.
0: Ya. Kalau dari himbauan juga dari Pak Hasto, Pak, program yang diprioritaskan untuk masyarakat yang seperti apa untuk bedah rumah ini, Pak?
1: Ya kalau saya ya, yang paling mendasar itu tentang kehidupan manusia ini kalau tidak layak itu harus diprioritaskan. Contoh kemarin yang minggu yang lalu, dua minggu yang lalu, rumahnya itu sudah bocor semua. Dia tinggal di dalam rumah itu lebih tidak sehat daripada di luar rumah. Karena di dalam rumah itu justru di situ baik becek, di situ kumuh, di situ tempat untuk kecoa, di situ tempat untuk tikus, dan kemudian leptospirosis pun akan cocok untuk di rumah itu. Lah ini kan harus diprioritaskan kayak gitu. Saya tuh sampai nangis melihat gitu. Ini gimana, orang ini kan lebih sehat tinggal di halaman daripada dalam rumah karena sangat tidak layaknya. Lah kemudian yang kedua, yang ada balitanya, ibu hamil itu penting sekali. Karena kalau balita itu tinggal di rumah yang tidak layak, apa ininya tanah, tidak ada keramik, kemudian dapurnya itu kotor itu. Lah kalau tempe jatuh di tanah yang kotor itu aja nggak ada bedanya dengan tai kucing waktu sudah sama-sama gelapnya. Jadi nggak bisa dibedakan dan akhirnya kotor ke piring, lalat yang ke piring. Akhirnya apa? Anak itu sering diare. Anak ini bisa mudah kena TBC karena saya perhatikan di kota Yogyakarta ini rumah-rumah yang kumuh itu kurang ventilasi. Ya. Nah inilah yang membuat di kota Jakarta pun TBC masih banyak, ya anak-anak diare banyak. Stunting ini kita turunkan dari 14 menjadi 8%, alhamdulillah. Ya, nah hal-hal seperti ini saya kira yang membuat kita itu apa ya gregetan ya, gregetan dan itulah ya, kalau tadi ditanyakan yang penting mana, ingat mencipta generasi itu hanya punya kesempatan 2 tahun. 1.000 hari pertama kehidupan dari dalam kandungan sampai anak umur 2 tahun. Sehingga kalau anak-anak yang umur balita terlebih pada umur 2 tahun hidup di lingkungan yang tidak layak, berbahaya kalau menurut saya. Dia hampir pasti akan menjadi generasi yang tidak berkualitas. Begitu.
0: Setuju Pak Hasto. Baik Pak Hasto, saya beralih ke Pak Kiai Abdul Samik dulu. Pak Samik dari Basnas Kota Yogyakarta sendiri, bagaimana juga menjalankan program bedah rumah sejauh ini, capaiannya sudah berapa dan mungkin ada indikator, kemarin kayak saya dengar ada indikator Aladin gitu, mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak
2: iya.
0: Samik. Monggo.
2: Terima kasih. Jadi sebenarnya sebagai apa lembaga yang memang ditugasi oleh negara untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka sebenarnya sudah kita jalan bedah rumah itu sudah sejak awal. Cuma memang untuk kali ini karena kita betul-betul mendapatkan support yang luar biasa dari Pak Wali, sehingga kita juga meningkatkan termasuk anggaran untuk bedah rumah ini gitu loh. Karena terus terang saja setelah Pak Wali juga membantu itu kan kemudian banyak orang tahu gitu ya bahwa ternyata di kota Jogja ini banyak sekali rumah yang memang tidak layak huni sebenarnya. Nah, termasuk yaitu tadi walaupun mungkin kelihatan dari fisik layak misalnya mungkin Aladin apa atap lantai dan dindingnya masih bagus, tapi ternyata yaitu tadi ventilasinya kurang, sanitasinya kurang, sehingga yaitu tadi kemudian menyebabkan keluarga di rumah itu tidak sehat gitu ya. Maka kami menyasar yang seperti itu Mbak, terutama ya memang kalau di istilah agama itu ada istilah fakir dan miskin yang mungkin padanannya kalau di pemerintahan itu mungkin desil 1, desil 2 gitu ya. Sehingga betul-betul ya memang ini yang kita prioritaskan gitu. Sehingga masyarakat yang memang betul-betul rumahnya tidak layak, monggo jangan malu-malu. Karena kemarin sudah ada contoh memang datang sendiri ke Basnas bisa gitu ya. Atau bisa lapor ke RT RW, lurah gitu ya. Untuk kemudian diteruskan ke Pemkot. Karena kita koordinasi tetap di Pemkot, walaupun nanti datang sendiri ke Basnas, nanti kita data itu kita sampaikan juga ke Sera, sehingga semuanya bisa terkoordinasi dengan baik gitu. Itu yang selama ini kita lakukan. Sehingga seperti kata Pak Asto tadi, bahwa kita nanti juga akan menarget untuk tahun ini memang, karena kemarin target awal itu kan ini. Tiap minggu kita ada bedah rumah. Kalau dihitung 1 tahun minggu itu sudah 52 sendiri gitu ya. Belum lagi nanti yang memang kita ikutkan ke program TMMD itu 40 rumah sendiri. Belum lagi nanti kemarin karena ada juga data dari Dinas Kesehatan, rumah-rumah yang ventilasi dan sanitasinya tidak layak untuk kita juga berikan bantuan itu gitu. Sehingga betul-betul rumah untuk masyarakat di Kota Jogja itu betul-betul layak. Karena terus terang seperti kata tadi juga disinggung Pak Wali sampai penean-penean. Kalau saya yang mendampingi itu sampai kadang-kadang juga terenyuh apa? Pak Wali sampai nangis-nangis kemarin juga lihat warganya kok rumahnya kayak gitu itu loh. Wah, betul-betul memang perlu apa perhatian yang serius dari para agnia, terutama orang-orang yang kaya gitu ya. Walaupun ya tentu saja yang utama, walaupun tidak kaya, kiri kanannya itu yang mungkin memang minta untuk kemudian selalu dimotivasi untuk menjalankan Segoro Amarto tadi, untuk selalu bergotong royong gitu. Dan saya kira seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, ya memang dari kita nggak seberapa, cuma 20 juta. Jadi apa itu 20 juta ya? Sehingga ini yang memang sebenarnya lebih sebagai stimulan saja untuk memancing orang-orang untuk bisa bergotong royong. Saya kira itu, Mbak.
0: Stimulan untuk memancing orang bergotong royong. Yang sudah ikut bergotong royong adalah Bank BPD DIY. Nah, Pak Gunawan, mungkin bisa diceritakan juga apa yang melatar belakangi Bank BPD DIY ikut terlibat dalam bedah rumah di Kota Yogyakarta ini, Pak Gunawan?
3: Iya, Mbak Wulan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, Bank BPD itu kan lahir dan ada di Yogyakarta gitu ya, Mbak Wulan ya. Jadi kami itu tidak hanya berbisnis di sini, tapi kami juga mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Kami juga karena kita tadi mengambil bisnis di Kota Jogja ya, mari selain kita mengambil bisnis, kita juga ikut mendorong kesejahteraan secara langsung yang ada di Yogyakarta. Di sini kolaborasi dari lintas sektor memang sangat penting. Jadi selain dari pemerintah Kota Yogyakarta seperti disampaikan Pak Wali, kemudian ada Pak Sami dari Basnas. Nah, ini di dunia usaha ini juga memegang peranan yang penting gitu, Mbak Ulan. Jadi esensinya seperti ini. Kalau perusahaan itu kan mencari mencari profit ya, mencari profit, tapi kita mencari profitnya di mana gitu. Jadi kalau kita istilahnya mencari profit di Yogyakarta, ya alangkah baiknya kita juga ikut nguri-nguri, kita ikut memberikan kontribusi yang langsung, meskipun itu kadang tidak dengan kalau kita bicara nominal itu bertahap gitu, tidak bisa langsung besar gitu. Tapi oleh diinisiasi oleh pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini sering digaungkan oleh Pak Wali bahwa mari toh kita sektor usaha ini kita berbarengan gitu, dalam tentu saja dalam platform yang sering disampaikan Pak Wali itu adalah Segoro Amarto gitu. Jadi semangat gotong royong agawe majune ngaib Yogyakarta. Jadi bagaimana kita itu yang kecil-kecil bergotong royong menjadi satu kesatuan yang akhirnya kita bisa ikut memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat Kota Yogyakarta, Mbak Wulan. Jadi seperti halnya dengan tahun lalu, kita totally itu RTLH dari forum TSLP yang forum tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, yang intinya adalah CSR, gabungan dari pemerintah kota, Basnas, dan dunia usaha itu 68 lebih rumah tidak layak huni bisa kita perbaiki. Saya kadang kalau ikut acara yang setiap minggu itu dengan Pak Wali itu kadang juga ini, Mbak Wulan, kadang Pak Wali begitu semangat itu kadang kita worry juga gitu, karena kan di situ kan RTLH itu rumah itu kan memang yang mau diperbaiki itu kan yang strukturnya tidak bagus, yang kesehatannya apa namanya tadi disampaikan Pak Wali dan Pak Sami itu bahwa apa namanya sanitasinya kurang gitu. Nah kadang Pak Wali itu langsung ikut terjun dengan tulus gitu ya. Jadi kita itu kadang Pak Wali ini hati-hati sama kita seperti itu. Jadi betapa Pak Wali dan kami semua ini apa ya istilahnya ya, berusaha dengan segenap hati, dengan tulus untuk ikut mengentaskan apa namanya rumah tidak layak huni itu sehingga lebih menjadi lebih berkualitas kan. Apabila rumah itu jadi bagus, itu kan jadi baiti janati ya Mbak Ulan ya, menjadi apa namanya istilahnya itu tidak hanya sekedar tempat berteduh, tapi juga merupakan fondasi utama perbaikan ekonomi bagi keluarga-keluarga suatu keluarga gitu ya. Jadi memang penting peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Di sini dunia usaha itu sebenarnya memiliki kekuatan juga, meskipun tadi kecil-kecil, ketika digabung itu akan menjadi besar juga, dan itu dampaknya mungkin akan menjadi signifikan. Seperti Bank BPD DIY sendiri kan tahun lalu kan kita di 20 rumah. Mbak Ulan, itu kan stimulannya kan 20 juta seperti tadi disampaikan Pak Wali dan Pak Sami, bahwa ini wujudnya adalah stimulan. Nanti di situ didukung lagi oleh gotong royong dari masyarakat sekitar dan termasuk OPD dan termasuk apa namanya unit-unit usaha ataupun orang-orang yang mau terlibat dalam acara pada saat seremonial itu langsung memberikan bantuan di situ gitu. Misal ada tambahan lagi 10 sak semen, bantu genteng dan lain-lain itu. Nah, itu sangat sangat bagus ya Mbak Ulan ya. Jadi stimulan ini ternyata di tahun kemarin cukup berhasil gitu karena juga dukungan Pak Wali, dukungan Pak Sami dan dukungan unit usaha dan dunia usaha yang lain itu menjadikan ini menjadi parameter yang cukup baik untuk peningkatan kualitas RTL ke depan 2026 dan mungkin 2027 dan seterusnya. Ini perlu lebih dioptimalkan, perlu lebih diintensifkan agar tujuannya nanti semua rumah tidak layak huni yang ada di daerah Yogyakarta itu bisa lebih menjadi baik gitu ya Mbak Ulan ya, karena juga penataan tata ruang kota itu kan juga penting juga.
0: Betul.
3: Itu Mbak Ulan.
0: Iya.
3: Terima
0: Berarti
3: kasih.
0: Memang bentuk dukungan CSR dari Bang Bede ini tadi 20 juta untuk perbaikan satu rumah begitu ya, Pak. Nah, dan ini menimbulkan juga stimulan.
3: Betul,
0: jadi crowdfunding begitu ya, Pak. Ada yang bisa menambahkan semen, ada yang bisa
3: crowdfunding,
0: menambahkan.
3: Betul.
0: Betul ya. Nah, kalau mungkin juga selain itu, mungkin ada pendanaan atau pendampingan dari Bang Bede, Bang Bede juga untuk ketika sudah dibangunkan rumah, apakah masyarakatnya juga bisa didampingi untuk mungkin punya usaha dan lain sebagainya begitu Pak, sehingga mereka bisa lebih mandiri lagi begitu.
3: Pasti Mbak Ulan, jadi kan ini memang wujud dari kolaborasi lintas sektor Pentahelix. Jadi ketika program itu kan ada beberapa dan saling terkait dan saling berhubungan. Ini dari sisi infrastruktur ada perbaikan kualitas rumah tidak layak huni. Begitu pula dengan keluarga yang berdaya gitu. Jadi harapannya dari keluarga-keluarga ini atau masyarakat yang kualitas rumahnya diperbaiki itu kita pendampingannya kalau dari perbankan itu ada pendampingan di sisi UMKM. Jadi kami itu kalau di awal itu perbankan itu kan ada kita ada Mbak Ulan ya. Jadi seperti literasi ya, literasi keuangan, wealth management, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mendapat menambah pundi-pundi pendapatan sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang berdaya. Kami ada petugas yang cukup banyak, cukup masif. Itu kalau di kami itu namanya analis kredit mikro Mbak Ulan, itu yang mendampingi keluarga-keluarga atau memang yang dituju ingin pengen memiliki usaha. Nah, di situ nanti perbankan itu memberikan tidak hanya memberikan literasi terkait bagaimana mengelola keuangan, tapi bagaimana memulai bisnis, memulai usaha. Nah, nanti ketika sudah bisa berjalan, nanti akan digabungkan, dikolaborasikan dengan platform-platform sirkular yang ada yang mendukung ke arah situ. Kalau di DIY kita ada Sibakul, kemudian kalau di kota kita ada Ngelarisi, platform Ngelarisi yang di diampu oleh Dinas Koperasi. Nah, itu bertahap Mbak Ulan, bertahap dari yang awal mungkin masih kecil, nanti kemudian akan naik kelas. Ketika di awal pun kami ada CSR yang terkait dengan UMKM. Nanti ketika dia sudah lebih bagus, cash flow-nya lebih bagus, sudah bisa berjalan dengan baik, nah kami ada pendampingan untuk naik kelas. UMKM naik kelas. Nanti akan kita berikan seperti capacity building untuk pelaku UMKM-nya. Kemudian ketika itu sudah naik kelas, biasanya kan sudah mulai sedikit-sedikit bankable gitu ya Mbak Ulan ya. Nah, itu mulai bisa diberikan pembiayaan. Gitu. Ya, usahanya itu bisa langsung apa namanya istilahnya sedikit melonjak dengan bantuan pendanaan dari perbankan. Dan itu kita ampuh terus gitu ya Mbak Ulan ya. Dan nanti ketika pun ada pameran kita ikutkan, kita pun ada apa namanya istilahnya platform-platform untuk pameran yang kita ikutkan beberapa kali, kemudian kita kolaborasikan juga dengan event-event yang ada di Bank BPDDI, ada di pemerintah kota, kemudian di luar kota pun kemarin juga kita memberangkatkan juga yang bagian dari UMKM berdaya yang pada awal-awal tahun kan mulai digencarkan oleh Pak Wali terkait dengan pembuatan batik Segoro Amarto dan lain-lain itu yang sudah saat ini sudah mulai berjalan dengan baik. Begitu,
0: jadi nggak
3: Mbak Ulan.
0: Dicolke gitu ya Pak ya, tapi tetap didampingi.
3: Iya.
0: Baik, tadi
3: betul,
0: sempat
3: betul,
0: berdering,
3: Mbak Ulan.
0: Sempat berdering line telepon kita. Silahkan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya kepada tiga narasumber saya pagi hari ini, silahkan bisa menelpon 580333. Dan Pak Hasto ini mungkin masih terhubung, kemudian juga Pak Abdul Samik dan juga Pak Gunawan, kita jawab penelpon dulu. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi Bang Topik.
4: Ya.
0: Bang Topik, silahkan, mungkin ada pertanyaan pagi hari ini tentang bedah rumah ini sebagai wahana gotong royong untuk hunian yang lebih layak di Kota Yogyakarta, Bang Topik.
4: Ya, Bang Topik apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota ya Pak Asko ya. Rumah layak huni itu dibangun dengan tanpa menggunakan APBD maupun APBN ya. Nah itu Bang Topik apresiasi satu. Yang kedua, mungkin dari BPD ya, dari BPD atau dari Basnas, ini kan di daerah Sima Yogyakarta ini kan, di Kota Yogyakarta ini kan ada KAI ya, mungkin CSR-nya bagaimana, terus ada Angkasa Pura ya. Nah ini juga bisa diambil apa, dimintai CSR-nya, dan juga hotel-hotel yang ada di Kota Yogyakarta ini kan kalau saat musim libur kan ramai terus nih. Nah ini bagi-bagi dong CSR-nya untuk bangun rumah layak tidak layak huni kan gitu. Jadi mungkin Bapak Wali Kota bisa itu berkomunikasi dengan sebagai pemangku jabatan, yang dalam arti kata menghubungi mereka-mereka itu, hey, kalau bagaimana CSR-mu bisa nggak dibagi-bagi ke Kota Yogyakarta untuk bisa kita membangunkan rumah tidak layak huni. Sebetulnya banyak rumah yang tidak layak huni itu di Kota Yogyakarta itu banyak. Cuman mungkin karena keterbatasan anggaran ya. Tapi ada prioritasnya. Jadi dalam prioritasnya rumah yang memang benar-benar layak huni, dalam tidak layak huni, ya mungkin tidak ada keramiknya, mungkin tanah-tanah atau apa gitu. Mungkin itu yang diprioritaskan. Mungkin kalau yang sudah punya rumah, rumahnya sudah cukup bagus lah, tapi belum kategori belum layak gitu, mungkin bisa nanti direnovasi atau bagaimana. Nah tapi hal-hal yang seperti ini mungkin sebagai sosok Bapak Wali Kota Dr. Hasto, Bang Tapi kan dulu juga ikut beliau, dalam arti kata benda, pada saat beliau sebagai wali jadi bupati itu juga dulu program-program beliau ini sangat sangat merakyat gitu loh. Jadi
0: oke, terputus. Mohon maaf Bang Topik, terputus. Nanti bisa coba kembali. Baik, ini mungkin juga bisa dijawab. Ini Pak Hasto, apakah masih terhubung lewat Zoom meeting? Ya, sepertinya Pak Harto tadi lagi di kendaraan ya. Mungkin kita... Oh iya, Pak Hasto masih ya Pak. Tadi Bang Topik ini sempat juga, ini Pak Hasto, ini kan di Jogja banyak PHRI, kemudian banyak perusahaan-perusahaan. Apakah juga bisa digandeng juga untuk lebih mengoptimalkan lagi bedah rumah begitu Pak Hasto? Monggo Pak Hasto.
1: Ya, tentu Bu. Ya, jadi kemarin kita baru saja memberikan satu proposal kepada perusahaan-perusahaan di Kota Yogyakarta, dan ternyata kita bergerak ya seminggu lah proposal itu kita edarkan, itu ternyata dapat 22 rumah ya. Jadi kalau menurut saya sangat berpotensi ya. Tadi sudah saya kasih contoh, ada beberapa pengusaha yang punya usaha toko, punya usaha pabrik, ada punya hotel, kemudian juga punya apa ya, usaha-usaha kontraktor, itu juga mereka pada semangat. Jadi sangat menurut saya sangat besar peluang di Kota Yogyakarta.
0: Ya, besar peluang di Kota Yogyakarta. Baik, ini ada juga pertanyaan dari WhatsApp, ada Pak Yanto di Tegal Rejo. Selain perbaikan fisik, apa ada edukasi kesehatan lingkungan, sanitasi, dan juga pemberdayaan keluarga penerima manfaat begitu. Ya, baik Pak Yanto di Tegalrejo. Ini monggo Pak Hasto, selain ya, diperbaiki ya, rumahnya.
1: Membangun itu sekaligus mengedukasi memang. Karena contoh aja dapurnya itu kan kita kritisi. Kenapa ini apa di sini toilet untuk BAB, kenapa sebelahnya langsung ada piring? Ya, kemudian ada masaknya langsung di sampingnya toilet itu. Ini kalau toiletnya muncrat kan bisa jatuh di piring, saya bilang gitu. Nah, ini kan edukasi ya. Jadi harus dipilah ini rumah tempat makan, jangan deket-deket dengan toilet itu. Itu kayak gitu yang istilahnya ya learning by. Nah, kemudian kita mengedukasi ini kalau ada apa? Sinar matahari ini kan harus masuk itu. Sinar matahari ini masuk misalkan paling enggak 10% dari ruangan, misalnya begitu, 10% dari ruangan itu. Nah, hal-hal seperti itu kita ingatkan supaya cahaya masuk dalam rumah. Ya, selalu kita ceriwis begitu sambil kita kayak ceramah lah gitu. Jadi edukasi ini penting ya. Dan tidak hanya masalah ini ya, tidak hanya masalah sanitasi, tetapi kemudian juga masalah-masalah lingkungan yang lain itu yang kita sentuh, termasuk sungai yang kumuh itu yang di dekat rumahnya itu kemudian kita minta untuk dirawat sekalian. Artinya sanitasi itu tidak hanya di rumahnya, tetapi juga lingkungan yang agak jauh dari rumah, artinya ekosistemnya. Saya kira kita ceriwis, apalagi tentang sampah kan terus-menerus kita galakkan. Jadi begitu Mbak Ulan.
0: Ya. Ya, baik mendengar 580333 tadi sempat berdering, Anda bisa mencoba kembali untuk berinteraksi dan juga bertanya langsung dengan Pak Wali Kota Yogyakarta Pak Hasto Wardoyo, juga dengan Ketua Basnas Kota Yogyakarta Pak Abdul Sabik, dan juga dari Bank BPD DIY Pak Gunawan Hasri Baskoro. Satu lagi dari WhatsApp yang masuk, Bu Wati. Pak, untuk mendaftar bedah rumah itu bagaimana caranya? Apakah ada prioritas wilayah-wilayah tertentu? Baik. Ya, Pak Hasto, apakah mungkin ada prioritas tertentu wilayah-wilayahnya, misalnya di bantaran sungai yang didulukan begitu? Baik, sebelum kita ke dijawab pertanyaan, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi.
5: Pagi, Mbak Bulan.
0: Selamat pagi, dengan Pak siapa nih, Pak?
5: Pak Joni Susanto.
0: Pak Joni, monggo silahkan.
5: Posisi Sleman Y, Cakal.
0: Baik.
5: Pagi, Pak Wali Kota, Pak Gunawan, dan satu Pak siapa, Mbak Ulan?
0: Dengan Pak Abdul Samik.
5: Oh, Pak Abdul Samik. Selamat pagi semuanya, salam sehat.
0: Salam sehat juga, Pak Joni. Monggo, Pak
5: Saya
0: Joni.
5: Saya mengutip sedikit pernyataan Pak Prabowo ya. Beliau mengatakan, masyarakat Indonesia itu akan hidup adil, makmur, sejahtera, bahagia apabila mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Itu saya rasa kewalik ya. Harusnya para birokrat yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan pemerintahan itu yang betul. Nah, terkait kota Jogja ya. Saya ini warga Surabaya namun sudah 2 tahun pindah ke DIY karena Purna Bakti. Saya agak terheran-heran ini melihat kota Jogja ya dan DIY. Pendapatannya tidak begitu tinggi. Lapangan kerja juga agak sulit. Namun luar biasa kemacetan jalanan dengan banyaknya mobil-mobil mewah ya. Platnya AB semua, ini bukan wisatawan ya. Mm-hmm. Jadi saya terheran, tidak habis pikir.
0: Yeah.
5: Penduduk kota Jogja ini kan kalau tidak salah sekitar 500 juta jiwa kalau tidak salah.
0: Yeah.
5: Dan angka kemiskinannya 10,14%.
0: Mm-hmm.
5: Pendapatan warga kota kalau dari saya kutip dari laman BPS itu sekisaran 3 jutaan.
0: Mm-hmm.
5: APBD kota Jogja 1,83 triliun dan ada kontribusi 989,69 miliar. Seharusnya ini kalau saya sebagai ya warga baru di DIY, kenapa dari kontribusi wisata itu cukup besar juga. Kenapa harus memakai ini, Pak? Gotong royong ya. Artinya tidak pakai APBD, Betul, tidak pakai APBD.
0: Iya, betul.
5: Kalau tidak salah ada program 1000 rumah itu kalau saya tidak salah.
0: Mm-hmm.
5: Nah, yeah. Tadi Pak Gunawan atau siapa ya?
0: Mm-hmm.
5: Warga harus mendatangi. Harusnya kita jemput bola, Pak. Kita sensus betul-betul mana yang harus dibantu, jangan warga yang harus mendatangin.
0: Mm-hmm.
5: Nah, ini saya rasa sistemnya, Pak, harus dirubah.
0: Baik, ya.
5: Biar ada pemerataan.
0: Baik,
5: terima kasih.
0: Terima kasih Pak Joni Susanto sudah bergabung pagi hari ini. Ya, baik Pak Hasto, ini apakah mendengarkan tadi bahwa kenapa harus gotong royong bukan APBN APBD?
6: Iya. Ini saya baru di sungai, Bu. Ini ya. Saya di sungai kebetulan baru mau dicoba perahu kecil untuk ngecek apa itu sampah-sampah di sungai. Ini pas saya di atas perahu nih. Tidak apa-apa. Jadi APBD maknanya kan untuk banyak hal, ya. Jadi tadi sudah disampaikan dari Pak siapa tadi? Dari siapa?
0: Pak Joni.
6: Pak Joni bahwa APBD hampir 2 triliun. Tapi keperuntukan APBD itu kan untuk belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Tiga itu aja sudah 93%, Pak, hari ini, ya. Karena memang ada efisiensi gitu. Sehingga untuk menyelesaikan 1000 rumah tidak mungkin, ya. Dan kalau tadi kemiskinan di kota di Yogyakarta 10,14 itu DIY, Pak. Artinya termasuk Gunung Kidul, Bantul, Sleman. Sedangkan kalau kota Yogyakarta kemiskinannya 6,14%, ya. Jadi di kota Yogyakarta sebetulnya lebih tidak miskin gitu, ya. Tapi tadi rumah-rumah yang tidak layak huni masih cukup banyak dan itu tidak mungkin diselesaikan dengan APBD. Ada juga masalah, Pak, kenapa tidak bisa diselesaikan dengan APBD? Karena APBD itu uang negara. Kalau menyelesaikan rumah, rumahnya harus jelas, tanahnya harus bersertifikat. Banyak orang miskin itu tanahnya nggak jelas, sertifikatnya nggak jelas. Ada yang ngindung gitu. Kalau di Jogja ada yang tanahnya sebenarnya tanah keraton, bukan tanah tanah sultan, bukan tanah pribadi. Itu seumur-umur nggak akan bisa dibangun, Pak, dengan uang negara. Nanti kita jadi salah. Atau malah dituduh korupsi. Makanya harus ada solusi gotong royong gitu. Kalau bisa harus ada solusi gotong royong. Dan ingat Pancasila kita mengajarkan kita itu memang harus merawat gotong royong, ya. Saya kira harus gotong royong kalau menurut saya. Ini di kota aja yang dengan kecukupan uang lebih lumayan daripada di kabupaten, tidak gotong royong nggak bisa selesai, apalagi yang di kabupaten. Saya kira itu. Mbak Wulan, saya tak naik perahu sebentar dulu, ya.
0: Baik.
6: Ngecek apa ini? Ngecek sampah sebentar.
0: Siap, ya. Pak Hasto.
6: Itu makasih.
0: Makasih, matur nuwun Pak Hasto. Ya, Pak Abdul Sami mungkin juga bisa menambahkan tadi warga ini prosedurnya untuk mendaftar bedah rumah itu bagaimana? Apakah mendaftar atau warga itu yang didatangi gitu, Pak Sami?
2: Ya, terima kasih. Jadi mudah saja, datang saja ke Basnas, bawa KTP, KK gitu, ya. Dan syukur ada surat pengantar dari lurah atau ada apa semacam rekom dari takmir masjid, karena kita kalau Basnas itu kan menggunakan dana zakat sama infak. Memang ini dana umat, ya. Minta maaf karena walaupun apa istilahnya itu bagian dari ketugasan negara ke kita, tapi kita ambilnya itu kan dari dana ibadah gitu, sehingga kita berharap juga dari takmir-takmir termasuk ya para lurah dan aparat di daerah di wilayah itu juga bisa memberikan info ke kita gitu, ya. Syukur kalau yang bersangkutan yang menginfokan, karena memang sudah ada seperti itu biasanya gitu, ya. Karena tenaga di kami terbatas untuk mencari sendiri, tapi kita sudah siapkan juga tim verifikator. Jadi begitu ada yang datang ke kita verifikasi memang layak enggak. Jadi tiga kuncinya tadi Aladin itu sesuai enggak dengan yang memang dianggap tidak layak gitu, ya. Sehingga tidak sulit sebenarnya. Atau ya itu lapor aja ke RT RW atau ke lurahnya, biar nanti dari RT RW dan lurah itu nanti terus naik ke Kesra atau Bapeda, itu biasanya seperti itu. Nanti dari Kesra dan Bapeda itu datanya diberikan juga ke Basnas nanti gitu, ya. Sehingga bisa, pokoknya mudah lah, nggak sulit gitu, ya. Yang penting nanti ada kemauan, dan saya kira ada beberapa contoh yang memang langsung orangnya sendiri datang ke Basnas, ya. Dia nggak bawa apa-apa, nanti di Basnas baru nulis permohonan gitu ya. Itu saja sebenarnya, nggak susah kok. Kita permudah, karena ya kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit?
0: Ya, betul. Tinggal datang saja ke Basnas Kota Yogyakarta. Baik, Pak Gunawan mungkin juga bisa menanggapi tadi ada Pak Bang Topi, kemudian juga ada Pak Joni juga. Dan kedepannya juga apakah Bank BPD ini akan memperlu

0: Itu ya, Mbak Unan ya. Jadi mungkin kalau tadi sedikit menanggapi dari Pak Joni, mungkin kalau untuk yang RTLH, untuk APBN, itu ada yang kami dulu pernah menyalurkan juga langsung dari pusat, itu namanya BSPS, Mbak Unan. Jadi bantuan swadaya, apa namanya, untuk rumah yang tidak layak huni itu langsung dari APBN. Itu pun jumlahnya terbatas dan persyaratannya sangat rigid ya, Mbak Ulan ya. Artinya seperti disampaikan Pak Wali tadi bahwa asetnya itu harus milik sendiri. Kemudian apa namanya, lokasinya juga benar-benar sudah sangat apa namanya terverifikasi dengan berlapis gitu ya, Mbak Ulan ya. Karena ini kan memang APBN ya. Masalahnya di Kota Jogja itu kan banyak aset itu sewa, kemudian milik terkait legalitasnya ya, kemudian Sultan Ground, tanah Sultan yang itu secara legal itu tidak dimiliki sendiri gitu. Jadi yang menyulitkan itu, kemudian yang di bantaran-bantaran sungai itu kan juga kadang legalitasnya kurang proper gitu ya, Mbak Ulan. Yang itu tidak bisa difasilitasi oleh APBN. Nah, disinilah peran kami di apa namanya, di dunia usaha, termasuk dari Basnas. Nah, dari Basnas, Pak Sami itu kan lebih fleksibel, kan tidak terlalu legalitas seperti itu. Mungkin nomor dua ya, yang penting adalah memang keluarga ini benar-benar membutuhkan gitu. Jadi bisa difasilitasi. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi statement Pak Joni ya, bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kota Yogyakarta itu kan banyak perusahaan-perusahaan. Tadi ada disampaikan ada beberapa Damasapura, ada yang lain-lain itu. Nah, itu kita sudah membuat forumnya, Mbak Ulan. Forumnya adalah Forum TSLP atau Forum CSR Kota Yogyakarta. Nah, di sini apa namanya, Baperda dalam hal ini adalah sebagai sekretariat. Tadi merujuk terkait alurnya pun dari Pak Sami di Basnas, dari kami di BPD, atau dari LPMK-LPMK yang ada di kelurahan-kelurahan itu, dia yang akan menampung aspirasi, dia akan melihat secara langsung, dia juga akan menerima menerima istilahnya apa namanya, curhatan gitu ya, Mbak Ulan, dari warga-warga, oh, Pak, Bu, ini rumah saya dibantu ini. Nah, itu difasilitasi oleh LPMK. Nah, kemudian akan dibawa ke forum TSLP, forum CSR, yang kemudian akan digodok oleh Bapeda sesuai selaku sekretariat ya. Karena kenapa Bapeda sekretariat? Bapeda itu yang punya datanya, Mbak Ulan. Datanya supaya nanti tidak tumpang tindih, tidak saling ini, dan bisa merata gitu ya, tidak saling apa namanya, kedobel-dobel gitu ya, Mbak Ulan ya, dan bisa merata di seluruh ini. Prioritas skalanya adalah prioritas mana yang lebih urgent. Ya, saya yakin semuanya urgent, tapi kan prioritas pasti tetap harus dibuat. Nah, di sini nanti setelah dari Pak Sami, dari BPD, kemudian dari sekretariat sendiri menerima, akan digodok dan akan didiskusikan sesuai dengan perwal yang ada. Ini kebetulan ada perwalnya. Dan forum ini itu mayoritas tadi yang disampaikan Pak Joni, mayoritas isinya adalah perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN, BUMD yang berkantor di Kota Jogja, maupun BUMN atau kantor swasta yang pusatnya di Jakarta, di Surabaya, atau kota-kota besar lainnya yang memiliki cabang di Kota Yogyakarta, yang ikut mencari usaha, mencari bisnis di Kota Jogja, itu tergabung dalam forum TSLP. Nah, tadi yang saya sampaikan, semangatnya adalah gotong royong itu dari kecil-kecil, mungkin dari perusahaan, dari Angkasa Pura memberikan sekian, dari BPD memberikan sekian, dari Basnas memberikan sekian, yang akhirnya terkumpul banyak dan bisa dialokasikan kepada program-program yang menjadi prioritas gitu, Mbak Ulan. Jadi forumnya sudah ada, tinggal kita optimalkan anggota, penambahan anggota serta kontribusi masing-masing anggota itu, begitu Mbak Ulan. Jadi di kota itu sudah ada forumnya.
1: Forumnya.
0: ada platformnya, tinggal kita optimalkan. Itu Mbak Ulan.
1: Baik, ini sudah ada forumnya. Nanti tinggal optimalkan untuk Anda mungkin warga kota yang mungkin tetangganya juga ada yang

0: Perlu dibantu bisa datang langsung ke Basna, bisa dikomunikasikan nanti ya. Baik, ini waktu juga yang akan mengakhiri kita. Pak Wali sepertinya tadi melanjutkan aktivitas karena memang tadi di sungai lagi naik di atas kapal begitu ya untuk kegiatan Pak Wali. Ya mungkin dari Pak Abdul Sami dulu, Pak mungkin meng-highlight lagi program ini. Apa juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait juga bedah rumah ini untuk wahana gotong royong untuk hunian yang layak di Kota Yogyakarta? Monggo, Pak. Mohon maaf, Pak Sami masih di mute untuk Zoom-nya. Di unmute dulu, dibuka dulu mic-nya.
1: Ya, terima kasih.
0: Monggo.
1: Jadi Basna itu sebenarnya ibarat terminal gitu ya. Bis itu bukan milik kita. Bis itu hanya kumpul, masuk, nanti kita distribusikan. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang memang berkecukupan, berkelebihan, monggo bisa disalurkan dananya melalui Basnas. Nanti itu juga sifatnya disampaikan kepada masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang mengetahui, atau mungkin masyarakat itu sendiri yang memang sebenarnya merasa perlu dibantu, ya jangan segan-segan datang ke Basnas dan memberikan info ke kita di Basnas. Karena sekali lagi, kita dengan personil terbatas tidak mungkin bisa mengetahui secara rinci di mana saja letak rumah-rumah yang memang layak gitu ya. Tapi dengan bantuan masyarakat, kita insya Allah akan segera kirim verifikator kalau memang ada info mana rumah. Mungkin tetangganya atau mungkin saudaranya, silahkan, tidak apa-apa gitu ya. Karena kita terbuka dan termasuk juga dari mungkin apa Tuanggono itu LPMK lah, dulu namanya LPMK, kalau di kota itu sekarang jadi namanya Tuanggono, itu juga bisa langsung mengirimkan proposal kalau memang sudah ada rumah yang jelas-jelas layak untuk kita bantu gitu ya. Dan saya ingin juga menggarisbawahi tentang gotong royong yang dimaksud Pak Wali itu tentu bukan hanya gotong royong dari masyarakat-masyarakat yang kecil gitu ya, yang seringkali kita lihat. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gunawan bahwa gotong royong itu juga dilakukan oleh para pengusaha tadi dalam forum CSR yang di kota disebut TSLP itu. Sehingga mudah-mudahan dengan itu akan muaranya menjadi satu, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat gitu ya, untuk memberikan mereka kehidupan yang layak lahir dan batin saya kira. Karena kalau lahirnya tidak apa tidak layak, bagaimana batinnya mau menjadi tenang, itu kan juga jadi persoalan. Oleh karena itu, monggo silahkan siapapun bisa berpartisipasi dengan program ini, bisa melalui Basnas, tapi juga bisa melalui apa UPZ-UPZ atau lembaga-lembaga lain yang mungkin sangat peduli kepada persoalan seperti ini. Saya kira itu, Mbak.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Abdul Samid. Terima kasih juga Pak Gunawan sudah banyak sekali berbincang pagi hari ini. Ternyata juga di Yogyakarta sudah ada forumnya yang untuk membantu program-program CSR bisa semakin luas lagi. Semoga kita bisa berbincang di lain kesempatan Pak Gunawan, Pak Abdul Samid, dan juga terima kasih tadi Pak Hasto Wardoyo sudah bersama kita pagi hari ini ngobrol-ngobrol tentang bedah rumah wahana gotong royong untuk hunian yang lebih layak. Matur nuwun sangat.
1: Sama-sama.
0: Baik, mendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah telepon dan juga WhatsApp dan juga sudah menyaksikan tayangan pagi hari ini di Zoom Meeting. Saya Wan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
4: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di kesempatan kali ini. Dan perlu kami sampaikan untuk Anda, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 yang terjadwal di hari ini, Jumat 12 Juni 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, adalah Korea Selatan versus Ceko. Baik, pendengar, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI.
5: Terhadap Afrika Selatan, bahkan ada 3 kartu merah di pertandingan pembuka. Ini menunjukkan bahwa memang ya itu tadi, bagaimana rivalitas yang terjadi di lapangan dan bagaimana pengaruh atmosfer dari pertandingan itu. Dan saya kira lihat bagaimana Meksiko bermain, mereka begitu dominan menghadapi Afrika Selatan dan 3 poin yang layak. Dan kali ini kita lihat wakil Asia, kebanggaan benua Asia, Korea Selatan yang berada di peringkat 25 dunia menghadapi Ceko yang berada di peringkat 40. Jadi kalau kita perbandingan, rankingnya jauh lebih ke Korea Selatan. Mungkin di pertandingan situasinya mungkin bisa berbeda.
6: Baik.
7: Oke, baik.
6: Kick off babak pertama sudah dimulai dan Korea Selatan berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna merah dan juga Ceko berada di sebelah kanan kita dengan jersey berwarna putih. Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bung Erik.
7: Ya, baik, Ceko masih berusaha bangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko dan bola ke depan lewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya dan ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membantu serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh, sayang sekali umpan yang sudah kurang terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membantu serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi. Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
6: Ya, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lemparan ke dalam kali ini diarahkan ke depan. Yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko. Ke tengah lagi, umpan ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
5: Ya, kita lihat memang kedua tim ya mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat. Dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
6: Okay.
5: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola. Ya.
7: Sementara itu Sandy Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
5: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan. Dan kita lihat dengan jam terbangnya Son, harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 44 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola. Dan Ceko, Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
6: Kabar ke sebelah sana tadi dari Krejcik, coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lempar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
7: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo, pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola, Lee pendek saja kepada rekannya In Beo, umpan pendek kepada Han Beo, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
6: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beo. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwoo dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang, build up serangan kali ini. Geser lagi ke sebelah kanan, pemain nomor 2 Hanbon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke dalam kotak penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri, ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya?
5: Betul, kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, ya, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jaisung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi,
6: yeah,
5: yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Song Heung-min ya,
6: yeah,
5: yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
6: Ya, bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri. Alahkan lagi ke pemain nomor 7 Krejcik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yong Wu, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini, Krejcik, masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan. Hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae Sung.
8: Ya, Senpi dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
5: Ya, ya.
8: Cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
5: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
6: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten kesebelasan Krejcik terhadap Lai Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Han Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan, Han Min lagi Son tadi, umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
8: Iya, baik. Terjadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22 Jumbo lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo, membentur kaki dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tai Seok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Calupek tadi, hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
6: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae. Arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi tekan ke dalam. Hampir saja tadi So Han Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Jubrianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
5: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko, dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
6: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
5: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekalian. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
8: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
5: ya,
8: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah penengahan, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi, tendangan dari Yaisung tadi, oh maksud kami dari Lee Kang In tadi.
5: Ya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
8: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo, pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada In Beum, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko, oh penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
5: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Profot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid. Bu Erik.
8: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
6: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Hyun Min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Hyun Min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tangan kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
5: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
6: Betul.
5: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya, tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16 final pass-nya masih agak bermasalah ya, terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
8: Ya baik, bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Pendek saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Provod, namun mampu direbut tadi oleh Kim In Jae. Kembali ditendang ke depan, Song Hyun Min berusaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Provod tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi, main dengan nomor punggung 17 Provod tadi.
6: Ya, mau masuk ke menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko, coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju, karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim, coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
5: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
6: efektif ya.
5: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita lihat memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
8: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22 Sao Cek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan, sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim In Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi, maksudnya Koval tadi melakukan tendangan, namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh, hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
6: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
5: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
6: Suhu, betul, di atas ya.
5: Yang 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk dua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Korea.
8: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko Ivan Hasek ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik, dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi ya, melalui dua tendangan sudut tadi
5: ya. Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, ya. Nah, ini yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik, memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan, bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
8: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang ya, sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan fluidnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini ya. Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
6: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
5: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga yeah. Bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Republik Ceko, juga mengalami robek juga.
6: Robek ya.
5: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik, dari Korea Selatan. Dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasy Kang. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Korea Selatan.
6: Ya, bola sudah bergulir lagi, dan ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi nampaknya ke sebelah kanan, justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini yang tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi, masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan, yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan, kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae, pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum, kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
8: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sult ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sult sejauh ini?
9: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sult mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman, akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
8: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah, pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi, terjatuh tadi.
6: Bu Jubri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
9: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini yang memang membuat pertahanan menjadi rapet banget istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
6: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang, baik sekali para pemain Korea Selatan, arahkan ke Han Beum. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko, kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
8: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan, tendang bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi, buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam. Koval dari Ceko lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi, pendek saja kepada Kretzky, masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu di petis tadi, tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi, Sulk tadi, Pavel Sulk.
6: Ya Bung Jupri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
9: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertama ini kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan apa ya, pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
8: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Inbom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri. Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Inbom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Tae Sok tadi kepada Koval.
6: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
9: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son ya, Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
6: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini. Masih di sebelah kanan, penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari Emma Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
8: Ya, kembali mencoba membangun serangan Sulk tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae nampaknya tadi. Terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan, nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10 Jae Sung tadi terjatuh, telah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
6: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
9: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya. Di Piala Dunia kali ini ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran apa, pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
6: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, arahkan ke tengah kepada Son Heung-min, tengah kaki kanan. Masih 5 meter di atas mister gawang dari Kofar, tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan Heung-min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia. Kali ini jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
9: Ya, Bung Sianpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari Republik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
8: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko, masih Son Heung-min, tendangan langsung, wow, lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan oleh Son Heung-min, namun 3-3-nya tidak ada yang
9: on target ya.
8: On target, masih off target.
9: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Son Heung-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Son Heung-min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurangan tenangan ya, artinya kekurangan tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
8: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang. Kim In-jae dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shoutcheck tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu, lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan, mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi, dan terjatuh nampaknya In Byung tadi, melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
6: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar Luitkan. Luit kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ. Bola terus berada di atas. Kali ini diambil dari sebelah kiri. Umpan ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih, tapi masih ada di serangan dari sebelah kanan. Coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko sebelah kanan, penyerangan dari mereka. Pemain nomor 5 yakni Koval. Kali ini arahkan lagi ke belakang. Lebih tenang lagi, sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah. Coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pinggang ini lolos dari sebelah kanan. Ancang-ancang umpan ke tengah. Langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan. Penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny. Alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya. Kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko, sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
8: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan. Terjadi duel bola udara, namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko. Umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Yunmin. Namun bertepatan dengan itu, Son Yunmin tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko, Ranak tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain

0: Kim In-jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Taesok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In-jae. Masih Kim In-jae. Ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
1: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat, sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Republik Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utama ini, kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Arirkan lagi ke tengah kali ini. Para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom, masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee. Lee masih mengontrol bola. Balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewat di tengah. Baik sekali para pemain Korea, coba lagi dari depan. Son kali ini, coba dengan tengah kaki kiri, dorong lagi ke atas penalti. Masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4, coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun, tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana, kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pada nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taesok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih bermain satu-satu, dorong ke depan kali ini, melalui kotak penalti, arahkan lagi, tendangan ke gawang. Oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah, Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dua bersama Son. Dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
0: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri, penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya Soska tadi. Oh, bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Sepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka

0: lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Chun Hong Min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama, ada setidaknya 4 peluang tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
1: Itu juga jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
0: Ya kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di tengah dari Tegu Quarios. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Kreji kita lihat yang menjadi kapten tim mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, menciptakan peluang. Karena kalau praktis kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
1: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
0: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-guk juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
2: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan. Praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
0: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang itu dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
2: Ya ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini, agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
0: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama. Tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A ya, tadi yang seperti kita sebutkan juga ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga, artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim In Jae praktis memang lebih banyak, bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
1: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
0: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama. Dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga, kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu, tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga, dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit, artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
1: Iya, jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
0: Iya,
1: itu yang menarik di pertandingan pada Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
0: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum cetakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telah keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
2: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
0: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang itu tadi banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga, jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi. Tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
2: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
0: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
2: Betul.
0: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, saat tren yang terjadi belakangan.
1: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
0: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Goda Lahara ini.
2: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Gua Dalaraha di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
1: pastinya akan lebih seru lagi.
2: Iya, betul.
1: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
2: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
1: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
2: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
1: Baik, Bung Erik.
2: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi, menegaskan bahwa Bappenas dan Komisi 11 DPR RI memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam merencanakan dan mengawal pembangunan nasional. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi syarat penting untuk menjaga daya saing dan mencegah melebarnya ketimpangan, serta risiko terjebak dalam status negara berpendapat menengah. Selain itu, pemerintah dan DPR juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Kini kami ajak Anda untuk mengikuti kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin. Selengkapnya bersama dengan Namira Kaguma. Namira?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.960,41 atau naik 74,38 poin, setara 1,26% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya analis menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan secara teknikal dalam jangka pendek. Menurutnya IHSG berpotensi mengalami rebound dengan target kisaran 5.900 hingga 5.950. Adapun level support diperkirakan berada di rentang 5.780 hingga 5.840. Sedangkan level resistensi berada pada kisaran 5.900 hingga 6.000. Pendengar, sentimen pasar masih dipengaruhi perkembangan konflik di Timur Tengah. Penguatan bursa saham Amerika Serikat terjadi setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana serangan ke Iran. Kondisi tersebut turut mendorong koreksi harga minyak dunia. Selain sentimen global, pelaku pasar juga mencermati penurunan pertumbuhan penjualan retail serta efisiensi anggaran beberapa program pemerintah. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Safira Amalia, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita akan lanjutkan pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Republik Ceko bersama dengan reporter Erik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah.
1: Ya baik, terima kasih Safira. Kita langsung menuju ke Stadion Guadalajara di Meksiko untuk laporkan secara langsung jalannya pertandingan babak kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Son Heung-min mencoba membangun serangan. Masih Son Heung-min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang-in. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kopal, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky, masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranax main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Yunmin yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kratsky. Masih Kratsky, umpan pendek lagi kepada Ranax, jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Min Min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan, Kim Min Jae. Inbong kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh pemain dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PL Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0. Bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko, sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang. Lee kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22, Socek, terhadap pemain dari Korea Selatan. Nabrak tadi Socek kepada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran. Cepat dilakukan kali ini ke sebelah kiri, coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke dana, coba sebarkan ke sebelah kanannya. Handboom masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi, bola agak melintir. Kim Min Jae-in kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah. Dan itu adalah Song, direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini, ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae-in menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini. Dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
3: Ya, dan kita lihat memang bukan lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif dari babak kedua pertama. Kita akan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko, dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Selanjutnya kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak menghasilkan gol.
1: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi, Song Heung-min mampu direbut kembali. Song Heung-min menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang-in tadi. Masih Lee Kang-in menguasai bola, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan mainkan bola di barisan belakang. Kim Min Jae kini Jaisun tadi. Lee ini menguasai bola sisi sebelah kanan Korea Selatan, masih memperlambat tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim In Jae kepada Lee di sisi sebelah kiri. Lee ke depan kepada Indo, depan maksudnya kepada Song Hyun Min, namun bola kembali jatuh kepada Song Hyun Min. Ini Song Hyun Min, oh! Song Hyun Min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan Song Hyun Min telah menerima umpan dari Jae Sung tadi, namun mampu ditepis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko Popar tadi. Song Hyun Min ditepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko Popar. Song Hyun Min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Song Hyun Min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Song Hyun Min lambungkan bola, dekati umpan penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Hyun Min, Ung Jubri,
3: yeah,
1: peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil api tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
3: Ya, kita lihat dari Korea momentum yang sangat baik ya dari depan Korea Selatan dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk melakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi. Kata Kapten Kopar, kiper dari Blue Ceko juga sangat cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Cepi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Kapten Kopar masih sangat ketat untuk bisa menghalau peluang emas yang didapatkan oleh Song Hyun Min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
1: Iya, coba tembak serangan tapi umpan yang tidak akurat, buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan, tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini dorong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan nomor 6. Coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil oleh siapa? Oleh Jeleni nampaknya. Angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih berapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini yang tujuh pemain dari Korea, robot mati terlambe tadi dari Ceko. Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ. Dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh kali ini, sundulan dari pemain Ceko, kapten kesebelasan, ada Gajik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih, bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosor langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
3: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati.
2: Yeah.
3: Terlihat tadi Eko Pojok tidak gol, tendangan bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi sangat kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat sundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh Kim Seung Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
1: Mengagetkan Bung Dupri, karena tadi di lapangan Kretski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim kiper dari Korea Selatan, Kim.
3: Ya. Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang seperti di babak pertama, mereka terlihat lebih berbahaya. Dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan, karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol. Dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
1: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini. Sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sundulan sang kapten Trotsky. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Lee tadi pada Pike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan. Song Bukin umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang Kim, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan. Umpan posting memasuki ke kotak penalti daripada Ceko. Oh, sundulan tadi pemain dengan nomor 10 Chae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Pavel Sung tadi. Sisi sebelah kiri ada Zilegi, masih menguasai bola lapangan tengah. Kali ini mencoba membangun serangan dari sebelah kanan. Oval tadi umpan ke depan kepada Cik tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan, Kim.
2: Ya, tertinggal satu gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan. Pemain nomor 10 tadi dari Jae-sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hee-chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong. Dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
3: Ya, memang tidak ada pilihan ya, Bung Senti ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu memang Wang Ican juga pemain yang punya kecepatan, dan juga dia punya insting goal yang sangat baik. Pemain yang bermain sama satu tim dengan Aditya Kresi, kapten dari Republik Ceko di pertandingan. Dan yang patut diingat dari Wang Ican adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13. Dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
1: Skor 3-3 ya?
3: 3-2.
1: 3-2 ya?
3: Indonesia menang ya? Indonesia menang dan lolos. Dan kita tahu Wang Ican ada di sana, tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain bahkan. Ini melihatnya juga seperti apa, Bung Jufri, dengan
3: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu.
3: Legenda dari Republik Ceko, Jan Koller, tingginya hampir 2 meter.
2: Yo.
3: Orang Chori. Dan kita lihat Krovot juga ditarik keluar, ada Losek, pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Fulk ya, ditarik keluar. Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih. Dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Leparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya. Itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi, Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handbomb, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan 1 gol oleh pemain dari Ceko. Diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan, tahan dada dengan tenang tadi Kim. Tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi. Kemudian pemain Korea Selatan masih dari sebelah kiri Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya Hanbom kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 Hanbom, kali ini bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea kali ini coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya Bung Jubri, ini Ceko langsung melakukan 3 pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
3: Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi. Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Republik Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
1: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026. Dan saat ini sudah mendengar, oh, sebuah peluang gol tidak diduga-duga. Pemain dengan nomor punggung 6 Indom tadi mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jubri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
3: Ya.
1: Nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
3: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Hyung Min, bukan Wang Idan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyeong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat tadi kita lihat bagaimana Wang In Pyeong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Matej Kopar. Dan skor menjadi 1-1, Bung Sespi dan juga Bung Erik. Pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
2: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
3: Ya, betul. Kita lihat memang Wang Ican bermain lebih di depan ya. Artinya bekerja sama dengan Song Hyun-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga memang mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi. Tapi akhirnya bisa dipecahkan juga, dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama, dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
2: diganti
3: ya, tarik keluar ya, artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih football dengan situasi sekarang satu sama.
1: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Hyun-min, digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Kim Hyun-do untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol Kim Byung tadi.
2: Ya, kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
3: Satu yang terbaik ya, kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini, mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu berhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
2: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Itali banget nih.
3: Tapi suara itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Yong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Son Heung-min, pemain yang memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki di Besiktas, dan rapornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, harapannya Hwang Hee-chan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang-in dan juga tadi kalau kita Hwang In-beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
2: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
3: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
1: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daisuk tadi dan Son Heung-min yang saja digantikan oleh Son Heung-min digantikan oleh Hyun Gu, kemudian Lee Taisuk tadi digantikan oleh Jisoo. Anda melihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini?
3: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa menciptakan 1 gol, menyamakan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini, karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
1: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan. Dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak satu gol tadi.
3: Betul ya, betul. Dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya, artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan penambahan tim, dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ini tidak punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
2: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea In Beom, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini, dan sepatunya berwarna biru Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan. Tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus menggiring bola lewati garis tengah. Kali ini Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan. Ada Inboom, Inboom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan. Ini Paik, masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecek tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko. Dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola. Coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur. Ke tengah lagi kali ini. Diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini. Menusuk kali ini ke dalam kotak penalti. Tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Pergerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi membuatnya harus terjatuh, sehingga wasit Omar meniupkan tanda peluit pelanggaran untuk Ceko.
4: Iya, terjatuh tadi Locek tadi, pemain yang masuk menggantikan Six tadi. Jadi tendangan bebas, ada dua pemain, ada Koval dan juga Sadilek siap-siap melakukan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan di luar kotak penalti dari gawang Korea Selatan. Bersiap-siap tim, ada 1, 2, 3, 4 hingga 6 pemain Ceko yang sudah berada dalam kotak penalti daripada Ceko. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Apakah Koval? Bersiap-siap, siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas, masuk, gol, sayang. Oh, gol, saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece, tendangan bebas. Nampaknya
2: offset,
4: offset.
2: Far, benar.
4: Masih.
2: Oh, ya.
4: Oh, wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset, dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shoutcheck tadi, tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit, nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi, sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim, bersiap-siap Kim, tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Dari sisi sebelah kanan, Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari Korea, maksud kami dari Ceko. Umpan crossing, oh, mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22, Jung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada tiga pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola. Namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inboom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inboom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi dari sisi sebelah kanan. Korea Selatan mencoba membangun serangan dan tendangan asal. Oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi, mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
5: Bung Jupri,
4: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
3: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wang Inbeom ya, pemain nomor 6, Wang Inbeom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hwang Myung Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Socek menciptakan gol.
5: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea, karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah? Karena ini adalah titik yang sama di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama. Kita nantikan kali ini Koval coba kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bola aja. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko, namun tidak berhenti di situ. Kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan, ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke 82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Gercik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
3: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seon Gyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
4: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
3: Ya, dan kalau kita sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan. Dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik. Dan nyaris ya, tadi kita lihat nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
4: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
3: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya, artinya mobilitas orang In Byung memang dengan usianya yang sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget. Dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
5: yeah,
3: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
5: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhana tidak pakai anduk kalau Koval ya tadi ya, itu harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri. Sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee. Bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh, dan dituju ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas. Bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan, lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke

0: mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
1: Ya, saya kira memang masih ramai ya. Sebenarnya kalau kita lihat dengan peluang 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya, setiap mereka mendapatkan kesempatan mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus, apalagi di menit akhir kita tahu juga di mana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan, jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Palmir Kopal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
0: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Iya, baik.
2: Istilahnya adalah remontada biasanya. Remontada. Ya.
1: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain yang pelatih Yong Min-go ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
0: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
2: Betul. Kontroversi tapi.
0: Kontroversi.
1: Kepada kontroversi ya.
0: Masih belum terima.
1: Padahal udah lama ya.
0: Sudah lama.
2: Ya, masuk ke menit 87. Kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan, tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko. Coba lagi seberangkat lagi ke depan, tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri. Coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kiri, masih mengutak-atik di dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah. Kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya. Oh, nampaknya tidak ada kawan di depan, sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
0: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Huang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
1: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kutak-atik.
0: Terlalu banyak menggocek bola, kalau kata teman saya di kampung.
2: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
1: Dan, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalian kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua pemainnya bermain di area pertahanan. Sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
2: semuanya ya, betul,
1: bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
0: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyamak kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung-go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
1: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyamak kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan, selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu, karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyamak kedudukan di pertandingan.
0: Ya, waktu ya cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko ya, yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
2: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih mendelay juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbom arahkan ke depan yang dituju satu striker

0: dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi, kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri. Penyerangan dari Korea Selatan, berduel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko, nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko. Dan memang kalau Bung Jupri, dulu kan Kohler ada Nedved ya. Kalau sekarang gimana nih?
1: Dulu kan ada Poborski ya.
0: Iya, betul.
1: Dan supportnya juga ada Thomas Rosicky.
0: Iya.
1: Di depan ada Milan Baros buat Kohler ya. Beda ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi. Ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat catpiece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
0: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi, pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
1: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yun Gyu bermain sangat baik di bawah mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari. Kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
2: Ya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sipil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Han Bum, membentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
0: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang tuju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
2: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi, para pemain Ceko terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
0: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tetapi masih terus bergulir di dalam lapangan, sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan. Dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar, wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
1: Ya, betul, tidak banyak ya, tidak banyak kartu yang keluar memang dari wasit asal Mesir ini kalau kita lihat. Jadi memang pertandingan praktis memang berjalan bisa dibilang minim, agak minim kartu ya, tapi memang ya itu tadi karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga, jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga Bung Sherby di pertandingan kali ini.
0: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri. Kali ini takkan gak diumpan ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, nah, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan, dan ya, wasit Omar asal Mesir meniupkan peluit panjang, tanda pertandingan berakhir. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
2: Mampu. Setelah sempat tertinggal satu gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Yeah.
2: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Gretzky, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi, gol dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan assist yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Yun Gyu tadi.
0: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
1: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erik juga, Ali Sakreti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya cipta gol untuk kemenangan, tapi Hwang In-beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo, dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
0: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan yang dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Oke, kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamzah pamit.
2: Saya Erik Hamzah pamit.
1: Saya Jupri Hamzah pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam olahraga.

0: Baru santai nih.
1: Pagi juga nak Ferry. Iya ini mumpung hari Minggu nak. Loh. Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
0: Inggih nih Pak Agus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri nak Ferry?
0: Inggih Pak Agus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya nak ya. Saya ganti baju dulu ya.
2: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengupdate informasi dari dunia olahraga.

Meksiko mengamankan kemenangan pertama Piala Dunia 2026 Grup A atas Afrika Selatan 2-0. Indonesia menurunkan 6 wakilnya di perempat final Australia Open 2026. Dewa United Banten takluk 83-84 atas Pelita Jaya di game ketiga semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Safira Waliyah.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 resmi akan dibuka dengan 3 upacara pembukaan terpisah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan. Upacara pembukaan Meksiko digelar dini hari tadi di Stadion Azteca dengan Shakira dan Burna Boy sebelum laga Meksiko versus Afrika Selatan. Kanada menggelar upacara 13 Juni di BMO Field, Toronto dengan Michael Bublé, Alessia Cara, dan Alanis Morissette sebelum laga Kanada versus Bosnia. Upacara pembukaan Amerika Serikat digelar di SoFi Stadium, Los Angeles dengan Katy Perry, Future, Tyla, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay. Konsep 3 upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di 3 negara tuan rumah.

0: Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tendangan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culisso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama.
2: Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengundang.

0: Sementara itu hasil di laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
2: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaid Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Siapa pastor, siapa yang ambil kendali jika
1: ku datang segera. Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Gillenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat friend throw Gillenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdinand Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Gillenwater mencetak 27 poin diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus, seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama, terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is again that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, dengan semangat baru tentu kita ketemu lagi, berjumpa kembali di hari yang baru. Jogja siang ini, saya Agatha Erna menyapa. Nanti ada juga rekan saya Ria Agustin, tentu akan bersama Anda, menemani Anda dalam Warta Siang dan Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Baik, pendengar, pada waktunya kami akan juga menghadirkan siaran langsung khotbah sholat Jumat di Jumat siang kali ini ya, karena ini memang Jumat siang. Sebelumnya satu koleksi lagu islami, segera akan kita nikmati.

0: Nah, mendengar siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di siang hari ini nanti dari Masjid Suciati Saliman Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Selaku khatib ada Ustadz Nur Haris Ali SPSI MSC yang akan juga menyampaikan khotbah Jumat siang hari ini dengan tema memaknai rizki Allah. Baik, pendengar, sebelum kita akan mendengarkan khotbah dan sholat Jumat, tentu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran segera hadir di siang ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari Pengurus Takmir Masjid Sujati Saliman untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelum itu kami sampaikan bagi para jamaah yang di depannya masih kosong untuk dapat mengisi shof di depannya terlebih dahulu. Lalu bagi jamaah yang berada di dekat kotak infak, kami mohon untuk dapat mengedarkan menjalankan kotak infaknya. Infak Jumat minggu kemarin sebesar Rp3.806.600. Lalu yang bertugas sebagai khotib pada Jumat kali ini adalah beliau Ustadz Nur Haris Ali, SPSI, MSC. Lalu yang bertindak sebagai imam beliau Ustadz Novel Zainul Alkia, Imam Masjid Sujati Saliman, dan juga nanti Bilal oleh beliau Ustadz Kemal Hidayatullah. Lalu informasi selanjutnya, insya Allah nanti malam akan ada selapanan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan berlangsung di Aula Masjid Sujati Saliman setelah sholat isya. Bagi jamaah yang memiliki waktu luang, kami harapkan untuk bisa dapat hadir. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah tatimus salihat, kita pada siang hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalan kita berangkat ke masjid untuk menjalankan rangkaian salat Jumat dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan yang sesempurna-sempurnanya. Banyak orang yang kemudian ketika diberikan hidayah, mereka hanya berhenti bahwa mereka tahu, mereka ditunjukkan, tapi tidak berangkat, tidak mendapatkan taufik, tapi hanya berhenti. Apa bedanya hidayah sama taufik? Hidayah kita tahu, kita dengar suara adzan, tapi kita tidak berangkat. Tapi taufik, kita tahu, kita dengar ada adzan, dan kita berangkat. Semoga hadirnya kita semuanya pada siang hari ini di Masjid Suci Hati ini dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, memberatkan amal-amal baik kita kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ucapan salat kepada beliau, kita kelak di yaumil qiyamah dititeni oleh beliau, diingat oleh beliau, dicari oleh beliau, dipanggil beliau, dan diajak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang sebaik-baiknya. Wasiat ini saya tujukan kepada diri saya sendiri dan saya tujukan kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjadi orang yang baik, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hari-hari ini kita sedang dalam masalah atau kita dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah At-Talaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah janji, Allah mengatakan, Allah berfirman, membukakan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya memberikan jalan keluar, membukakan jalan keluar, tapi Allah melanjutkan dengan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Oleh karena itu, hari-hari ini mungkin kita mengalami kesulitan. Tapi kuncinya adalah bagaimana kemudian kita bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya sama rizki hadirin, bahwa seorang ulama yang bernama Muhammad Mutawali Asy'ah, Muhammad Mutawali Asy'arawi, beliau pernah menjelaskan ada 4 tingkatan rizki. Makna rizki bisa kita peroleh dari memahami 4 tingkatan ini. Tingkatan yang pertama beliau mengatakan adalah al-malu huwa adna darajatir rizq, yaitu yang pertama harta benda. Harta atau materi atau uang, yang mana materi uang ini adalah adna darajatir rizq, paling rendah-rendahnya derajat atau level dari rizki. Semua orang, baik itu yang muslim ataupun non-muslim, Allah berikan rizki itu. Allah bahkan, kita mungkin melihat, dia tidak sholat, dia tidak jumatan, tapi kok bisa kaya raya? Setiap hari, setiap minggu, jalan-jalan dan seterusnya. Sementara kita yang muslim, kita merasa, kok saya merasa Allah tidak adil ya pada diri saya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dunia ini memang adalah tempat ujian buat kita semuanya. Allah akan memberikan keadilannya kelak
di yaumil kiamah. Itulah kenapa kemudian Allah memiliki dua sifat yang amat sering kita baca dalam doa Bismillahirrahmanirrahim, atau dalam ayat ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang di dunia dan di akhirat, tapi Allah hanya akan memberikan rahmatnya kelak di akhirat belaka. Dan yang di akhirat belaka ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini akan ketetapannya Allah. Masyaallah hadirin, kembali kepada topik bahwa rizki yang paling bawah levelnya, yang paling dasar, yang paling rendah derajatnya adalah rizki yang berkaitan dengan al-mal atau harta. Yang kedua, wal-afiatu a'la darajati rizq. Tingkatan yang kedua di atas mal, di atas harta materi adalah afiyah, kesehatan. Orang punya harta banyak, orang memiliki kendaraan banyak, rumah banyak, tapi kalau sakit maka orang itu tidak bisa menikmati. Tapi orang itu ketika sehat, orang itu sehat seger waras, badannya enak, seger jiwanya enak, makan apapun meskipun hanya nasi sama sambel, insyaallah nikmatnya luar biasa. Itulah nikmatnya kesehatan. Mau tidur dimanapun, kalau orang itu sehat tetap bisa tidur. Itu adalah rizki. Bisa sehat, bisa seger waras, bisa berpikir jernih, bisa fokus, itu adalah rizki tingkatan kedua. Wal afiyah a'la darajat. Dia adalah derajat yang lebih tinggi daripada yang pertama. Yang ketiga, apa derajat yang ketiga di atasnya harta, di atasnya kesehatan? Dikatakan oleh Asy-Sya'rawi yang ketiga yaitu wasalahul abna afdalu anwa'i rizqi, yaitu anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang baik, yang berperilaku baik, yang bisa nyenengin orang tuanya, adalah derajat yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kemudian anak ini bisa soleh? Anak akan melihat diri kita sebagai orang tuanya. Apakah hari Jumat bapakku Jumatan atau tidak? Apakah hari Jumat, apakah hari-hari biasanya bapakku sholat apa enggak, ibuku sholat atau enggak? Anak melihat kita. Bagaimana kemudian kita harus berperilaku? Ingat, setiap perilaku kita akan diikuti oleh anak kita. Apakah sudah pasti kalau kita sholat anak kita akan baik? Belum tentu. Kita ingat kisah Nabi Nuh. Siapa yang tidak kenal Nabi Nuh? Beliau adalah Nabi dan Rasul, punya anak. Tapi apakah anaknya juga soleh? Tidak. Ketika banjir bandang, si anak Kanaan memilih untuk lari ke gunung. Katanya, aku akan aman ketika aku bertempat di tempat daratan yang tinggi. Anak yang durhaka, bukan anak, bukan merupakan rizki. Tapi anak yang soleh adalah anak yang merupakan rizki. Contohnya adalah Ismail. Ismail ketika beliau diminta oleh Ibrahim, diceritakan bahwa semalam aku melihat mimpi Allah perintah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ismail adalah anak yang soleh. Beliau tidak berontak, tapi mengatakan if'al ma tu'mar, kerjakanlah abah, kerjakanlah pak apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajidun insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan melihat aku ini termasuk orang yang sabar. Ismail kemudian diangkat, diselamatkan oleh Allah dengan domba, dan kelak di kemudian hari anak-anaknya Ibrahim, Ismail, Su'aib dan seterusnya menjadi para pewaris Nabi dan Rasul. Itu adalah golongan yang ketiga, anak yang soleh. Maka dikatakan afdalu anwa'i rizqi, anak yang soleh adalah lebih utama-utamanya rizqi. Sekarang level yang keempat, apa derajat rizqi level yang paling tinggi?
wa ridha rabbil alamin fa huwa tamamur rizqi. Yang keempat adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, adalah ridho atau adalah sesempurna-sempurnanya rizki. Sekarang kita lihat apakah yang kita lakukan itu diridho oleh Allah atau enggak. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Ibrahim menyembelih, diridho oleh Allah atau enggak. Diridhoi, kemudian diberikan limpahan rizki yang melebih, yang lebih dan lebih. Ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah, sehingga kita pun kalau misalkan menjadi anak, bagaimana kita bisa menggapai ridho orang tua. Karena dengan menggapai ridho orang tua, maka insya Allah ada ridho Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan begitu kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan derajat atau rizki yang paling tinggi. Wa ridha rabbil alamina fa huwa tamamur rizki. Ridha Allah Subhanahu wa taala adalah rizki yang paling sempurna. Maka makna rizki mari kita perluas. Rizki tidak hanya urusan uang, tapi rizki juga bisa mulai dari harta benda, mulai dari kesehatan, mulai dari anak yang soleh, dan yang paling tinggi adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim.

Monggo bagi jamaah yang di depannya masih ada shof yang kosong untuk diisi dan diluruskan. Sawwul shufufakum fa inna taswiyatash shufufi min tamamis shalah. Allahu akbar.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي.
2: Ya, pendengar sudah kita ikuti, kita dengarkan bersama tadi khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Suci Hati Saliman Sleman, Yogyakarta. Selaku khotib ada Ustadz Nur Haris Ali, kemudian selaku imam ada Ustadz Noval Zainul Atskia. Dengan demikian kami akhiri siaran khotbah dan sholat Jumat di siang ini.

0: Sejenak pendengar, kita akan menuju ke Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan dengarkan, kita perbarui harga komoditas hari ini. Salah satu pedagangnya, selamat siang Bu Sudaria.
1: Selamat siang Mbak Erna, halo.
0: Kabar sehat baik?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, tetap bersemangat.
0: Nah, bersemangat juga menyampaikan memperbarui harga komoditas hari ini. Selengkapnya, Bu Sudaria, ya, monggo.
1: Iya, nuwun, harga beras masih tinggi, belum turun. Yang ada menirnya udah 14.000, yang bagus 16.000 per kilo. Beras ketan juga masih tinggi, 26.000, yang enggak begitu putih, 29.000 yang agak putih, yang bagus pokoknya. Dan beras ketan hitam masih 25.000, beras hitam 20.000, ada beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, kacang prol yang naik 44.000, yang untuk benih 40.000 kecil-kecil agak putih, yang untuk konsumsi yang gede-gede tapi merah ketan kacang prol dari luar itu yang gede 35.000, yang cukupan 34.000, yang kecil 32.000. Itu kacang prol dari luar harganya naik 1.000. Dan kedelai hitam masih 19.000, yang untuk konsumsi 22.000 untuk benih. Kedelai putih untuk buat tempe 12.000, bisa untuk buat susu, bisa untuk buat benih kedelai putih, itu harganya 16.000. Dan ada jagung merah, jagung putih yang besar, yang kecil, harganya sama 7.000 per kilo. Minyak curah yang 17.500 per liter masih tetap. Dan yang berbagai merek dari pabrik, ada yang botol, ada yang refill, per liter paling murah 20.500, bermacam-macam, ada yang per liter 22.000, ada yang per liter paling mahal 23.500. Dan ada pula yang kurang 1 liter 18.500, baik botol maupun refill. Telur masih murah 25.000 eceran per kilo, dan harga partai besar bisa berkurang sekitar 24.500. Ada daging ayam boiler yang di luar pasar, ada yang 26.000, ada yang 27.000, yang di dalam pasar tetap masih 30.000 per kilo. Dan ada daging ayam kampung 75.000 per kilo, daging sapi per kilo 145.000, daging sapi yang nomor 2 140.000. Ada gula pasir per kilo 17.000, meskipun harganya per kuintal naik 10.000, tapi kita masih bisa jual per kilo 17.000. Dan ada pula gula Jawa yang paling murah 20.000, ada yang lain jenis 26.000, dan yang paling mahal 31.000 per kilo. Gula batu paling murah per kilo 22.000, yang herbal bermerek itu 24.000 per kilo. Itu gula batu. Lantas ada bawang. Bawang yang masih tinggi per kilo kita jual 39.000, baik cinco maupun kating. Kayaknya udah pol stabil dengan harga yang tinggi. Semoga besok bisa berkurang harganya. Dan brambang, kalau brambang malah agak banyak yang jual, meskipun tinggi harganya, tapi yang jual banyak. dan yang gede-gede 56.000 berarti ya juga agak turun, dan yang cukupan 50.000, yang kecil-kecil 40.000, ada Brambang yang gede-gede tapi murah, Brambang Bombay, Brambang Brojol, Brambang India karet itu per kilo 35.000. Ada terigu per kilo yang curah 9.000, yang kemasan berbagai merek bermacam-macam, ada yang dijual per kilo 11.000, 10.000, dan paling mahal 13.000 per kilo. Padi kanji masih tinggi juga, 15.000 yang curah per kilo, yang kemasan 17.000 berbagai merek per kilo. Ada pula ikan asin yang kecil 25.000, ikan asin hitam yang gede itu 32.000 dan 38.000, bermacam-macam harganya. Dan untuk teri per kilo 56.000, yang kecil kering, yang gede 53.000. Beberapa ikan, ada ikan lele 30.000 per kilo, kutuk 80.000, grameh 48.000, nila 38.000, gembung 55.000, tuna 45.000, patin 33.000, cakalan 30.000 per kilo, tongkol pun 40.000 per kilo. Sedangkan udang jumbo masih 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Cabe berbagai cabe, ada cabe galak itu yang cabe riwet kecil merah pedas sekali. Sekarang turun lagi cuma 60.000 per kilo. Dan cabe yang gede keriting juga turun 35.000. Cabe lalap 40.000. Cabe putih riwet 35.000. Cabe yang gede hijau teropong 20.000. Tampar, yang tampar itu yang kecil-kecil itu 28.000. Kobis masih 9.000 per kilo, wortel 14.000, timun murah 6.000 per kilo, brokoli 30.000, mangkol 25.000, kentang 18.000, garam krokos sekilo genep itu 5.000, garam botol gede 14.000, garam botol kecil 8.000. Ada pula wedang woh per pak isi 10 itu 16.000, jahe 28.000, kencur per kilo 35.000, yang gede 40.000, kunir 5.000, temulawak masih 5.000, kunir 10.000 yang gede. Kelapa juga masih murah, 9.000 yang gede, yang cukupan 7.000, yang kecil 4.000. Gitu Mbak Erna. Halo.
0: Ya, Bu Sudaria, senang mendengarkan harga komoditas hari ini masih stabil saja. Termasuk persediaan komoditas juga ya, Bu ya?
1: Iya, sebetulnya Brambang barang itu banyak bawang, tapi kok harganya kok tinggi itu ya? Enggak tahu politiknya.
0: Iya. Baik, terima kasih sekali informasi di siang hari ini, Bu Sudaria. Banyak berkah, tetap semangat di hari Jumat. Selamat siang.
1: Amin ya Rabbal alamin. Selamat siang, Mbak Irna, sehat selalu.
0: Amin, Ibu juga.
1: Amin ya Rabbal alamin.
0: Bu Sudaria, pendengar, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kita sudah memperbarui harga, kemudian juga persediaan komoditas beberapa ya di Pasar Imogiri Bantul.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kali ini kita pun juga akan mengetahui agenda kemudian persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu staf unit donor darah, Mbak Pingkan Permata. Selamat siang, Mbak Pingkan.
1: Halo, selamat siang. Semangat pagi, Mbak Erna. Bertemu lagi dalam keadaan sehat gitu ya, Mbak Erna. Semoga Mbak Erna juga sehat selalu nih, Mbak Erna.
0: Sehat dan semangat ya, Mbak ya.
1: Karena sudah hari Jumat ya, Mbak Erna.
0: Besok
1: libur.
0: Mbak Pingkan, ini hari ini masih adakah agenda donor darah di luar kantor unit donor darah?
1: Baik Mbak Erna, untuk kegiatan donor darah di luar kantor PMI hari ini masih ada 3 kegiatan Mbak Erna yang bisa diikuti mendengar. Karena kebetulan semuanya dimulai siang hari Mbak Erna. Itu yang pertama bersama dengan unit donor darah PMI Kota Yogyakarta bertempat di Grand Zuri Malioboro, Jalan Pangeran Mangkubumi, Gowongan, Jetis, Yogyakarta. Kegiatan baru akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Terus yang kedua itu ada bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Sleman bertempat di Joglo Kebon Deso, Desa Wonorejo, Sari Harjo, Ngaglik, Sleman, Mbak Erna. Kegiatan baru saja dimulai, Mbak Erna, pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pendengar yang berada di seputaran Ngaglik, Sleman, Mbak Erna bisa banget nih setelah sholat Jumat melipir sebentar untuk berdonor darah. Dan yang terakhir dengan unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo bertempat di Shopee Jogja, Jalan Bugisan Selatan, Dongkelan, Kauman, Tirto, Nirmolo, Kasihan, Bantul. Kegiatan dimulai sama, Mbak Erna, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi bagi pendengar yang jauh begitu ya Mbak Erna, bisa banget juga kami tunggu datang langsung ke kantor unit donor darah PMI Kabupaten Kota terdekat, karena kami melayani kebutuhan darah setiap hari selama 24 jam. Sedangkan untuk jadwal donornya berbeda-beda Mbak Erna, bisa dicatat pendengar. Unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu dapat melakukan donor darah pada pukul 8 sampai dengan 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan Kulon Progo itu dapat donor pada pukul 8 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Biasanya pendengar yang sudah berdonor darah nanti dapat mendapat pesan cinta dari unit donor darah yang biasa dikunjungi Mbak Erna, bisa banget mampir untuk dapat menambah stok darah Mbak Erna.
0: Iya. Nah, bagaimana dengan esok hari Mbak? Apakah sama juga ada agenda di siang hari seperti hari ini?
1: Untuk agenda esok hari Sabtu 13 Juni 2026 itu pagi hari semua Mbak Erna. Sementara yang tercatat di kami baru ada 2 kegiatan. Yang pertama itu dengan unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya di Universitas Atmajaya Yogyakarta, Kampus 3, Jalan Babarsari nomor 43, Depok, Sleman. Dan yang kedua bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, itu tempatnya di SMA Negeri 2 Ngaglik, Jalan Besi Jangkang KM5, Ngaglik, Karanglo, Sukoharjo, Sleman. Keduanya dimulai pada pukul 8 Mbak Erna, jadi pagi hari semua Mbak Erna dua-duanya.
0: Nah, dengan adanya agenda donor darah di luar unit donor darah, apakah ini mempengaruhi juga ya ketersediaan atau stok darah di PMI DIY Mbak Pingkan hari ini seperti apa?
1: Baik Mbak Erna, untuk stok darah pada siang hari ini ada beberapa unit donor darah PMI Kabupaten Kota yang stoknya perlu mendapat perhatian pendengar Mbak Erna. 3 komponen yang akan kami sampaikan itu ada whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, packed red cell berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrasi.

0: perlu mendapatkan perhatian, Mbak Ira, karena ada beberapa stok darah yang kosong. Itu golongan A di WB3 PRC26 TC5, golongan B WB6 PRC7 TC5, golongan O seluruh komponen kosong, golongan AB hanya ada TC saja, Mbak Ira, 5. Pendengar, kami tunggu untuk dapat mendonorkan darah yang berada di seputaran alun-alun Wates gitu, Mbak Ira, golongan terutama bergolongan darah O dan juga
1: Ya.
0: AB. Alamatnya di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih, Kulon Progo, line teleponnya di 773-244. Kita beralih ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, golongan A WB9 PRC3, golongan B WB7 PRC11, golongan O WB10 PRC12, dan golongan AB WB5 PRC12. Alamatnya di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line teleponnya di 394-500. Kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul, golongan A WB5 PRC15, golongan B WB10 PRC38 TC3, golongan O WB10 PRC37 TC3, dan golongan AB WB3 PRC7. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya di 281-0022. Dan yang terakhir kita ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, golongan A PRC58 TC10, golongan B PRC112 TC14, golongan O hanya ada TC19, dan golongan AB PRC29 TC12. Bagi Anda yang bergolongan darah O nih, lagi-lagi O lagi, Mbak Erna, kami tunggu untuk dapat menambah stok darah. Alamatnya di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede Yogyakarta. Line teleponnya di 372-176. Kembali ke Mbak Erna.
1: Wah, ini golongan darah O ya, yang sepertinya kekurangan ya untuk hari ini.
0: Mbak Erna, golongan darah O banyak yang kosong nih, Mbak Erna.
1: Banyak
0: jadi
1: yang kosong. Okay.
0: Ayo kita ajak pendengar untuk dapat menambah stok darah, Mbak Erna. Jumat berkah begitu, Mbak Erna.
1: Amin.
0: Sembari berdonor darah.
1: Iya. Baik, Mbak Bingkan Permata, terima kasih sekali informasinya di siang hari ini, hari Jumat berkah, hari Jumat yang tetap akan selalu membuat kita bersemangat. Matur nuwun, selamat siang.
0: Selamat siang, semangat pagi, Mbak Erna.
1: Yuk. Mbak Pingkan Permata, pendengar, salah satu staf unit donor darah Palang Merah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Iya, pendengar, selamat menikmati siang hari ini. Dalam Jogja siang ini, tentu saja informasi demi informasi terus akan kita perbarui. Seperti informasi yang berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar, dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 12 Juni 2026, bahwa serum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis nihil, beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati 25 kali guguran lava ke arah barat daya, yaitu Kali Sat atau Putih, Kali Bebang dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 10 kali guguran lava ke arah Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, langkah kesiapsiagaan yang dapat dilakukan terhadap potensi gerakan tanah. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar lereng, tebing maupun daerah aliran sungai diharapkan untuk memantau informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini dari instansi berwenang. Kemudian mengenali tanda-tanda awal gerakan tanah, seperti munculnya retakan pada tanah atau bangunan, pohon dan tiang yang miring, serta rembesan air yang tidak biasa. Kemudian memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik agar tidak terjadi genangan yang dapat mempengaruhi kestabilan lereng. Melaporkan perubahan kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan bahaya kepada pemerintah setempat atau pihak berwenang dan menyiapkan rencana evakuasi keluarga dan mengenali lokasi aman di sekitar tempat tinggal. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdal BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY, melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Pendengar, manfaatkan informasi bersama dengan Mbak Sita tadi.

Baik, pendengar, sesudah satu koleksi lagu milik grup band Slang ya, yang berikut ini tentu kita akan jelang warta siang. Ada rekan saya Ria Agustin akan menggantikan posisi saya. Saya Agatha Erna, selamat siang untuk Anda.

0: Kalau yang untuk minyak kita itu 2 sapi. Ada, tapi nggak banyak ya.
1: Kemarin sudah mengirimkan surat ke PLN untuk tidak mematikan itu di jam-jam pelayanan. Juga kami memastikan aplikasi yang digunakan untuk seleksi kemarin sudah kita simulasikan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, harga minyak kita di Kabupaten Sleman tembus hingga Rp21.000 per liter. Tak hanya harganya yang melambung tinggi, para pedagang juga mengeluhkan langkanya stok minyak goreng. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY melakukan berbagai persiapan terkait pelaksanaan SPMB yang dimulai dari tanggal 11 Juni. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Harga minyak kita di Kabupaten Sleman tembus hingga Rp21.000 per liter. Tak hanya harganya yang melambung tinggi, para pedagang juga mengeluhkan langkanya stok minyak goreng. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
1: Yang pasti bikin pusing, Mbak. Tempe biasanya
2: sejumlah pedagang sembako di Kabupaten Sleman mengeluhkan langkanya komoditas minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pedagang sembako di Pasar Godean Sleman, Sri Maimunah, menyebut selain stoknya yang langka, harga minyak goreng pada semua merek juga mengalami kenaikan, bahkan sejak sebelum Hari Raya Idul Adha beberapa waktu lalu. Minyak goreng kemasan yang normalnya dibanderol Rp17.500 hingga Rp18.000, kini naik menjadi Rp20.000. Sedangkan khusus untuk minyak kita, sudah menyentuh harga di atas Rp20.000 per liter, padahal harga eceran tertinggi hanya mencapai Rp15.700 per liter.
3: Semua hampir naik kalau minyak. Kalau yang untuk minyak kita itu 21. Ada, tapi nggak banyak ya. Maksudnya susah juga.
2: Salah satu ibu rumah tangga asal Sleman, Marsina, mengaku tingginya harga komoditas pangan tak hanya terjadi pada minyak goreng, tapi juga pada bahan pangan lainnya. Marsinah terpaksa harus merogoh kocek yang lebih dalam hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.
1: Yang pasti bikin pusing, Mbak. Tempe biasanya harga Rp2.500, ya tetap Rp2.500, tapi kayak volumenya berkurang, yang tadinya kayak misalnya, yang tadinya misalnya volume, aku tuh nggak pernah nimbang tempe, tapi tempe biasanya kan agak gede ya. Ini kemarin kaget, loh kok sekarang tambah kecil? Oh iya, harga plastiknya mahal, daun kan sebenarnya juga mahal ya. Kenapa orang pakai plastik? Sebenarnya waktu itu karena memang harga daun mahal, sekarang malah tambah kecil.
2: Diharapkan ketersediaan pasokan dan harga pangan dapat kembali stabil, sehingga tidak menambah beban pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
0: Dampak kenaikan harga BBM terhadap kebutuhan pokok belum terasa signifikan. Harga sejumlah komoditas pangan saat ini masih cenderung stabil. Reporter Nana Rohmana melaporkan selengkapnya.
4: Ini tuh MBG ngaruhnya. Ini kan MBG libur toh. Kayaknya pada turun semua. Yang naik cuma berambang, bawang.
5: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM tidak hanya berpengaruh terhadap biaya transportasi, tetapi bisa berpotensi memengaruhi harga kebutuhan pokok. Namun, berdasarkan pantauan di Pasar Beringharjo, dampak kenaikan harga BBM terhadap komoditas pangan belum terasa signifikan. Beberapa harga kebutuhan pokok bahkan cenderung stabil. Seperti ayam potong saat ini justru berangsur turun dari Rp35.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Sementara harga bumbu dapur seperti bawang merah dan bawang putih cenderung fluktuatif. Salah seorang penjual bawang di Pasar Beringharjo, Endang, mengatakan, harga bawang merah sedikit mengalami penurunan dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sebaliknya, bawang putih justru mengalami kenaikan dari sebelumnya yang dijual mulai dari Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp36.000 per kilogram. Menurut Endang, perubahan harga tersebut tidak berkaitan dengan kenaikan harga BBM.
6: Belum ngaruh apa-apa. Memang kalau waktu itu yang ngaruh itu loh, Mbak, dari plastik itu loh, Mbak. Waktu plastik naik banyak, nah itu ngaruh semuanya itu. Ngaruh semua, soalnya ya semuanya kan pakai plastik toh. Dari biasanya tumbar, licop, itu nggak naik aja, naik semuanya. Itu pengaruh banget malahan itu, plastik kemarin itu. Sekarang sudah agak stabil.
5: Sementara itu, pedagang sayuran di Pasar Beringharjo, Ida, mengatakan kenaikan harga BBM tidak berdampak pada harga sayur mayur. Ia mengatakan harga sayuran saat ini masih relatif stabil.
7: Dari dulu itu kalau sayur mayur, kenaikan BBM itu nggak ngaruh. Sebelum ada MBG itu faktor utama itu cuaca. Faktor utama cuaca. Tapi setelah ada MBG, faktor utamanya ditambahin MBG.
5: Jumlah pedagang memperkirakan dampak kenaikan harga BBM terhadap harga kebutuhan pokok baru akan mulai terasa dalam satu pekan ke depan.
0: Program bedah rumah di Kota Yogyakarta tidak sekedar memperbaiki bangunan yang rusak, tetapi juga menjadi upaya menghadirkan kehidupan yang lebih layak, sekaligus menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Wulan Anita.
8: Ya, karena memang kita ingin betul-betul mewujudkan gotong royong. Ya, ini betul-betul, kalau dulu kan gerakan...
9: Melalui kolaborasi pemerintah Kota Yogyakarta, Basnas, perbankan, hingga warga sekitar, rumah-rumah yang ada di Kota Yogyakarta yang tidak layak huni, mulai diperbaiki agar menjadi tempat tinggal yang sehat aman dan manusiawi bagi penghuninya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam dialog di RRI mengatakan masih banyak warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat. Ia menilai persoalan rumah tidak layak huni tidak sepenuhnya dibebankan kepada negara. Karena itu, semangat gotong royong masyarakat menjadi kekuatan sosial yang penting untuk dihidupkan kembali.
8: Betapa bersyukurnya kita ketika uang yang dikeluarkan oleh Basnas itu kemudian bertambah. Karena ketika Basnas membantu 20 juta, ternyata tetangga-tetangga yang rumahnya tidak layak tadi ikut bantu. Ada yang bantu tenaga, ada yang bantu uang, ada yang bantu makanan untuk bergotong royong. Sehingga total selesai itu bisa habis 40 juta. Tetapi uang yang 20 juta dari Basnas, yang 20 juta dari BPD, itu menjadi stimulan itu. Nah, tanpa digerakkan dan tanpa ada stimulan ini, maka gotong royong itu belum tentu hidup itu.
9: Sementara itu, Ketua Basnas Kota Yogyakarta Dr. Andes Abdul Samik mengatakan program bedah rumah sebenarnya sudah berjalan sejak lama sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dukungan penuh dari pemerintah Kota Yogyakarta membuat program tersebut kini semakin diperkuat termasuk dari sisi anggaran.
10: Bahwa kita nanti juga akan menarget untuk tahun ini memang karena kemarin target awal itu kan ini, tiap minggu kita ada bedah rumah. Kalau dihitung satu tahun minggu itu sudah 52 sendiri. Ya. Belum lagi nanti yang memang kita ikutkan ke program TMMD, itu 40 rumah sendiri. Belum lagi nanti kemarin karena ada juga data dari Dinas Kesehatan, rumah-rumah yang ventilasi dan sanitasinya tidak layak, untuk kita juga berikan bantuan itu. Sehingga betul-betul rumah untuk masyarakat di Kota Jogja itu betul-betul layak.
9: Ia pun mengajak masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk tidak ragu melapor melalui RT, RW, kelurahan maupun langsung ke Basnas agar dapat segera ditindaklanjuti bersama pemerintah Kota Yogyakarta.
0: Polresta Sleman masih melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sleman terkait penemuan 11 bayi di rumah orang tua seorang bidan di Pakem, Sleman. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Mateus Wiwit Gustiadi mengatakan, rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk menentukan langkah penanganan yang akan diambil selanjutnya. Pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah, baik melalui penegakan hukum maupun langkah lain yang dinilai paling tepat. Menurutnya, berbagai pertimbangan harus dilakukan, terutama terkait kepentingan dan masa depan bayi serta orang tua mereka.
11: Untuk yang penitipan bayi, baik rekan-rekan, kami sampaikan bahwa kita sudah melakukan rapat koordinasi kemarin dan kita cek untuk asesmen para ibu-ibu yang ini sudah ada beberapa yang lengkap dan masih ada beberapa yang kurang, asesmen dari dinas-dinas. Nah, setelah nanti lengkap, mungkin nanti kita menunggu koordinasi antara pemerintah daerah dan Bapak Kapolres untuk langkah selanjutnya. Apakah akan tetap dilakukan penegakan hukum atau terhadap praktek seperti ini akan pembinaan dengan saksi administratif dari dinas terkait.
0: Wiwit menjelaskan dalam kasus ini terdapat unsur-unsur pelanggaran hukum. Namun ia belum merincikan pelanggaran yang dimaksud. Pihaknya masih mengkaji apakah penegakan hukum akan memberikan manfaat yang lebih besar atau justru menimbulkan dampak yang kurang baik. Selain itu, penanganan kasus yang melibatkan anak juga memerlukan kehati-hatian, sehingga koordinasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY melakukan berbagai persiapan terkait pelaksanaan SPMB yang dimulai dari tanggal 11 Juni. Wahyu Suryo melaporkan.
1: Proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA dan SMK Negeri di DIY sudah dimulai. Sesuai jadwal, tahap ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 17 Juni mendatang. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Suci Rohmadi sudah membenahi aplikasi spmb.jogjaproof.go.id untuk pengajuan akun pendaftaran. Selain itu, pihaknya juga siap mengantisipasi berbagai kendala selama berlangsung pendaftaran secara daring.
2: Kami kan kemarin sudah mengirimkan surat ke PLN untuk tidak mematikan itu di jam-jam pelayanan. Juga kami memastikan aplikasi yang digunakan untuk seleksi kemarin sudah kita simulasikan supaya apa nanti tidak terjadi kendala-kendala.
1: Untuk pilihan sekolah dalam SPMB jenjang SMA dan SMK Negeri, Suci Rohmadi memberi penjelasan.
2: Kalau SMA kami tidak mengubah rayon-rayon lah, karena ya masyarakat sudah bisa menerima terkait dengan kebijakan rayon ini. Kalau SMK, rayonnya itu 1 DIY itu rayon 1, rayon 2-nya rayon luar DIY. Di SMK, jurusan itu kan tidak mesti berada di dekat dengan domisili. Kalau di situ hanya dibatasi seperti di SMA, maka ketika dia menginginkan jurusan yang diinginkan, dia menjadi rayon 2 atau rayon 3-nya.
1: Kemudian untuk hasil seleksi SPMB akan diumumkan serentak di masing-masing sekolah tanggal 26 Juni mendatang. Bagi pendaftar yang lolos seleksi, wajib melapor ke sekolah dan melakukan daftar ulang mulai tanggal 29 Juni hingga 1 Juli.
0: Untuk kedua kalinya, UNISA Yogyakarta menggelar International Conference on Asia Studies atau ICAS 2026 untuk memperkuat peran muslimah dalam menghadapi tantangan global. Selengkapnya disampaikan Nana Rohmana.
3: Momentum ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan berkemajuan tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat. Tapi
4: International Conference on Asia Studies atau ICAS 2026 digelar di Kampus Terpadu Universitas Aisyah Yogyakarta pada Kamis kemarin. Konferensi internasional ini menjadi ruang konsolidasi pemikiran sekaligus kolaborasi global untuk memperkuat peran perempuan muslim dalam menghadapi berbagai tantangan global. Rektor UNISA Yogyakarta, Warsiti, mengatakan penyelenggaraan konferensi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi perempuan tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan kolaborasi global.
3: Tema ICAS tahun ini tentu sangat relevan dengan berbagai perubahan tantangan dunia saat ini di tengah perubahan iklim, ketimpangan sosial, berbagai krisis kemanusiaan. Dunia membutuhkan kepemimpinan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kepemimpinan perempuan tentu memiliki andil besar dan juga tanggung jawab yang besar dalam bagaimana ikut membangun solidaritas, memperkuat ketahanan masyarakat dan menghadirkan solusi yang inklusif.
4: Sementara itu, Ketua Panitia ICAS 2026, Ali Matul, mengatakan antusiasme peserta pada penyelenggaraan ICAS yang kedua ini sangat luar biasa. Total ada 135 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia yang turut mengumpulkan abstrak atau ringkasan dari karya tulis ilmiah mereka.
5: Nah, materi-materi yang dikumpulkan dari abstrak itu menurut saya sangat beragam. Dari tadi ya, dari 135 abstrak itu, dari isu kesehatan, dari isu lingkungan, lalu pemikiran, kemudian juga masalah perdamaian, pendidikan, sejarah, dan banyak lagi tema-tema yang saya nggak hafal, banyak sekali itu tema-tema yang terkumpulkan ya gitu. Ini lebih banyak paper yang terkumpul daripada ICAS yang pertama ya, yang dulu juga dilakukan di sini gitu.
4: Pada event kali ini juga menghadirkan banyak narasumber, baik dari dalam maupun dari luar negeri, seperti dari Amerika, Norwegia, Uzbekistan, hingga Korea.
0: Dua pelaku pencurian kabel tower BTS di wilayah Berbah Sleman berhasil ditangkap unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Sleman setelah menjual kabel tembaga hasil curian secara daring yang berdampak pada menurunnya kualitas layanan komunikasi. Berita selengkapnya disampaikan Vika Azalea.
6: Menaiki juga ada pagarnya yang memotong pagar dan melepas rantainya untuk memasuki itu, kemudian memotong rantai gembok itu.
7: Unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Sleman berhasil menangkap dua pelaku pencurian kabel tower BTS di wilayah Sleman. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Matius Wiwit Kustiadi, mengungkapkan kasus tersebut terungkap setelah pelapor mendapat telepon dari salah satu operator untuk mengecek hilangnya kabel yang terpasang di BTS di wilayah Berbah pada 13 Mei lalu.
6: Lokasi mendapati pintu pagar besi sudah dirusak, rantai dan gemboknya juga rusak. Kemudian setelah dicek ke dalam area tower melihat ada 9 kabel power RRU yang terpasang di area tower sudah dipotong dan sudah hilang.
7: Dari hasil pengecekan diketahui sekitar 20 meter kabel power RRU telah dipotong dan dibawa kabur pelaku yakni MF dan SP. Ia menegaskan aksi pencurian tersebut berdampak pada kualitas sinyal komunikasi menjadi menurun. Sementara itu Kanit 6 Satreskrim Polresta Sleman, Ibnu Nanang Kencoko Pamungkas, mengatakan kabel hasil curian tersebut dijual secara online dengan harga sekitar Rp190.000 per kilogram untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Untuk kabel pelaku ini menjalankan secara sistem online. Jadi untuk kabel itu dijual sekitar Rp190.000 per kilo. Untuk waktu yang dilakukan pelaku ini untuk mencuri ini kurang lebih hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit sampai 30 menit.
7: Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Sleman berhasil menangkap dua pelaku pada 18 Mei lalu di wilayah Bantul dan mengamankan sejumlah barang bukti. Saat ini kedua pelaku dilakukan penahanan di rutan Polresta Sleman. Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
0: Penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini disambut dengan berbagai persiapan oleh lembaga penyiaran publik. TVRI dan RRI tidak hanya menghadirkan siaran pertandingan secara gratis bagi masyarakat, tetapi juga menggandeng berbagai pihak untuk memperluas manfaat ekonomi dan sosial dari perhelatan olahraga terbesar di dunia tersebut. Berikut laporan Rini Handayani.
9: Pemerintah melalui TVRI dan RRI terus mempersiapkan berbagai program untuk menyambut penyelenggaraan Piala Dunia. Selain menghadirkan siaran pertandingan secara gratis bagi masyarakat, berbagai kegiatan pendukung juga akan digelar untuk mendorong partisipasi publik dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan Gebiar Bola Gembira yang digelar di Studio 1 TVRI tadi malam, Kepala TVRI mengungkapkan TVRI bekerja sama dengan sejumlah pihak termasuk Telkomsel untuk menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar di beberapa titik.
10: Nah, harapan kita adalah dengan nobar ini, masyarakat tidak saja mendapatkan hiburan, mendapatkan tontonan, tetapi lebih daripada itu kita mengajak pada UMKM untuk bisa berpartisipasi sehingga harapan pemerintah agar selama Piala Dunia ini ada pertumbuhan ekonomi di masyarakat pada seluruh UMKM, seluruh masyarakat untuk sama-sama kita hadir di halaman TVRI untuk melaksanakan nobar sekaligus para UMKM bisa membuka lapak ini secara free. Kita tidak memungut biaya, semuanya kita kasih kesempatan dan gratis.
9: Sementara itu Kepala RRI mengatakan tahun ini menjadi momen istimewa bagi TVRI karena dapat menghadirkan salah satu perhelatan olahraga terbesar di dunia, yakni Piala Dunia. Kepala RRI juga memberi apresiasi kepada TVRI untuk memungkinkan masyarakat Indonesia menikmati seluruh pertandingan secara gratis melalui siaran televisi dan radio.
11: Karena akan menyuguhkan perhelatan dunia yang paling luar biasa sekali ya, Piala Dunia tahun ini. Jadi terima kasih untuk TVRI karena memang banyak masyarakat melalui kami, siaran kami RRI, memberikan harapan yang luar biasa. TVRI dan RRI bisa menyiarkan Piala Dunia ini secara keseluruhan dan yang terpenting adalah gratis.
9: Selain itu, RRI juga akan melibatkan kelompok difabel dan mitra komunitas sebagai bagian dari sasaran utama kegiatan selama Piala Dunia berlangsung.
11: RRI akan menggandeng ataupun setiap kali pelaksanaan Piala Dunia itu kepertuni saudara-saudara kita yang memiliki difabel netra gitu ya. Itu adalah sasaran kami untuk bersama-sama kita bergembira ya dalam menyaksikan Piala Dunia ini. Bahwa Piala Dunia ini bukan hanya sekedar hiburan ya tentunya, baik TVRI maupun RRI dan Antara akan berkolaborasi memberikan juga edukasi kepada masyarakat bagaimana itu sportivitas, bagaimana itu nilai-nilai kebangsaan gitu ya dalam sebuah tim sepak bola. Itulah nilai-nilai yang akan kami bawa ke RRI, TVRI, dan Antara untuk masyarakat kita.
9: Selain itu, Kepala RRI juga mengajak masyarakat untuk tetap optimis dan bergembira menyambut Piala Dunia. Meskipun kondisi ekonomi masih menghadapi berbagai tantangan, namun momentum ini dapat diharapkan dapat menjadi sarana hiburan sekaligus pemersatu bangsa.
12: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Tim Samba Brazil lolos ke Piala Dunia 2026 dengan misi balas dendam. Mereka ingin menebus kegagalan di Piala Dunia 2022 saat takluk dari Kroasia. Di laga pembuka Grup C melawan Maroko, akankah tim Samba berhasil menang? Wahyu Suryo menyampaikan ulasannya berikut ini.

Laga pembuka grup C Piala Dunia 2026 pada 14 Juni nanti menjadi ujian berat bagi Maroko. Sebab di laga ini, tim Singa Atlas akan menghadapi tim Samba Brazil yang pernah 5 kali juara Piala Dunia. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru, timnas Brazil datang dengan misi balas dendam. Sebab di perempat final Piala Dunia 2022 silam, tim Samba harus takluk saat melawan Kroasia lewat drama adu penalti. Sejarah juga mencatat pertemuan Brazil dan Maroko di sejumlah laga. Satu kali di Piala Dunia 98 dan dua kali laga persahabatan tahun 1997 dan 2023. Dari tiga kali pertemuan itu, tim Samba dua kali memetik kemenangan atas Maroko, yaitu di Piala Dunia 98 ketika Brazil membungkam Maroko dengan skor 3-0, kemudian di laga persahabatan tahun 1997 dengan skor akhir 2-0 untuk Brazil. Namun di laga persahabatan 2023, Maroko untuk pertama kalinya berhasil menundukkan tim Samba dengan skor akhir 2-1. Dan di Piala Dunia kali ini, tim Brazil akan diisi 26 pemain terbaik yang memadukan talenta muda dan pemain berpengalaman seperti Neymar da Silva yang ditempatkan sebagai penyerang. Kemudian Maroko yang dijuluki Singa Atlas ini mengandalkan lini belakang yang solid untuk membendung serangan-serangan tim Samba di lapangan hijau. Lantas, siapakah di antara kedua tim yang akan menang di laga pembuka grup C Piala Dunia 2026? Kita tunggu saja hasilnya.

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga minyak kita di Kabupaten Sleman tembus hingga Rp21.000 per liter. Tak hanya harganya yang melambung tinggi, para pedagang juga mengeluhkan langkanya stok minyak goreng. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY melakukan berbagai persiapan terkait pelaksanaan SPMB yang dimulai dari tanggal 11 Juni. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelit.
2: Halo pecinta bola, jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta Serba Serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia.
3: RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk...
2: Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ayo maju, ayo maju.
5: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
6: Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di 3 negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.

0: Wes ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Tahukah Anda anak-anak yang suka mendengarkan musik akan memiliki kemampuan otak yang tinggi? Hal itu karena anak yang mendengarkan musik akan memiliki daya ingat lebih kuat dibandingkan yang tidak mendengarkan musik. Selain itu, musik juga bisa membantu untuk mengurangi stres dan bisa membuat jiwa lebih tenang. Banyak peneliti mengungkapkan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Orang bertato kerap mendapat stigma negatif dari masyarakat. Namun bagaimana jika membuat tato karena sebuah tradisi? Mengutip laman getlost.id, suku Mentawai di Sumatera Barat memiliki budaya tato tertua di dunia. Ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka menyebutnya dengan istilah titi. Bahkan mereka percaya tato sebagai pakaian abadi yang akan dibawa sampai mati. Tak heran, tato memenuhi sekujur tubuh dari kepala hingga kaki. Suku Mentawai yakin, kelak setelah meninggal, tato bisa mempermudah dalam mengenali leluhurnya. Setiap motif tato berfungsi untuk menunjukkan jati diri, perbedaan status sosial, dan profesi. Tato juga berfungsi sebagai simbol keseimbangan alam. Benda dan makhluk seperti batu, tumbuhan, hewan harus diabadikan di tubuh karena mereka percaya bahwa semuanya memiliki jiwa.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siang pendengar, jumpa lagi dengan Ria Agustin di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Nah, di seputaran Kota Baru cuaca mendung-mendung syahdu nih pendengar. Bagaimana dengan di sekitar Anda? Tapi mendungnya siang hari ini jangan mematahkan semangat kita untuk tidak bersemangat ya. Loh, gimana ya? Maksudnya kita tetap harus semangat ya pendengar. Apapun yang terjadi, meski kita punya masalah, kita harus tetap semangat ya, hadapi. Semuanya harus dihadapi, semangat dan tetap tangguh. Nah, tapi kali ini kita gak akan ngomongin semangat atau tangguh ya pendengar. Kali ini kita akan ngomongin, pernah gak sih pendengar pas lagi kondangan

0: atau mungkin menghadiri acara tertentu gitu ya. Ternyata baju yang dipakai itu robek. Nah, baru tahu saat itu juga. Pernah gak sih pendengar? Nah, kalau misalkan pernah nih, apa yang dilakuin nih pendengar? Tetap di acara itu dengan cuek-cuek aja atau buru-buru pulang? Nah, boleh ya cerita bareng Ria di sini di line telepon 02745803333 dan juga di line WA di 0811271911. Tentunya masih banyak kebersamaan kita ya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan di sesi pertama kali ini Ria ada 3 lagu. Ada Arti Cinta dari Ari Lasso, Inginku Bukan Hanya Jadi Temanmu dari Yovie and the Nuno, dan Ku Jelang Hari dari Denada. Nah, di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Iya. Halo, halo. Sehat-sehat ya Pak Ipul?
1: Kota Baru terlihat mendungnya sahdu.
0: Mm-mm.
1: Sesatu antara dirimu dan aku.
0: Asik. Ria tunggu nih belakangnya masih ada kata-kata enggak ya? Oh, ternyata udah habis.
1: Habis. Nanti kalau banyak-banyak enggak habis gimana?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Di sana gimana, Pak? Di seputaran Wates, nah, apakah mendung juga?
1: Ya. Ini juga mendung-mendung satu.
0: Oh, iya toh.
1: Iya.
0: Oh, mungkin
1: sepertinya
0: merata,
1: memang
0: ya.
1: Hari ini cuma siang hari ini memang hari ini sebenarnya cuma buat aku dan kamu hari-hari sepertinya ini.
0: Karena semuanya kalau mendung itu biasanya enaknya tidur gitu kan, Pak Ipul ya.
1: Untung ada dirimu jadi gak bisa tidur.
0: Aduh, berisik ya, aduh berisik, jadi gak bisa tidur.
1: Enggak, berisik tapi asik juga.
0: Oke.
1: Gimana kabarnya siang hari ini, Pak Ria?
0: Gimana, Pak?
1: Kabarnya gimana siang hari ini?
0: Iya, jelas sehat. Kenapa Ria bilang sehat? Karena nih Ria masih bisa ngomong, berarti sehat.
1: Belum tentu loh.
0: Oh iya.
1: Kurang yang gak bisa juga masih bisa ngomong loh.
0: Oh, masa sih? Iya. Tapi kan ngomongnya lemes. Ini kan ngomongnya dengan gembira, ngomongnya dengan semangat 45 gitu kan.
1: Nah, emang kalau dirimu memang super ceria.
0: Oh gitu ya.
1: Super sehat. Membuat kita semua bahagia.
0: Alhamdulillah rabbal alamin. Pak Ipul, Ria mau nanya nih Pak Ipul.
1: Ya.
0: Pernah enggak sih Pak Ipul di acara kondangan atau mungkin di acara-acara lain tiba baju yang dipakai itu robek, tapi kita baru tahu pas acara itu, pernah enggak?
1: Itu sih kalau di acara-acara itu belum pernah sih kiranya, Mbak Ria.
0: Oh, belum pernah?
1: Belum.
0: Kalau misal ke kantor apa gimana gitu, belum pernah juga?
1: Belum, maksudnya kita mau pakai kan kita teliti dulu tuh di rumah sebelum kita pakai.
0: Wih, siapa tahu? Siapa tahu udah diteliti, kan ternyata ada yang robek di bagian apa, ketiak mungkin ya.
1: Masalahnya itu, aku kurangnya kan teliti.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi dibolak-balik dilihat. Kalau memang itu acara penting, acara... hajatan apapun yang penting kan kita perlu mawas diri juga, dilihat itu baju pantas nggak dipakai itu segala, Mbak Ria.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi berarti alhamdulillah belum pernah.
0: Oh, belum pernah ya. Oh, belum. Kirain pernah. Dur ya, nggak ada temennya nih.
1: Ya seperti gini, teliti seperti mulai penyiar seperti dirimu juga ini.
0: Gitu. Iya, oke deh.
1: Akan tapi kalau sekolah memang pernah. Kalau waktu sekolah itu baju memang pernah.
0: Nah, terus gimana itu Pak ceritanya?
1: Ya kalau udah nyampe sekolah mau apa lagi ya, tetap kita lanjutkan, kita pakai lah.
0: Oh gitu.
1: Kalau udah sampai sekolah, masa udah sampai sekolah mau pulang, padahal waktunya udah mepet, udah hampir masuk jam sekolah. Apa suruh pulang kan gak mungkin juga.
0: Berarti tetap dipakai sampai sekolahnya selesai?
1: Iya, sampai selesai.
0: Oh gitu.
1: Banyak tiket ya, gak masalah. Kan anak laki-laki.
0: Oh, baiklah. Bisa
1: sama anak perempuan. Karena anak perempuan kan malu.
0: Malu. Gitu, berarti kalau Pak Ipul malu-maluin. Bukan ya.
1: Malu-maluin sama dirimu.
0: Oke, baik, matur nuwun Pak Ipul. Ria ada 3 lagu, mau pilih mana?
1: Aku pengen tadi, yang ketiga tadi apa?
0: Ku Jelang Hari dari Denada.
1: Ku Jelang Hari aja.
0: Oke.
1: Ku Jelang Hari sore hari ini bersamamu, Mbak Ria.
0: Asik. Bu Ipul, Ini loh Pak Ipul udah mulai. Di belakangnya nih Bu Ipul udah bawa panci loh Pak. Hati-hati ya.
1: Belum pulang.
0: Belum
1: pulang. Mungkin baru UTW ini.
0: Oh gitu. Nah, berarti
1: besok
0: ini
1: libur panjang.
0: Oh ya, kok libur panjang ya, Pak?
1: Senin cuti bersama.
0: Masa sih di tanggalan merah loh.
1: Iya, Selasa kan tanggal merah. Senennya cuti bersama.
0: Iya benar.
1: Besok nggak piket. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kan padahal nih.
0: Oh iya ya. Tapi iya. Senin juga ini po cuti bersama po. Kalau di tanggalan kok tanggalannya hitam ya Senin ya, bukan merah ya?
1: Iya memang, memang hitam. Yang hitam nggak cuma dirimu aja, tanggalannya juga hitam.
0: Oh, tapi tetap cuti bersama ya?
1: Iya.
0: Waduh, long weekend ya besok ya?
1: Iya, waduh. Makanya kita mau kemana besok, jadi itu enggak tempat Ibu Tuti.
0: Oh iya, berarti karena Bu Ipul juga libur, berarti kita harus bertiga gitu ya?
1: Orangnya enggak ikut, masa di rumah?
0: Loh, masa enggak boleh ikut? Wah, bahaya nih.
1: Yo, orang tugasnya libur kan masa di rumah.
0: Ya ampun ya, kasihan masa disuruh masak ya, suruh jalan-jalan lah Pak Ipul, gimana sih?
1: Lah kan nggak pernah masak di rumah.
0: Oh gitu. Jalan.
1: Jadi kalau libur itu memang khusus diperlukan sekali kesempatan ya untuk memasak.
0: Orang okay, di rumah
1: libur masuk siaran. Ya enggak.
0: Ya, oh iya, ya juga.
1: Nggak mikir yang di rumah.
0: Di rumah kan tinggal apa? Beli loh kan, udah enak
1: ya,
0: kan?
1: Ya, yang lebih praktis memang harus beli itu.
0: Lah iya. Lagunya untuk siapa ini Pak Ipul?
1: Lagunya buat Bunda Tuti ya, sehat selalu Bunda Tuti ya.
0: Oh, amin
1: juga,
0: amin.
1: Juga Pak Ahmad Fauzi itu, ada Bu Ali di Pamekasan, Bu Sati lah di Kokam ya. Bu Widati, Mbak Novi dan Mbak Markuningnya, Pak Puji Puyeng, Mas Rianto, Mbak Kristin ya. Mas Budi Santoso, ada Bukus, Bu Indra, Bu Yayu juga di Labahan Rites, ada Polis Kemendaman, Pak Yono, selamat siang Pak Yono. Tak lupa itu untuk, apa Mbak? Kok lupa aku?
0: Cintan.
1: Mas Andi ya, dari Batam, Mas Benny di Gandaria juga. Untuk semuanya aja ya Mbak.
0: Enggak, siap ya, Bapak.
1: Selamat siang semuanya, juga minta ngetaken. Buat Mbak Ria. Ini siaran bulian setiap hari besok nih Mbak.
0: Setiap hari dong.
1: Jadi
0: tapi
1: enak dong siarannya.
0: Gimana?
1: Siarannya jadi enak.
0: Iya, kalau pas ada bola ya udah deh Ria duduk-duduk gitu kan.
1: Ngopi-ngopi ya.
0: Nunggu dikirimin kopi sama Pak Ipul.
1: Inilah keistimewaan Indonesia. 1,5 bulan jam 9 pagi gak bekerja.
0: Kok gitu sih? Pak Ipul tahu aja.
1: Iyalah, orang tahu, kita sesama kok.
0: Oh iya ya.
1: Coba kan Mbak.
0: Oke, matur nuwun Pak Ipul, sehat-sehat selalu. Ditunggu lagunya, engge sugeng siang. Matur nuwun. Seneng ya. Kalau ada Pak Ipul udah gabung nih loh. Coba di belakang Pak Ipul ada siapa ya? Nanti Ria tungguin. Nah, di WA Pro 1 juga sudah ada yang bergabung. Ini dari Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Iya, selamat siang Mbak Ria. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bukus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Mbak Kristin, Bu Ali, Mas Ipul, Pak Hadi, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mbak Ria, selamat bertugas dan sehat selalu. Mbak Ria, tolong diputarkan lagu dari Yofi Enuno, Janji Suci. Terima kasih Mbak Ria. Nggih, kembali kasih, ditunggu lagunya ya Bu Lilis. Di belakang Pak Ipul ada siapakah? Halo Indonesia banget.
2: Bangga musik Indonesia populer. Selamat siang Mbak Ria yang cantik.
0: Halo, selamat siang Pak Hadi yang ada di Pundong. Gimana kabar Pundong? Apakah
2: Pundong panas terik?
0: Oh, di sana panas ya Pak ya? Padahal di sini mendung syahdu.
2: Ya, itu loh, kayak ayam mau digoreng itu kan diungkep bumbu. Kayak gitu kayaknya rasanya.
0: Oh gitu, berarti udah pernah ngerasain diungkep ya Pak Hadi?
2: Nggak boleh keluar karena dihukum. Ya. Karena main mulu, jadi dipuntin pintu dari luar.
0: Oh gitu. Nggak apa-apa, yang penting tetap sehat ya Pak ya?
2: Ya kan masa kecil lalu, bukan sekarang. Kalau sekarang nggak ada yang ngukum ya.
0: Lah iya. Lah paling dihukum istrinya toh Pak, kalau nggak mau bantu-bantu bersihin rumah, ya nggak sih?
2: Wah, kalau saya cukup tahu diri kok, nggak usah dikasih tahu lah.
0: Oh, gitu.
2: Kerjain aja langsung. Nggak usah nunggu komandan.
0: Oh, kirain istri bersih-bersih, Pak Hadi tidur.
2: Salah ya.
0: Nah, iya kan ya pastinya.
2: Dengerin suaranya Mbak Ria. Nyesel ya aku kalau enggak telepon Mbak Ria tuh.
0: Iya, Po. Alhamdulillah ya Allah Pak hadir. Ya seneng udah, banget nih loh.
2: Ada suaranya. Maka tinggal kabur ternyata ada.
0: Aduh, alhamdulillah ya berjumpa kembali. Pak hadir ya mau nanya nih. Pernah enggak sih Pak Hadi pas
2: apa nih? Topiknya apa? Karena aku baru nyetel ini.
0: Nah ya ini Ria mau nanya, Pak Hadi pernah nggak sih datang ke kondangan atau ke acara-acara tertentu, ternyata bajunya itu robek, baru tahu pas di acara itu, pernah nggak?
2: Oh, itu kayaknya rasa-rasanya sih belum sih.
0: Oh, belum pernah?
2: Belum pernah.
0: Oh, pas sekolah dulu juga belum pernah, berarti bajunya baik-baik aja?
2: Oh iya, kan kalau mau kemana-mana kan diteliti dulu.
0: Oh gitu. Waduh Ria, gak ada temennya ya. Kirain Ria punya temen.
2: Ya, ya. Kalau kita pergi itu kan, ya maaf nih, pakaiannya kan ya mitah ya. Yang khusus buat pergi itu kan beda. Buat harian beda.
0: Berarti Mari diliatin ya, dulu ya, detail-detailnya gitu ya. Diliatin ada yang bolong apa enggak ya. Ya kali aja pernah.
2: Rasa itu loh, memalukan loh itu.
0: Ya memang memalukan ya, emang ini kita cerita malu-maluin ini. Oke deh, belum pernah, baik.
2: Belum pernah. Kan kalau kita pergi kan ya agak beda lah pakaiannya daripada untuk harian kan beda.
0: Oke deh.
2: Skor lebih dari satu itu ya sip.
0: Mantep ya Pak ya.
2: Disisikan ya untuk yang pergi yang untuk harian itu kan disisikan. Jadi enggak campur aduk untuk harian untuk ini enggak.
0: Oke deh, baik. Pak Hadi, Ria ada 3 lagu mau pilih mana? Ada Arti Cinta dari Ari Lasso, Inginku Bukan Hanya Jadi Temanmu dari Yovie and the Nuno, dan Ku Jelang Hari dari Denada. Mau pilih mana nih?
2: Aku nggak ada yang milih.
0: Waduh, lah terus gimana nih?
2: Kalau boleh request lah.
0: Apa?
2: Ini Kepria boleh nggak?
0: Boleh, yang apa?
2: Pesta.
0: Niki Astria yang Pesta. Oh ya, oke, ada. Lagunya dikirim malam, untuk siapa?
2: Malam diputar kayak itu aku dengar Cindra.
0: Oh iya.
2: Kan spesial album semalam.
0: Oh gitu.
2: Iya, khusus lagu-lagunya Niki Astria. Aku pernah ngusulin ya Niki Astria, tapi belum pernah terlaksana kayaknya.
0: Oh di?
2: Yang malam Jumat itu kan.
0: Iya, maaf.
2: Tapi pernah usul Niki Astria nggak dikasih aku sampai sekarang.
0: Oh ya ini aja request pas di Indonesia banget atau apa gitu Ria puterin ya.
2: Oke. Niki Astria ya Mbak.
0: Oke. Untuk siapa ini salamnya Pak?
2: Salamnya buat Bu Lilis Kumendaman. Okay. Terima kasih selalu nyenggol. Tapi sekarang jarang kedengeran suaranya yo.
0: Via WA ya sekarang.
2: Lebih irit emang WA sih.
0: Ya dibeliin kotanya nih loh Bu Lilis nih mau dibeliin.
2: Tepat sasaran lagi kan gitu. Kalau telepon kan kadang-kadang belum ngomong udah putus.
0: Iya.
2: Yang dari angkat-angkat. Ada Bu Ali yang di Pamekasan sama siang. Ada Bu Putih yang punya nobeder. Tahun berapa sudah sembuh sakitnya ya. Paling enggak ya sudah ringan lah ya.
0: Amin.
2: Dan bisa kumpul lagi di area di Pro 1 walaupun hanya suaranya.
0: Oke, amin.
2: Terus Mbak Maruning dan Mbak Novi juga selamat siang, sehat selalu, bahagia.

0: udara dan lewat suaranya Mbak Ria. Ya, ke Mbak Ria,
1: selamat
0: bertugas, tetap semangat, sehat selalu dirimu.
1: Matur nuwun.
0: Pokoknya lancar, sukses semua aktivitas yang dikerjakan hari ini.
1: Nggih, matur nuwun. Doa yang sama untuk Pak Hadi. Pak Hadi ini Bu Lilis ini loh, jawab loh. Tadi katanya betul, hemat ini Pak Hadi.
0: Betul, hemat, irit, tepat sasaran. Jadi ya, tunggu kehadirannya Mbak Ria besok Sabtu siaran toh?
1: Enggih, Sabtu siaran. Gabung lagi ya Pak Hadi.
0: Punya pulsa dan bisa telepon.
1: Asik ya Allah, masya Allah, matur nuwun Pak Hadi.
0: Nanti ngutang sama Mbak Ria.
1: Oke, sampai jumpa besok. Boleh deh ngutang asal nggak banyak.
0: Ayo, demi hari ya ngutang-ngutang sama Mbak Ria nanti kita on air. Matur nuwun ya.
1: Anggi kembali kasih matur nuwun juga Bapak. Sehat selalu. Senang loh Ria nih kalau ada Pak Hadi, ada pokoknya pendengar semuanya kalau sehat dan masih bisa tertawa bareng Ria di sini, ya Allah senangnya. Oke, baik nih pendengar. Kita ada informasi dari Kejaksaan Negeri Sleman. Nah, pendengar, tahukah Anda kalau di Kejaksaan Negeri Sleman ada seksi intelijen yang memiliki tugas mendukung penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan? Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Sleman memiliki sejumlah program unggulan. Di bidang penyuluhan hukum, terdapat program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang memberikan edukasi hukum kepada pelajar. Ada pula Jaksa Menyapa, program penyuluhan hukum melalui siaran radio bekerjasama dengan RRI Yogyakarta. Selain itu, Jabat Kampus atau Jaksa Sahabat Kampus hadir untuk memberikan pemahaman hukum kepada sivitas akademika di Kabupaten Sleman. Di bidang penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa atau Jaksa Bina Desa yang memberikan asistensi dan pendampingan hukum bagi aparatur desa. Sementara program Jaga Desa bertujuan mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kejaksaan juga melaksanakan program Pakem, yaitu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat guna menjaga ketertiban umum dan mencegah penyalahgunaan maupun penodaan agama. Kejaksaan Negeri Sleman milik kita, modern, inovatif, loyalitas, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis. Nah, pendengar, itu tadi informasi dari Kejaksaan Negeri Sleman. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Tadi sudah ada yang beberapa di request oleh pendengar. Kami hadirkan di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW.
5: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Indonesia. Dan pendengar, kita juga masih ngomongin nih, kalau misalkan pernah gak sih pendengar ke acara pernikahan gitu ya, atau mungkin acara-acara lain, tetapi baru tahu saat itu kalau ternyata bajunya sobek. Nah, kalau pernah, apa yang dilakuin? Boleh ya, masih ada kebersamaan kita hingga 25 menit ke depan ya. Boleh banget gabung di sini di line telepon 02745803333 dan juga di line WA di 0811271911. Di WA Pro 1 nampak sudah ada yang bergabung kembali, ini dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum, salam untuk Bu Kus, Bu Lilis, Bu Vina, Bu Umi, Bu Mawar Kuning, Bu Rahayu, Mbak Ernest, Pak Hadi, Pak Yono, Mas Widodo, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Request lagu Jaga Selalu Hatimu untuk Mbak Ria Agustin, terima kasih. Oke, kembali kasih Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen ya Pak Budi. Oke, nanti Ria hadirkan ya. Ada WA kembali dari Bu Lilis di Kumendaman. Mbak Ria, terima kasih lagunya sudah diputarkan. Engge, kembali kasih. Oh iya, anak saya yang ASN hari Senin juga tidak cuti bersama. Barusan ditanya ya Bu Lilis ya. Iya, setahu Ria juga gak ada cuti bersama Bu. Senin itu tanggalannya hitam sih. Selasa yang ini ya, yang tanggal merah ya. Dan juga ini pendengar dari, oh ya, dari WA grupnya pendengar ya. Oh, ada Pak Budi kembali ya. Selamat siang Mbak Ria dan juga pendengar Pro 1 semuanya saja. Oke, baik. Iya, nanti ditunggu lagunya ya. Dan kali ini pendengar ya, ada 3 lagu. Ada Risalah Hati dari Dewa, Hilang dari Koni Dio, dan Tambah Usia dari Club Project. Nah, boleh ya request salah satu dari 3 lagu yang sudah kami tawarkan, atau request sendiri juga boleh ya, asalkan masih di era 80-an hingga 2010, karena di Indonesia banget memang memutar lagu era 80-an hingga 2010. Lumayan ya, masih banyak kebersamaan kita sekitar 25 menit ke depan ya pendengar. Nah, kalau ngomongin tentang malu, ya memang malu ya kalau ternyata ada insiden yang tidak menyenangkan ya, seperti misal apa yang udah kita omongin tadi, tiba-tiba nih baju robek di acara-acara yang penting, misal acara pernikahan atau acara ulang tahun ataupun acara-acara lain gitu ya pendengar. Dan benar banget nih tadi kata Pak Ipul dan juga Pak Hadi, kalau memang sebelum pergi gitu ya, kita harus ngecek dulu nih, diteliti dulu apakah bajunya ada yang rusak, ada yang robek gitu ya. Kalau memang ada yang robek, ya sementara kalau gak ada waktu buat jahit gitu ya, pakai baju yang lain. Oke, gitu ya pendengar. Oke deh, kali ini kita hadirkan lagu yang tadi udah di request oleh Pak Budi Santoso, Seventeen.

0: Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor resiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pernahkah Anda merasakan perasaan yang membuat rasa tidak nyaman dan menikmati pekerjaan? Kalau pernah mengalaminya, itulah yang dinamakan burnout. Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, mental, dan fisik disebabkan oleh stres yang berkepanjangan dalam pekerjaan. Individu yang mengalami burnout mungkin merasa tidak berdaya, kehilangan motivasi, dan tidak mampu berfungsi secara maksimal dan efektif di tempat kerja. Harus diwaspadai kalau merasakan burnout di lingkungan kerja. Ternyata juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental secara signifikan.

Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Nah, ternyata kita sudah di ujung kebersamaan ya pendengar. Tapi ada beberapa WA yang belum Ria bacain. Coba ya, Ria bacain ini dari Mas Rianto. Selamat siang Mbak Ria Agustin, gabung di Indonesia banget. Request lagu Sanggupkah dari Ita Purnamasari. Iya, tadi sempat Ria lihat ya WA-nya ya. Jadi sudah Ria hadirkan ya Mas Rianto. Salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang Joyo Samino, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Untuk Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Iya, kembali kasih Mas Rianto, matur nuwun. Sudah bergabung di Indonesia banget ya. Ini ada juga dari Bu Wigati ya. Selamat siang, tetap dengerin Pro 1 Jogja. Matur nuwun ge Ibu, sehat selalu. Dan ada dari Pak Budi Santoso. Saya belum pernah blas Mbak Ria. Memang Mbak Ria pernah ngalamin. Ya, biasanya kalau Ria ngasih tema itu Ria pernah ngalamin, Pak. Jadi malu ya, tapi memang pernah loh. Ternyata itu ada yang robek tapi Ria enggak tahu. Taunya pas di tempatnya. Nah, ya malu banget ya. Ya mungkin karena tadi ya enggak teliti ya. Ya terus akhirnya ya gimana caranya ya ditutup-tutupin terus cepat-cepat pengen pulang gitu kan ya hawanya. Sejak kemarin katanya oh grupnya sepi ya, mungkin pada sibuk ya Pak ya. Iya, apalagi ini mendung-mendung syahdu Pak Budi. Jadi pastinya pendengar Pro 1 semuanya sedang istirahat ya. Gak apa-apalah istirahat sambil dengerin Ria ngoceh ya. Terima kasih lagunya kata Pak Budi. Nggih, matur nuwun, kembali kasih ya. Dan pendengar terima kasih sudah bergabung di Indonesia banget siang hari ini. Terima kasih sudah nyempetin waktunya gitu ya untuk telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Yogyakarta. Yang pasti pendengar semuanya sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Akhirnya ya Ria Agustin dan juga Agatha Erna pamit undur diri dari ruang dengar Anda di hari ini ya, hari Jumat 12 Juni 2026. Tapi jangan kemana-mana ya pendengar, nanti akan ada Dina Febrina temani kebersamaan kita di Jogja sore ini. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, Benir, segera kita ikuti untuk Beranda Astacita hari ini, produksi dari RRI Purwokerto.
1: Ini seperti apa?
2: Oke, sebelumnya perkenalkan saya Mili ya, owner dari Pusat Bunga Purbalingga. Saya bergerak di bidang bunga artificial itu sebagai supplier bunga.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi kita jualan di marketplace seperti itu dengan memanfaatkan media TikTok.
1: Oke. Okay. Jadi Mbak Mili ini sebagai supplier bunga artificial gitu.
2: Betul.
1: Ya, dan nantinya disalurkan ke pasar untuk dibikin semacam kerajinan-kerajinan.
2: Ada
1: gitu
2: yang
1: ya.
2: Di kerajinan ada juga untuk dekorasi pelaminan itu.
1: Oh iya, dekorasi ya biasanya ya.
2: Wow. Di dekorasi-dekorasi itu.
1: Baik. Nah, latar belakangnya Mbak Meli sendiri memilih bisnis bunga artificial ini apa ini?
2: Untuk pertama itu memang saat itu sedang ramai ya Kak bunga. Kebetulan kami di Purbalingga itu tahun 2022 itu kan setelah COVID ya, kalau nggak salah itu ramai di bulu mata, knalpot, dan bunga. Nah kebetulan saya memang basicnya online shop dulu sebelum kebanyakan orang tuh sekarang belanja sendiri. Kalau dulu kan ada online shop gitu, saya udah bermain di situ. Kemudian saya dan suami melihat peluang nih gitu. Jadi kita saat COVID itu bagaimana tetap usaha di rumah, tapi kita jualan di rumah memanfaatkan saat itu masih Facebook belum ramai TikTok Kak.
1: Oke. Gitu. Jadi diawali dari Facebook.
2: Iya betul, juga, dari marketplace Facebook itu.
1: Baik, dan akhirnya sekarang udah merambah ke TikTok gitu ya. Di tahun ke-4 berarti.
2: Betul, 2022 ini 2024, 2026 berarti 4 tahun.
1: Wow, luar biasa. Nanti kita akan kulik lebih banyak ya terkait hal itu ya. Nah, kalau dilihat dari perkembangannya nih Mbak Meli, ini dari 2022 sampai 2026 ini perubahan apa yang signifikan?
2: Banyak sih Kak, terutama untuk marketnya kita yang awalnya di Facebook itu sekarang sudah berkembang ke TikTok. Jadi Facebook sudah mulai ditinggalkan Kak.
1: Okay.
2: Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dulu cuma live di Facebook, kemudian kita menarik ke WA. Kemudian sekarang harus live langsung di TikTok dengan keranjang kuning gitu.
1: Okay.
2: Jadi itu juga kita harus pintar-pintar mengembangkan diri ya Kak. Yeah. Karena kebetulan yang ikut di toko kita itu di Pusat Purbalingga itu banyak. Maksudnya banyak yang live gitu Kak. Yeah. Bukan hanya saya yang jualan, tapi banyak saya menaungi banyak marketing di situ. Jadi live langsung dari tokonya, toko kita di Purbalingga.
1: Oh gitu. Yeah. Wah, saat ini udah berapa orang
2: yang kalau untuk yang live sekitar 25 yang aktif. Kalau sama karyawan kita sekitar 40.
1: Wow.
2: Saat
1: wow,
2: ini.
1: Luar biasa. Dari awalnya sendiri.
2: Saya dan suami berdua.
1: Berdua.
2: Alhamdulillah di tahun keempat sudah sekitar 40 karyawan.
1: Wah, wow, masya Allah. Ya, luar biasa. Alhamdulillah keluarga support sekali.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Keluarga, lingkungan juga alhamdulillah support sih.
1: Baik. Nah, mengapa bunga artificial saat ini tuh lebih digemari Kak?
2: Mungkin karena lebih awet ya Kak. Karena kalau untuk bunga fresh itu, karena kita marketnya itu apa, target marketnya kan bunga dekorasi seperti yang di pernikahan seperti itu Kak, yang di gedung itu kan kalau pakai bunga fresh memang lebih bagus. Cuman untuk ketahanannya tuh kurang awet. Untuk dipakai lagi pasti susah ya Kak. Maksudnya kalau bunga
1: gitu
2: artificial
1: ya?
2: Itu kan gak sekali pakai, bisa dipakai lagi seperti itu. Kemudian untuk modelnya dan warnanya itu kan kalau bunga artificial lebih banyak dibanding bunga asli seperti itu kan. Contohnya ya kayak yang ini depan saya ini kan bunga anggrek ini kalau yang asli pasti dia hanya beberapa warna. Kalau yang artificial tuh warnanya banyak banget sih.
1: Dan apalagi kalau yang asli juga kalaupun ada yang varian-varian tertentu juga mahal harganya.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, lebih mahal dari dari bunga artificial.
1: Nah ini kalau target pasar terbesar untuk produk bunga artificial ini siapa, Kamil?
2: Ya, pendekor.
1: Lebih banyak pendekor.
2: Kebanyakan dari luar Jawa, Kak.
1: Oh iya.
2: Ya, kita dari Sumatera sampai ke Papua. Tiap hari ada pengiriman.
1: Wow.
2: Kebanyakan dari ya luar Jawa, Aceh, Kalimantan, banyak bos-bos dekor di sana tuh. Karena memang kebanyakan di sana itu pendekor besar Kak. Ya mungkin di Pulau Jawa banyak juga, tapi untuk peluang kita justru lebih banyak di luar, di luar Jawa.
1: Wow, menarik ya. Jadi udah sampai keluar Jawa.
2: Iya, alhamdulillah. Setiap hari kita kirim keluar Jawa maksudnya. Pernah juga ke Malaysia pernah. Ada juga.
1: Jauh juga ya.
2: Iya, karena di mereka lihat di Facebook atau di TikTok. Jadi mereka langsung WA terus mau ke Malaysia gitu. Alhamdulillah sampai aman.
1: Alhamdulillah luar biasa. Nah, kalau melihat tren yang sedang berkembang di pasar dekorasi dan juga bunga artificial ini saat ini seperti apa sih, Kak Meli?
2: Trennya itu ganti-ganti ya, Kak. Saat ini ramai di, kita mainnya warna. Oh, untuk saat ini kita ramai di perhijauan, marun seperti untuk model-model sebenarnya mirip-mirip sih, Kak. Kayak mawar, ini anggrek itu mirip, cuman memang modelnya paling lebih ke lebih bunga-bunga yang besar yang lebih menutup di dekor itu lebih menarik konsumen, Kak. Terutama di warna-warna yang ramai. Contoh bulan ini lagi ramai marun, semua minta marun. Lagi ramai warna hijau, semua minta hijau, seperti itu sih, Kak. Jadi trennya di warna dan model sih.
1: Baik. Nah, kalau bicara tentang keunggulan bunga artificial kan tadi sempat di-spill dikit. Nah, tapi kalau yang lebih apa namanya? Yang lebih menonjol sekali apa nih, Kak Meli?
2: Untuk
1: keunggulan dari
2: keunggulannya bunga. Mungkin ya itu, Kak, apa keawetannya
1: sih? Keawetannya ya.
2: Jadi bisa dipakai berkali-kali sama modelnya yang banyak itu. Kalau bunga yang fresh itu kan satu kali pakai, Kak. Dan di harganya lebih murah tentunya. Harga bunga artificial.
1: Itu. Karena juga apa namanya? Bisa dipakai berulang kali juga
2: betul,
1: ya.
2: Dan harganya lebih di bawah harga bunga fresh.
1: Baik. Nah, kalau melihat peluang pasar sebelum mengembangkan produk ini seperti apa, Mbak Meli, melihatnya pada saat itu?
2: Agak ragu sih sebenarnya, Kak, awalnya ya. Karena saya sendiri bukan pendekor, cuman memang biasa di bidang online. Kemudian kita melihat peluangnya, tapi rame kok. Kita juga di sekeliling kita kan banyak pendekor juga kan. Di Cipaku itu, Cipaku Merapen Purbalingga, terutama tuh banyak pekerja dekorasi. Pengrajin dekorasi yang mereka memiliki dekor sendiri atau bekerja itu banyak. Kemudian saya sama suami berpikir, lumayan nih peluang nih kayaknya, walaupun kita gak terjun di bidang dekorasi, tapi kita bisa mengelola penjualan, kayaknya gak masalah deh. Akhirnya ya itu, saya pikir awalnya ragu, ternyata sekarang sangat menguntungkan ya.
1: Udah berjalan 4 tahun ya,
2: seperti
1: luar biasa
2: itu.
1: Nah, kalau melihat produk yang atau mungkin bunga yang diminati oleh pelanggan ini biasanya apa nih?
2: Bunga-bunga yang besar, seperti bunga, kalau di bunga asli itu namanya bunga pancawarna ya. Tapi kita di dunia dekor itu banyak yang menyebutnya dengan bahasa yang berbeda. Contoh ada bunga hortensia, hidrangea, itu bunga-bunga yang besar, Kak. Jadi gampang menutup dekorasi. Kemudian ini contoh ada di bunga anggrek. Bunga anggrek ini juga lumayan apa, menarik konsumen gitu, karena warnanya yang perpaduan warnanya itu bagus. Jadi di waktu di dekor itu apa ya, bisa membuat terlihat mewah gitu di dekor kayak gitu.
1: Apalagi biasanya kalau bunga anggrek lebih gampang terlihat seperti asli.
2: Iya betul, dan ini juga kan ini versi kecil ya, Kak. Kalau yang di dekor itu yang 1 meter. Iya, ini kan saya bawa sampelnya yang kecil karena buat sampel aja. Kalau yang di panggung dekor itu tingginya sekitar 1 meter.
1: Jadi
2: terlihat lebih nyata sih.
1: Menarik ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau dari Mbak Meli sendiri kan bergeraknya di, bukan di desainnya gitu ya. Tapi kalau menentukan model bunga atau mungkin jenis bunga yang sesuai dengan kebutuhan pasarnya seperti apa?
2: Ya tergantung permintaan, Kak. Semisal ini lagi rame mawar ya, saya bilang memang kadang kan sempat tanya, Kak, ini lagi rame apa nih gitu kan. Tapi juga mereka sebenarnya udah cari referensi sendiri. Ya kita jelasin ini produk best seller yang lagi rame di bunga anggrek atau di bunga mawar seperti itu. Karena memang permintaan pasar kan sama aja dengan yang lagi ngetren sekarang tuh sama gitu. Jadi saya jelaskan memang kita saat ini kan memiliki sekitar 100 produk. Produk itu warnanya banyak banget, Kak. Jadi kita jelasin untuk yang lagi rame ini, tapi bunga lain pun juga sebenarnya tetap kepake. Karena untuk menutup dekorasi itu kan gak hanya dengan satu bunga. Gitu. Jadi yang kalau permintaannya mereka minta dijelaskannya lagi rame bunga apa nih, ya pasti kita jelaskan sesuai permintaan orang-orang yang lagi rame ini. Tapi juga di bunga lain pun sebenarnya juga menarik juga, gak cuma bunga itu gitu. Tapi pasti kita jelaskan sih.
1: Jadi jadi bisa menjelaskan beberapa varian bunga gitu ya, Kak ya. Nah, tapi kalau bisa bicara tentang bunga nih kan jenisnya banyak banget ya. Terus bagaimana orang awam ini bisa langsung suka dengan jenis-jenis bunga yang mungkin agak asing nih di mata mereka gitu?
2: Ya, kita jelaskan dulu jenis-jenisnya. Kemudian emang rata-rata yang belanja di kita itu sudah tahu kak, karena mereka kan pendekor.
1: Oh, oke.
2: Okay, ya jarang-jarang, okay. Maksudnya jarang. Adalah beberapa yang datang ke toko atau beli di live kita tuh untuk dihias seperti ini sendirian, menghias sendiri. Tapi kebanyakan itu adalah untuk didekorasi. Jadi malah kadang mereka yang menanyakan, kak ada bunga jenis ini nggak?
1: Okay.
2: Gitu. Okay. Jadi oh ada kak. Kadang malah namanya beda sama yang di toko.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kita spill fotonya, siapa tahu namanya berbeda seperti itu.
1: Oke, okay. Ini apa yang membuat namanya tuh jadi berbeda tuh kenapa kak?
2: Memang nama jenisnya kak, kalau kayak gini kan anggrek nih, semua orang tahu anggrek. Baik. Kemudian ada mawar, mawar itu juga ada mawar Jerman, mawar Garden, mawar Jepang, banyak banget kak.
1: Jenis-jenis
2: itu iya, tapi kan itu di dunia nyata ya. Nah kita dari pendekor biasanya saya sendiri dari supaya dapat namanya itu. Kemudian kalau enggak pakai kode, kita pakai nama sendiri yang mirip sama bunga aslinya. Okay. Tapi ternyata itu udah berkembang di para pendekor dengan nama lain.
1: Oh, baik.
2: Gitu. Ya. Seperti contohnya kemarin lagi rame nih daun-daun artificial. Itu kan daun pisang, daun banana.
1: Okay.
2: Itu bentuknya kalau kita di Indonesia tuh mirip sama daun talas.
1: Oh.
2: Itu tapi pendekor tuh bilang daun pisang. Banana atau daun pisang, ternyata memang kalau secara kita ilmiah cari di Google itu seperti daun pisang Hawaii kak.
1: Oh.
2: Jadi di Indonesia tuh nggak seperti daun pisang, tapi disebutnya daun pisang karena memang sudah beredar di para pendekor tuh daun pisang.
1: Okay.
2: Ada juga beberapa yang bilang ini bukan daun pisang, ini namanya daun talas gitu, tapi memang besar seperti daun pisang. Ternyata itu daun pisang Hawaii.
1: Oke, okay.
2: Gitu
1: dan itu berbeda juga.
2: Berbeda-beda. Gitu ya. Jadi makanya kita untuk foto itu penting banget ya, karena untuk menjelaskan detail produknya itu.
1: Oke, okay. Mbak. Tapi kalau bicara bunga kan kadang warna asli bunga tuh ada yang berbeda dengan artificial, gitu ya. Pernah ada request nggak kayak misal bunganya misalnya anggrek atau mawar gitu, tapi dengan warna yang tidak umum karena menyesuaikan dengan dekornya.
2: Ada sih kayak mereka minta, tapi kan kita udah datang dari supaya seperti itu. Yeah. Contoh saya belum menyediakan warna A, contoh.
1: Yeah.
2: Kak, sediain warna ini dong, karena menurut saya kayak warna-warna tertentu kurang estetik ya.
1: Betul,
2: sekarang
1: ya.
2: Lagi kan ramainya warna-warna soft. Ternyata kita sebagai penjual itu tidak boleh seperti itu ya. Ternyata ada permintaan pasar yang minta warna-warna yang jering, terang gitu kak. Jadi saya juga harus menghilangkan ego, oh ini kurang bagus, tapi ya nggak apa-apa, namanya kita harus menyediakan warna sesuai permintaan. Pasti kita kalau memang di stok suppliernya ada, contoh saya tidak menjual warna kuning yang cerah tuh, ada permintaan dari customer minta kuning yang cerah karena kita punya customer juga yang minta dekornya kuning, saya sediakan walaupun dengan jumlah yang tidak banyak, tapi seenggaknya kita melengkapi warna seperti itu.
1: Oke, nah ini menarik sekali ya, karena tidak jarang orang kepengen menyesuaikan dengan temanya,
2: pasti
1: tapi
2: kebanyakan menyesuaikan
1: kayak gitu ya.
2: Kita yang harus mengerti mereka, tapi ya pasti kita awalnya mencari warna yang lagi populer dulu gitu. Warna itu nanti muncul ketika permintaan muncul seperti itu.
1: Nah, Mameli, kalau warna yang paling sulit untuk dicari nih, atau mungkin di apa namanya, kalau pelanggan request tuh, wah ini sulit nih warnanya gini.
2: Warna coklat mahogani kak.
1: Ah itu kayak apa tuh?
2: Sebenarnya itu mirip coklat pramuka ya, tapi sekarang tuh trennya mahogani. Jadi itu lumayan sulit kak, karena dia pekat dan di bunga itu jarang. Kebanyakan di coklat muda, coklat pudar gitu loh. Jadi agak sulit menurut saya ya. Terus ada hijau juga, hijau emerald kalau nggak salah itu. Karena kebanyakan tuh hijau muda, hijau tua. Kalau emerald itu rada kayak warna apa ya?
1: Kayak jambrut gitu.
2: Iya, jadi agak sulit memang dari kita kan. Dari supplier nggak ada.
1: Betul,
2: gitu. Jadi itu sih kalau warna di mahogani sama hijau emerald masih jadi PR.
1: Walaupun itu permintaan cukup
2: lumayan banyak ya. Karena warna-warna coklat itu kan soft ya, nanti di dekorastik seperti itu.
1: Baik.
2: Coklat mahogani.
1: Baik. Nah kalau jenis bunga atau tanaman apa aja nih yang disediakan Mbak Meli?
2: Untuk artificial banyak banget kak. Saya kan ada produk bunga dan daun. Itu tuh banyak banget kak. Saya maksudnya ada sekitar 100
1: jenis
2: dan per jenis itu yang anggrek ini hampir 30 warna. Bahkan saya ada satu bunga rose Jerman namanya itu satu bunga warnanya sekitar 40 warna. Dari 100 etalase itu kebanyakan warnanya lebih dari satu kak. Jadi jenisnya memang banyak. Bunga itu ada anggrek, ada mawar, ada kamboja, ada bunga apa hortensia, hidrangnya banyak banget kak. Jadi memang artificial, mereka meniru bunga asli kan. Dan bunga asli kan banyak banget. Banyak sih kak, sekitar 100.
1: Jadi sebanyak itu ya. Kalau yang paling sulit dicari nih jenis bunga apa atau daun apa nih yang biasanya ada pelanggan atau orang yang request, kak ada bunga ini atau apa gitu?
2: Kalau saat ini sih itu yang lagi booming ya, yang lagi viral itu daun pisang itu.
1: Oh, daun pisang.
2: Sama ada bunga hortensia, memang itu lagi bestseller karena dia gembul dan warna yang diminta itu kebanyakan hijau, marun, warna-warna yang bestseller. Jadi otomatis kita rebutan stok kan, sama supplier lain juga. Jadi itu sih yang lagi agak sulit tapi lagi rame banget gitu. Jadi harus pinter-pinter cari barang tapi dengan harga yang tetap bersaing ya kak, karena sekarang kan luar biasa sih untuk harga di marketplace itu persaingannya ketat.
1: Ketat banget ya, karena banyak aturan baru juga
2: itu,
1: ya.
2: Kak.
1: Luar biasa. Iya, wah jadi ternyata dari sekian banyak dan jenis bunga dan juga daun, ternyata memang ada varian-varian tertentu yang memang juga sulit gitu ya.
2: Iya.
1: Baik, nah ini kebanyakan kalau di Indonesia sendiri yang paling best seller tuh bunga apa?
2: Mawar sih kak, mawar itu basic ya, selalu dipakai. Sama kembali tadi hortensia itu, yang gampang nutup di pelaminan. Karena kita tuh jualnya bukan hanya per tangkai kak, kita menyediakan per lusin atau per 12 tangkai, jadi untuk grosir bagi para pendekor. Jadi kalau pendekor beli per tangkai itu kan terlalu sedikit ya, jadi kita hitungannya per satu lusin bunga.
1: Nah itu. Jadi dari situlah ya, beberapa varian bunga juga tidak hanya satu jenis, tapi bisa dimainkan dengan
2: beberapa jenis ya, beli di mix and match gitu, dicampur-campur jenis bunganya.
1: Baik, nah kalau bicara tentang media pemasaran nih, kak tadi sudah sedikit di-spill ya terkait dengan penggunaan media sosial juga untuk branding. Nah ini sesulit apa sih dari awal masuk di dunia digital sampai saat ini?
2: Sulitnya itu ketika membimbing para affiliate ya. Awalnya kan saya sama suami aja. Kemudian kita banyak yang minat nih. Jadi istilahnya tuh reseller gitulah kak. Marketing atau reseller itu kita harus memberikan arahan kepada mereka kan, biar cara live tuh gimana, cara mengelola barangnya tuh gimana. Memang tugas mereka tuh hanya pemasaran aja, cuman kan kita juga harus membekali ilmunya ya. Jadi itu sih agak sulit, tapi sekarang lagi ada TikTok. Jadi kan kita harus membekali bagaimana cara live, bagaimana cara live yang baik, karena banyak sekali aturan-aturan di live TikTok juga. Nggak asal live kan. Apalagi kita punya keranjang kuning itu kalau sampai melanggar aturannya kan nggak bisa live jadinya.
1: Baik, dan itulah ya yang jadi sedikit tantangan juga gitu ya kak. Baik, nah kalau peran media sosial saat ini dalam meningkatkan penjualan usaha bunga artifisial menurut Kak Meli seperti apa?
2: Perannya luar biasa sih kak, sangat membantu sih untuk saya ya, karena memang target market kita tuh online. Memang ada yang ke toko itu pasti, ada yang dari wilayah luar Purbalingga banyak, Purwokerto banyak, dari Tegal, dari Pemalang, Pekalongan, Bumiayu, bahkan Tasik banyak yang ke toko. Tapi kan itu mereka tahu juga melalui media sosial, gitu, melalui Facebook, TikTok, apalagi ketika mereka lihat live-nya kita kan, mereka tanya lokasi, karena mereka lebih suka memilih langsung ke toko,
1: betul,
2: dan mungkin lebih percaya ya kan,
1: gitu, juga gitu ya.
2: Jadi perannya sangat penting sih buat kita, karena kita memang utamanya tuh di media sosial. Toko ada sih, tapi kebanyakan yang datang pasti tahu dari media sosial juga.
1: Ini selain di TikTok, kemana lagi nih kak pemasarannya?
2: Facebook itu by WA.
1: Iya,
2: jadi lewat WA juga. Nanti yang di TikTok juga kebanyakan ada yang langsung dari TikTok dikirim. Itu ada juga yang langsung by WA juga. Karena lebih harganya sebenarnya lebih, kalau untuk harga grosir lebih enak by WA sih kak. Cuman memang kan untuk menarik pelanggan gak mungkin kan kita tahu siapa aja. Pasti mereka yang mencari kita di TikTok itu. Seperti itu.
1: Wah menarik ya. Nah kalau strategi yang dilakukan Mbak Meli nih untuk membangun kepercayaan atau trust para pelanggan, khususnya yang online nih gitu ya. Apalagi yang jauh-jauh nih, yang gak bisa ngeliat langsung. Ini seperti apa kak?
2: Yang paling utama itu jujur kak. Kejujuran. Karena pentingnya jujur itu di dalam hal stok sama warna.
1: Oke.
2: Kenapa dalam produk kami itu warnanya banyak? Karena kami jujur, contoh ada warna pink muda, pink tua. Kita nggak sebut itu pink. Pink muda ya pink muda, pink tua, pink tua. Itu penting banget untuk dunia dekorasi ya kak. Karena untuk warna merah dan marun tuh ada yang bilang itu sama. Kalau kita nggak merah terang, marun gelap. Apalagi sekarang merah, marun, burgundi. Itu kejujuran di warna itu penting banget. Walaupun mungkin bagi sebagian orang tuh warna sama aja, enggak. Karena saya tahu bagaimana rasanya beli barang tuh warnanya enggak sama. Jadi kenapa banyak yang akhirnya langganan di Pusat Bunga Purbalingga itu karena memang kita jujur masalah warnanya. Kita benar-benar bilang mungkin ada perbedaan warna berapa persen lah dari namanya foto gitu. Cuman untuk nama warnanya itu kita jelaskan sesuai dengan keadaannya, merah ya merah, marun ya marun, seperti itu. Kemudian untuk pelayanan kak, kita memberikan pelayanan terbaik. Memang ketika ada kekurangan atau apa, tinggal ya yang penting ada buktinya gitu. Kita nggak boleh jelaskan ke anak-anak yang live itu, nggak perlu marah, nggak perlu apa, kita hadapin mereka. Memang kalau ada kesalahan ya kita selesaikan gitu. Jadi pelayanan mungkin kebanyakan customer sih bilang katanya pelayanan di toko tuh luar biasa gitu. Terus ramah, terus terutama tuh untuk jujur dalam hal warna itu. Karena penting banget.
1: Karena itu mereka kan gak ngeliat langsung.
2: Iya, betul.
1: Biasanya kalau ada pakai kamera itu kan biasanya
2: tetep efek beda.
1: Cahaya aja udah beda gitu.
2: Betul.
1: Jadi makanya jenis warnanya harus sesuai
2: dijelaskan
1: gitu ya.
2: Oh
1: wow, menarik.
2: Itu.
1: Wah, ini perbincangan kita menarik sekali pendengar dan juga pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bersama Kak Meli di segmen ekonomi digital sore hari ini. Jadi tetaplah bersama kami, RRI Pro 1 Purwokerto.

0: aku pergi bawa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Channel informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar dan pemirsa, kita kembali lagi di program Ekonomi Digital sore hari ini. Kita masih membahas terkait peluang pasar melalui usaha bunga artificial dan masih bersama Kak Meli. Kak Meli, tadi kan kita udah cukup banyak nih membahas tentang bahkan sampai ke jenis-jenis bunga. Betul. Ya. Ternyata banyak banget. Itu tadi terkait dengan sosial media juga pemasarannya udah masif juga gitu ya di beberapa platform juga. Nah, kalau bicara tantangan terbesar yang pernah dihadapi Ameli ini dalam menjalankan usaha bunga artificial ini apa?
4: Stok sih, Kak.
3: Stok ya?
4: Iya, saat permintaan banyak dan stoknya belum memadai saat itu. Pastilah kita merintis merasakan itu ya dari merintis itu pasti kita stoknya bertahap. Itu luar biasa sih, Kak, tantangannya. Berat banget karena yang jualan kan bukan cuma saya dan suami. Ya. Kita kan menaungi banyak marketing. Ketika mereka sudah dapat customer, terus stoknya nggak ada, itu gimana rasanya? Pasti nggak cuma sayang ya. Di luar itu pasti sedih juga, nggak enak. Tapi ya saya selalu bilang ke para reseller yang ikut jualan itu, marketing kita tuh nggak apa-apa. Yang namanya rezeki pasti ada jalannya kok. Saat ini mungkin kita belum bisa stok selengkap itu, tapi nanti ada saatnya kemudian kalian harus tetap jujur. Kakak, mohon maaf, warna ini nggak ada. Dialihkan ke warna lain mau nggak, atau ganti model lain seperti itu. Jangan bilangnya tuh ada tapi nggak dikirim, atau diganti warna lain, apa diganti seenaknya. Jadi alhamdulillah kalau kita jujur pasti customer nggak apa-apa, Kak, kalau kosong ganti yang model lain aja atau warna lain seperti itu sih.
3: Jadi itu akan stopnya lebih enak.
4: Iya, lebih enak. Jadi mereka juga menganggap kita tuh menghargai mereka gitu. Kita cari ini nggak ada ya bilang, jangan asal dikirim gitu. Karena kebanyakan kalau by WA itu udah transfer dulu, Kak. Jadi kita di nota, di transfer, kemudian dicek stoknya. Kalau nggak ada ya kita jujur aja. Kalau mau dibalikin nggak apa-apa, kan belum rezeki. Tapi kebanyakan sih ganti warna. Alhamdulillah masih rezeki.
3: Alhamdulillah.
4: Iya, jadi itu sih kendalanya terutama di stok.
3: Awal-awal itu. Baik. Nah, kalau ngadepin persaingan dengan pelaku usaha yang sejenis ini seperti apa nih, Kak?
4: Ngadepinya ya kita tetap tenang ya. Cuman ya punya strategi khusus pastinya bagaimana biar stoknya tuh kita dapat dan untuk persaingan harganya juga tetap sehat lah ya, Kak. Karena di tengah usaha yang seperti ini juga di marketplace tahu sendiri untuk tantangannya admin juga tinggi gitu. Kita juga punya afiliator yang harus kita kasih price kita kasih untuk berapa persen gitu kan. Mereka live kan ada presentasi sendiri gitu.
3: Betul.
4: Jadi itu sih.
3: Baik. Nah, ini bicara tentang bunga lagi nih, Kak. Nah, pernah enggak sih ada pelanggan yang udah pesen bunga, tiba-tiba pas nyampe komplain nih kayak, ini kok bunganya kelihatan artificial banget,
4: palsu gitu. Ya,
3: kayak palsu banget nih gitu, atau seperti apa gitu.
4: Pernah sih, Kak, pernah. Dia bilang komplain kan, kebanyakan komplain tuh pasti marah ya, nggak pakai malu. Kenapa bunganya kayak gini? Saya kira ini bunga asli. Kenapa yang datang itu bunga palsu? Ya kita jelasin, maaf Kak, kan ada detailnya di etalase itu ada detailnya. Ini kita jual bunga palsu. Ada namanya bunga palsu atau bunga artifisial gitu. Jadi kalau memang kakak mau silahkan. Kalau memang kakak tidak berkenan kan ada retur kan, ada pengembalian barang seperti itu.
3: Oh berarti walaupun udah. Mereka tanda kutip kayak beli gitu ya. Tapi masih bisa.
4: Kalau di marketplace bisa, Kak. Yang penting kan memang masih utuh ya? Karena mereka kan salah beli. Nanti kan ada alasannya kenapa diretur salah pilih, salah beli. Bisa boleh.
3: Salah beli. Wow. Biasanya kalau di
4: market. Sebenarnya untuk kita yang merugikan sih Kak, tapi yang enggak apa-apa, namanya juga udah resiko kita jualan di marketplace dan ada menu haturnya. Jadi ya udah, enggak apa-apa. Alhamdulillah sampai sini aman sih.
3: Oke. Masih aman. Baik. Nah, kalau buat ngejaga kualitas bunganya nih agar tetap bagus, tetap cantik, ini seperti apa sih Kak?
4: Kita kalau barangnya datang langsung di packing plastik Kak, nggak dibiarin kayak ini. Kita ya packingnya sendiri-sendiri, jadi biar bunganya tetap bagus. Dan kita ada quality controlnya juga, jadi ada timnya. Ketika bunga sampai, kan kita jualnya perusin, dilusinin dulu. Terus kalau yang rontok-rontok dipisah, nggak dijual gitu. Itu pun juga di jalan masih bisa ini loh Kak, bisa tercecer, padahal kita dari rumah dari toko tuh udah dilem lagi, udah dipilih-pilih lagi, tapi namanya bahannya plastik mungkin tetap ada resiko untuk lepas. Tapi ketika sampai di customer, kalau mereka memang pendekor, biasanya mereka lem sendiri sih. Nggak akan marahin yang jual karena udah tahu gitu. Kalau beli ke toko beda lagi, langsung dibawa. Kalau online kan di packing gitu.
3: Betul, ada resiko
4: pengiriman. Walaupun pakai bubble wrap juga tetap ada resikonya. Tapi kalau itu kan bisa dilem lagi seperti itu.
3: Wah, menarik sekali ya. Nah, ini kalau bicara tentang peluang bisnis bunga artificial nih yang masih terbuka lebar saat ini seperti apa sih Kak?
4: Peluangnya sih ya saat ini mungkin masih aman Kak, masih rame-ramenya ya dunia per-onlinean ini. Jadi kalau saat ini peluangnya menurut saya masih banyak gitu. Karena memang kebutuhan dekorasi tuh tahu sendiri Kak, setiap hari tidak mengenal waktu ya.
3: Betul.
4: Jadi yang penting kita tetap apa ya, mau berusaha sih. Kalau peluangnya menurut saya masih banyak banget sih untuk saat ini. Karena setiap hari kita ada di buket, ada di bunga hias, ada di bunga dekor, pasti kan masih banyak permintaan gitu.
3: Apalagi untuk hadiah ya.
4: Iya betul, kayak ini musim wisuda nih.
3: Iya lagi.
4: Pasti banyak banget nih yang cari bunga artifisial.
3: Baik. Nah, kalau bicara keterampilan atau modal apa aja sih yang perlu disiapin, khususnya bagi teman-teman pemula nih yang mungkin pengen terjun ke bisnis yang sama kayak Mbak Mei.
4: Intinya sih konsisten Kak, karena kita di jualan online itu harus konsisten ya, terutama di TikTok itu kita harus live, nggak boleh libur. Itu makanya harus konsisten. Kalau kita cuma live lah gitu, siapa tahu ada yang beli. Ketika nggak ada yang beli pun kita harus live, karena itu yang diminta marketplace, diminta TikTok tuh seperti itu. Nantinya kita akan dikasih traffic ketika kita memang sudah dianggap mumpuni dan mereka memang menantang kita untuk live seperti itu sih. Jadi konsistensi, modalnya konsisten ya, nggak boleh malu juga karena kita kan ngomong di depan kamera dan harus melayani customer seperti itu kan. Awalnya juga saya malu kok, kebanyakan teman-teman juga malu, tapi lama-lama juga terbiasa seperti itu. Yang penting percaya diri terus konsisten.
3: Wah jadi perlu modal itu ya,
4: yang paling penting itu. Kalau untuk alat yang dan lain-lain tuh menyusul
3: ya.
4: Kebetulan kalau di tempat kita memang live afiliator itu untuk alat live-nya memang sendiri punya mereka, tapi untuk alat live-nya dari kita, seperti bunga semuanya dari kita. Mereka cuma datang live seperti itu. Bahan yang untuk live udah ada semua. Gitu, jadi tinggal live aja.
3: Wah menarik sekali ya Kak ya. Baik, nah kalau bicara tentang usaha nih Kak, biasanya kalau orang-orang yang pengen mulai bisnis atau baru mulai bisnis, biasanya kesalahan umum yang sering dilakukan para pelaku usaha pemula ini apa sih Kak sebenarnya?
4: Mungkin patah semangat kali ya Kak. Kayak awal-awal kan pasti gak ada yang beli, terus ada yang beli di komplain, ada lah pasti komplainnya terlalu lama, padahal kesalahan itu bukan dari kita. Kayak terlalu lama itu kan dari ekspedisi. Kemudian seperti itu, semisal ya juga kita apa namanya, di komplain itu pasti drop kan. Itu sih mental sih. Tapi ya kita harus melawan itu. Itu sih sama ya, itu ketika permintaan banyak kita nggak ada, itu rasanya kayak down one sih.
3: Jadi mental pengusahanya juga harus benar-benar dipupuk dari awal ya, walaupun merasa sedih atau takut.
4: Iya, pasti kan ada kan.
3: Pasti ada gitu ya. Dan itu wajar ya.
4: Iya, wajar. Kalau menurut saya wajar, dari dulu kan memang saya tuh hobinya jualan. Pasti awalnya ya malu, ya takut. ya pasti kita dikomplain orang, entah itu memang kesalahan atau bukan, tapi kita harus berani melawan itu. Kalau enggak, enggak akan maju-maju kan.
3: Betul.
4: Karena itu ya pasti dirasain sama semua orang, enggak yang cuma pengusaha aja kan. Nah. Gitu. Tapi pasti kita bakalan dapat itu, dapat komplain, dapat ditegur sama pembeli, entah kesalahan yang kita atau mereka buat sendiri.
3: Gitu. Wow, jadi harus siap untuk nangis walaupun berat ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, tapi justru itu yang akhirnya membuat Mbak Meli sampai sekarang
4: bertahan
3: ya. Wah, luar biasa.
4: Ya, itu yang jadi penyemangat ya, ingat waktu itu. Karena ketika merintis sama mempertahankan ini kan pasti berat mempertahankan kan?
3: Betul.
4: Jadi ingat waktu itu.
3: Okay.
4: Karena memang tantangannya luar biasa ya Kak, banyak banget selama 4 tahun ini. Luar biasa sih.
3: Luar biasa. Iya, biasanya kalau hubungan 4 tahun tuh kalau pacaran udah agak hambar nih, tapi bener, gimana caranya tetap
4: mempertahankan
3: gitu ya, menjaga kualitas gitu ya. Wah, luar biasa nih. Nah, Mbak Meli, permintaan yang paling sulit untuk dikasih ke pelanggan apa?
4: Permintaan yang paling sulit ya untuk dikasih pelanggan untuk ini loh Kak, packing. Menurut aku, mereka kan mintanya tuh packing tuh gini ya Kak, kita kan kalau di ekspedisi itu ada volume juga. Jadi mereka, kita kan bentuk bunga tuh panjang, mereka tuh gak mau ditekuk. Sedangkan di ekspedisi gak mungkin tekuk, mungkin gak ditekuk ya. Jadi itulah soal itu, bentuk bunganya itu. Jadi kita juga harus pinter-pinter melayu mereka. Ya gak bisa kain kan, memang harus ditekuk, gak mungkin patah juga. Daripada nanti membengkak gitu. Terus untuk ini Kak, apa kecepatan kirim. Kan bukan kita yang menentukan. Hari ini pesan masuk kita kirim. Tapi kan untuk kesananya otomatis ekspedisi Kak.
3: Betul.
4: Jadi itu kendalanya yang diprotes kita loh. Maunya sehari sampai. Padahal yang jual kan gak ngirim. Yang ngirim kan pihak ekspedisi. Tapi kebanyakan customer itu, pelanggan itu taunya semua yang handle penjualnya. Bahkan mungkin kurir yang antar paket pun itu
3: penjualnya
4: kadang,
3: ya
4: kadang, Kak ini kurirnya gini-gini, kenapa tadi gini-gini? Ya Kak, nanti bisa komplain ke pihak JNT terdekat atau ekspedisi lain. Jadi seperti itu kan, kita pakai semua ekspedisi sih.
3: Baik, jadi
4: masalah pengiriman
3: Yang
4: berat banget ya Kak. Karena mereka maunya cepat sampai. Sedangkan kita jaraknya terhalang pulau ya.
3: Iya, apalagi yang
4: kalau keluar ya Papua itu luar biasa Kak. Itu kalau Papua kan lama,
3: 7 hari ya?
4: Sekitar 7 hari. Sekarang mending sih ada pengirimannya lebih cepat lagi. Pakai pesawat kan. Cuman ya mahal, mahal. Mereka mintanya murah.
3: Wah, gitu. Sulit juga ya seperti itu ya.
4: Harus pintar-pintar ngerayu sih kalau menurut saya.
3: Nah tadi bicara tentang packaging ya, atau packing yang sulit nih. Ini bunga apa aja sih Kak yang sulit untuk di packing? Misalnya dari ukuran ini apa?
4: Ya ukuran Kak, contoh anggrek yang ini itu kan ada yang 1 meter. Itu kan harus di volume. 1 meter lumayan tinggi untuk jenis bunga ya Kak. Itu kan harus ditekuk tangkainya gitu biar gak kena volume. Tapi kadang ada pelanggan yang gak mau, saya maunya dia tetap tidak ditekuk, padahal kalau ditekuk tuh gak rusak. Karena di dalam itu kan kawat kan, gitu sih. Jadi mungkin mereka takut bunganya rusak gitu. Tapi ya kita jelasin, ini udah jadi SOP-nya Kak, gak bisa. Daripada nanti paket kakak sampai sana, akhirnya jadi bengkak. Saya lagi yang kena, kita kan ngomong apa adanya sesuai permintaan ekspedisi juga gitu. Jadi yaudah sih, kalau awal mungkin kayak gitu, kalau udah tahu, alhamdulillah sih aman, mereka percaya gitu. Untuk jenis bunga-bunga yang besar seperti itu.
3: Nah ini kalau bunga atau tanaman yang paling besar yang ada di stoknya Mbak Meli nih, atau yang pernah dikirim, ini ukurannya berapa nih?
4: Untuk tinggi rata-rata di 1 meter Kak. Cuman kan pengiriman itu kan kita bunganya mix. Jadi pakai cargo itu satu karton, satu koli kayak gitu, bunganya mix sih. Kalau bunganya rata-rata tingginya di 1 meter yang besar-besar itu. Nggak ada yang, maksudnya kita nggak bikin bunga yang dalam ukuran besar disusun-susun enggak. Bunganya itu kan dalam jumlah lusinan. Yang 1 meter itu dilusinin-dilusinin tuh jumlahnya lebih besar kan. Itu biasanya pakai dusi, pakai dikoli lagi gitu. Pakai bubble biar lebih aman. Karena cargo Kak, kita pakainya cargo kalau yang besar seperti itu sih.
3: Karena memang ini kalau setiap pemesanan juga banyak gitu.
4: Iya kan, rata-rata untuk dekorasi berapa meter atau berapa tempat dekorasi. Ada loh Kak, pernah yang order itu dalam satu hari itu dia megang sampai berapa puluh tempat untuk didekor. Dekorasi pernikahan di luar Jawa. Mereka memang udah
3: besar gede. Ya.
4: Jadi kalau lihat gudangnya tuh gede banget, lebih gede dari gudang kita deh kelihatannya. Oh, memang okay. Mereka selalu cari bunga dengan jumlah yang banyak karena dalam satu hari itu udah bukan berapa tempat tapi berapa puluh tempat. Sampai okay. Kalau enggak salah 30 mungkin.
3: Wow.
4: Saya agak lupa, cuman banyak. Wow. Mereka punya banyak tim. Hmm. Karena di luar sana mungkin enggak ada beberapa tempat kota yang dekor tuh enggak banyak. Mungkin seperti itu. Jadi atau mungkin memang kualitasnya bagus, kita nggak tahu ya gitu. Beda kalau di Purbalingga, di Purwokerto kan nggak semua di gedung kan, kebanyakan ada yang di rumah juga. Kalau di luar Jawa mungkin banyak yang di gedung-gedung juga kan, kebutuhan dekornya lebar.
3: Oke, okay. Apalagi jadi kalau banyak gedungnya kan. Yang besar
4: ya, gitu ya. Betul. Jadi bunganya tuh memang mereka butuhnya yang banyak.
3: Oke, okay. Nah ini kalau pengiriman paling banyak pernah sampai sekali kirim untuk satu

0: mereka harus dapat gitu. Ya untuk harga sih kalau menurut saya sih ya bersaing standar lah ya. Cuman mungkin kan biasanya karena mereka pendekor besar takutnya pernah punya supaya yang lebih murah, cuman mereka nyari ke kita mungkin karena memang kita yang lengkap. Jadi mereka udah kak harganya mah gampang, yang penting stoknya ada dulu nih. Daripada lebih murah tapi nggak ada, ya kan?
1: Betul. Atau apalagi mungkin nggak sesuai.
0: Iya betul ya. Juga terus pelayanannya mungkin nggak ramah atau kurang enak gitu. Jadi alhamdulillah sih, jadi sampai sekarang jadi langganan, sekali order rata-rata 100 lusin kak. Itu per satu jenis bunga.
1: Satu jenis bunga 100 lusin.
0: Tapi warnanya kan banyak.
1: Oke, iya. Wow.
0: Gitu.
1: Bayangin ya, kalau ada 5 jenis bunga.
0: Iya, makanya saya bilang gudang mereka pasti lebih. Kan pernah di-spill kan. Gudang kita kak lagi apa mau ngedekor persiapan. Ya jelas gudang mereka lebih besar karena mereka satu jenis bunga tuh sekali beli segini gitu. Tapi mungkin enggak cuma buat dekor sendiri kak, katanya tuh buat disewakan juga bunga-bunganya ke pendekor lain. Gitu.
1: Baik.
0: Jadi itulah mungkin mereka stoknya banyak karena enggak dipakai sendiri. Sendiri udah rame jobnya, tambah lagi memang disewakan.
1: Jadi efeknya domino ya.
0: Iya, tapi gak apa-apa sih. Jadinya nanti beli lagi.
1: Bener. Nah kalau bicara tentang kualitas nih kak, biasanya kalau bunga artificial itu bisa tahan, kalau misal pemakaian biasa ya, bukan yang untuk dekor. Kalau dekor kan biasanya bongkar pasang.
0: Iya, betul. Rusak gitu.
1: Gampang ini ya, karena sehari bisa berapa kali kan.
0: Iya, betul.
1: Nanti itu berapa lama?
0: Kalau pemakaian di luar dekor awet sih kak. Kalau untuk pajangan kadang aku lihat
1: bertahun-tahun ya.
0: Kecuali yang dijual, biasanya beli dijual lagi beli lagi. Rata-rata pasti awet kak, karena memang kan kita paling perawatannya cuma kalau yang bunga pajangan dilapkan kayak gitu. Kan bahannya plastik kan, bahannya latex gitu. Kalau untuk di dekorasi juga sebenarnya nggak langsung rusak sih kak. Biasanya bertahan lama sih mereka.
1: Iya
0: pasti karena mereka juga pendekor punya kalau sampai ya kalau sampai itu rusak pasti dilem atau diapain. Paling mereka cari lagi buat cari warna.
1: Lebih ke warna ya. Ya menyesuaikan dekorasinya.
0: Iya, kalau bunga-bunganya rata-rata bilang masih aman kok gitu. Makanya beli lagi katanya.
1: Kak Meli, ini kan beberapa orang juga mungkin punya bunga artificial juga di rumah gitu ya. Ini kalau ngerawat bunga artificial tuh seperti apa sih, Kak?
0: Kalau perawatan kalau untuk di bahan latex itu bisa dicuci sih, Kak. Dipakai air gitu. Kalau yang dari kain-kain mungkin kalau dicuci nggak mungkin ya, karena memang itu kain basah dan bisa pinggir-pinggir dari kain itu tuh rusak gitu. Jadi mungkin lebih ke, kalau menurut saya lebih cari bunga yang bahan dari latex itu mirip plastik. Jadi lebih awet. Iya, jadi nggak gampang kotor, karena kalau latex itu dilap aja pakai tisu basah atau yang berair gitu, nanti bisa bersih lagi. Gitu sih.
1: Jadi sebenarnya mudah. Apalagi kalau misalnya kalau dicelupin ke air gitu kan, digosok-gosok gitu.
0: Bisa, yang penting jangan kain. Kalau kain bisa kak, tapi takut warnanya pudar. Kalau kain ya, lama-lama warnanya pudar.
1: Apalagi dijemur ya.
0: Iya betul. Jadi mending beli yang bahannya latex aja sih, lebih aman dan lebih awet.
1: Nah kalau dari jenis bunga ini kan, bunga artificial kan sebenarnya bisa dibongkar pasang nih kak. Nah kalau dari Kak Meli sendiri itu, bunganya itu memang udah dipasang atau pengirimannya itu dilepas sama
0: dilepas tangkainya? Kak, enggak, kalau bukan sama tangkainya, kita kayak gini sih, kayak gini kan ini udah disusun sama daun-daun gini, kita enggak cuma bunga sama tangkainya aja. Tapi ada kemarin yang request bunga lili, bunga lili itu kan kayak lancip gitu ya, itu mau buat buket. Dia waktu live itu dia menyampaikan komen, kak minta tolong nanti packingnya pakai dus tapi tangkai dan bunganya dipisah. Ada yang request kayak gitu, ada juga yang memang udah tahu nggak perlu di itu karena kan mau dirangkai. Gitu, dirangkai di, ada yang bikin kerajinan seperti ini, ada yang dirangkai di dekor pernikahan gitu. Jadi kalau bunga sama tangkai dipisah semua, kalau untuk dekorasi kan terlalu lama ya kak, mereka harus itu. Tapi kalau yang buat buket biasanya ada yang minta request bunga dan tangkainya tuh dipisah. Ada yang seperti itu.
1: Baik, jadi ada tekniknya juga. Ya misalnya kalau misal pengen dirangkai bisa dilepas juga.
0: Tergantung permintaan.
1: Baik, nah kalau tips dan trik nih yang bisa dibagikan untuk teman-teman pendengar ataupun juga pemirsa yang lagi menyaksikan acara ini, biar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan pasar ini seperti apa nih Kak Meli?
0: Tips apa? Maaf, untuk tipsnya

0: harus selalu semangat sih kak. Intinya tuh di perkembangan yang seperti ini kita harus tetap konsisten semangat, jangan mudah menyerah ya, karena memang kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman tuh kita pasti tertinggal. Sedangkan segala sesuatu ini kan mobile ya, kita yang lagi rame Facebook kita harus ikut Facebook, yang lagi rame kita posting di TikTok kita juga harus ngikutin live nya mereka gitu. Jadi kita harus rajin-rajin cari informasi, terutama lagi apa yang lagi happening, lagi rame, kita harus bisa ngikutin itu, belajar, mau belajar, mau membaca gitu loh. Karena kalau kita cuma katanya ini kan nggak bisa. Kalau kita mau membaca masalah yang kayak di TikTok lagi gini-gini, kita harus pelajari, mendengar mereka yang memang apa ya, banyak kan, banyak nih di TikTok yang kayak ngasih tahu aturan-aturan TikTok yang gini-gini-gini gitu. Jadi kita harus sering belajar mendengarkan gitu loh, nggak cuma oh katanya artinya naik gitu, enggak. Tapi kita harus memang terus aturan-aturan apa yang boleh sama tidak saat live kayak gitu sih.
1: Oke, wah, jadi memang
0: harus rajin mencari informasi, menggali informasi lagi sih. Bahaya. Tentang apa aturan-aturan yang berlaku saat ini di marketplace.
1: Oke, itu yang menjadi tips untuk kita bisa tetap bertahan juga gitu ya. Terakhir, Kak Meli, karena waktu kita terbatas sekali, pesan apa nih yang bakal disampaikan Kak Meli kepada generasi muda atau mungkin bagi para pendengar dan juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan program ini? Silakan.
0: Pesannya di tengah perekonomian seperti ini ya Kak, semoga kita tetap bisa apa ya, semangat untuk membangun usaha, bisa membuka lapangan pekerjaan, karena memang terutama saya di desa ya Kak, jadi kita harus tetap berusaha semangat, karena penting banget kalau kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk lingkungan itu, setidaknya kita bisa membantu orang lain, bahkan kayak keluarga, saudara, tetangga bisa ikut kita. Jadi jangan mudah menyerah, karena memang sekarang persaingannya luar biasa ya di dunia usaha ini. Jadi harus tetap semangat, tetap inovatif ya. Kita harus mencari peluang terus bagaimana tetap bertahan dan mempertahankan usaha yang sudah kita bangun.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Meli atas waktunya pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menginspirasi teman-teman yang menyaksikan program ini di Pro 1. Baik, tentunya sukses terus buat Kak Meli. Semoga orderannya makin banyak, makin laris ya.
0: Terima kasih. Ya, sukses selalu juga buat Kak Onik ya.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Baik, itu dia pemirsa dan juga pendengar terkait obrolan kita sore hari ini terkait dengan menangkap peluang pasar melalui usaha bunga artifisial di segmen ekonomi digital yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto. Dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk menyimak program Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Febri Onik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI

Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk informasi seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Hari ini merupakan produksi dari RRI Purwokerto.

0: Selamat sore pendengar, info lintas DIY Jateng kembali hadir menyapa Anda, menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, pemerintah kota Solo kemarin kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah. Usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di daerah istimewa Yogyakarta tercatat tertinggi secara nasional. Inilah buletin lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Kita awali informasi dari rekan-rekan RRI Surakarta. Pemerintah Kota Solo kemarin kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Setelah menerima opini WTP ke-16 kali di kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Semarang, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan setiap OPD harus fokus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Berikut laporan Mulato Ihsan.
1: Jadi saya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang berkomitmen kita meneruskan sisi baik dari pemerintah-pemerintah sebelumnya, ada 16 kali WTP.
2: Pemerintah Kota Solo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan dalam kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng pada Kamis siang. Opini WTP ke-16 yang diraih pemerintah Kota Solo secara berturut-turut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Wali Kota Respati Ardi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang selama ini berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga prestasi tersebut dapat terus dipertahankan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk keberlanjutan dari tata kelola pemerintahan yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan kewajiban yang harus terus dijaga oleh seluruh perangkat daerah. Respati meminta seluruh OPD tidak cepat berpuas diri dengan capaian tersebut. Dan ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kualitas laporan keuangan, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
1: Sudah sebagai kewajiban dan tugas untuk tetap mempertahankan. Dan saya berharap ini juga menjadi pengingat. Tadi ada sedikit himbauan dari Pak Kepala BPK Jawa Tengah. Ada penyesuaian-penyesuaian dari seluruh permasalahan yang ada di Jawa Tengah. Saya mengharapkan seluruh OPD jangan cepat puas terhadap WTP ini. Yang terpenting adalah pembangunan yang merata dan benar-benar dampak langsung dirasakan oleh masyarakat.
2: Respati menambahkan, dalam kesempatan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jateng juga menyampaikan sejumlah catatan atau masukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan ke depan. Terpisah, Kepala Inspektorat Solo Arif Darmawan mengakui adanya sejumlah catatan dalam raihan WTP kali ini. Di antaranya kesalahan berulang perihal kelebihan transfer, volume pekerjaan, dan yang terbanyak tentang pengelolaan aset.
3: BMD itu pemanfaatan BMD, kan banyak itu aset-aset kita yang belum tercatat. Misalnya jalan itu masih tercatat di BMD tapi jalannya sudah hilang karena beberapa proyek corona di Joglo itu kan banyak jalan yang hilang itu. Nah itu tapi masih tercatat BMD kita. Nah itu kan segera kita update.
2: Dengan raihan opini WTP ke-16 kali ini, pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Surakarta, Mulati Saan melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Sukoharjo melaksanakan pencocokan terbatas atau coktes dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 2 tahun 2026. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sukoharjo, Bambang Murianto, menjelaskan, pada semester pertama tahun ini, kegiatan difokuskan pada pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih luar negeri. Berikut laporan Edwi Puryono.
4: Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan triwulan 2 ini Saudara Komisi Pemilihan Umum KPU Sukoharjo melaksanakan pencocokan terbatas COKTAS dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan 2 tahun 2026. Pada semester pertama tahun ini, kegiatan difokuskan pada pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih luar negeri. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sukoharjo, Bambang Murianto, mengatakan bahwa kegiatan COKTAS tersebut bertujuan untuk memastikan status keberadaan pemilih yang sebelumnya terdaftar di luar negeri, apakah masih berada di negara tempat mereka bekerja atau telah kembali ke Indonesia. Menurutnya, selain memastikan status keberadaan pemilih, KPU Sukoharjo juga melakukan penggalian informasi terkait pelayanan penyelenggaraan pemilu yang diterima para pemilih selama berada di luar negeri. Jika mereka sudah kembali ke Indonesia, maka pihaknya juga meminta informasi terkait pelaksanaan pemilu di luar negeri, apakah terdapat kendala atau kesulitan yang dialami. Catatan tersebut menurut Bambang Nuryanto akan disampaikan ke KPU RI sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemilu di luar negeri.
5: KPU Kabupaten Sukoharjo pada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan triwulan 2 ini telah melakukan COKTAS atau pencocokan terbatas untuk semester 1 2026 ini fokuskan ke pemilih yang ada di luar negeri. Ini untuk memastikan apakah satu posisi sudah kembali ke negara Indonesia atau masih di luar negeri.
4: Lebih lanjut disampaikan Bambang Murianto, pelaksanaan COKTAS dilakukan oleh 12 tim yang dibentuk KPU Sukoharjo. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Kamis selama hampir satu bulan, dimulai sejak akhir Mei hingga dijadwalkan berakhir pada 18 Juni mendatang. Dalam kegiatan tersebut, KPU Sukoharjo mengambil sampel terhadap 9 pemilih yang tersebar di 2 desa, yakni 4 pemilih di Desa Gentan dan 5 pemilih di Desa Waru, Kecamatan Baki.
5: Saat ini ada dibagi 12 tim ya, yang dilaksanakan setiap hari Kamis selama satu bulan ini ya, dalam kurun waktu akhir Mei kemarin sampai dengan terakhir besok tanggal 18.
4: Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian dari upaya KPU Sukoharjo untuk menjaga akurasi dan kemutakhiran data pemilih sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Usulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di daerah istimewa Yogyakarta tercatat tertinggi secara nasional. Pada tahun ini saja, sudah lebih dari 2.000 usulan yang masuk ke pemerintah daerah setempat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
6: Yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
7: Kebutuhan masyarakat Yogyakarta terhadap rumah layak huni masih cukup tinggi. Fakta ini terlihat dari jumlah usulan rehab lebih dari 2.000 rumah tidak layak huni yang disampaikan ke pemerintah daerah setempat. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengakui usulan rehab rumah pada tahun ini meningkat cukup signifikan, sebab di tahun sebelumnya usulan serupa hanya 105 unit rumah.
6: Yaitu permintaan publik ya. Saya kira ya mungkin mayoritas itu mungkin anak-anak muda yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
7: Sri Sultan mengakui usulan rehab rumah tidak layak huni di DIY itu jumlahnya tertinggi secara nasional. Hal itu sesuai data di Kementerian Perumahan.
6: Nah, peningkatan itu yang paling tertinggi di Jogja. Bukan berarti jumlah rumahnya, tapi kenaikan dari 100 jadi sekian itu kan 10 kali lipat. Tapi saya kan tidak tahu ini by address-nya siapa.
7: Sementara itu, dari data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, nilai kredit usaha rakyat perumahan di DIY mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Kredit tersebut diakses hampir 1.000 penerima manfaat.
0: Tidak ada perkembangan selama puluhan tahun pengelolaan kawasan industri Piyungan atau KIP diberhentikan. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
8: Tetapi PT YIP tidak mampu mengembangkan kawasan industri di mana dia sudah.
9: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memberhentikan pengelolaan kawasan industri Piyungan atau KIP. Hal itu dikarenakan tidak ada kemajuan signifikan di lokasi tersebut selama puluhan tahun. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, masih banyak lahan kosong yang belum dikelola di kawasan tersebut. Padahal, kawasan yang dikelola oleh PT Yogyakarta Istiparama atau YIP dengan luas 200 hektar ini seharusnya dikembangkan menjadi kawasan industri sesuai peruntukannya. Sehingga, Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan mempertimbangkan untuk pencabutan izin pengelolaan. Halim menambahkan, izin pengelolaan kawasan itu sudah berlangsung sejak kepemimpinan Bupati Suarsono. Meski segala dukungan sudah diberikan, hingga kini tidak ada progres yang menonjol di KIP.
8: Jadi dulu waktu Pak Bupati Suharsono memberikan izin pengelolaan kawasan industri Piyungan 85 hektar di tahun 2016. Sampai hari ini tidak ada progres apapun. Padahal pemerintah sudah membantu membangunkan jalan akses itu yang nilainya hampir 40 miliar. Belum lagi ada konflik dengan Kelurahan Sri Mulyo, masih ada pembayaran sewa tanah kas desa yang belum diselesaikan dengan baik.
9: Dengan adanya kasus ini, Pemkab Bantul membuka peluang untuk mengevaluasi penerapan rencana detail tata ruang atau RDTR. Pasalnya, pemanfaatan lahan di Bantul juga perlu mempertimbangkan kelangsungan sektor pertanian yang ada.
8: Kan RDTR itu bukan sesuatu yang mati. Dia bisa dirubah sesuai kebutuhan, sesuai optimalisasi pemanfaatan lahan. Kita punya lahan Bantul 511 km persegi, ini kita akan manfaatkan untuk seluruh sektor. Titik optimalnya itu di mana? Industri berapa hektar, pertanian berapa hektar, perumahan berapa hektar, perdagangan. Ini ada dinamika di situ.
9: Lebih lanjut, Pemkab Bantul sudah memberikan teguran sebanyak 3 kali kepada PT YIP. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang dilakukan.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi dari rekan-rekan RRI Semarang. Polsek Ngalian, Polrestabes Semarang mulai kembalikan sepeda motor milik warga yang menjadi korban penggelapan dari tersangka IM, seorang mahasiswa di Ngalian. Para korban ini mengapresiasi kinerja dari kepolisian, apalagi pengambilan motor tidak dipungut biaya apapun. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Atas nama ini?
11: Atas nama Aziz Darmawan. Ya. Dengan nomor rangka.
12: Rasa lega dan bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah Aziz Darmawan, warga Batang, seorang mahasiswa di Ngalian yang menjadi korban penggelapan sepeda motor oleh pelaku IM. Kemarin ia menerima kembali sepeda motor miliknya di Mapolsek Ngalian Kota Semarang. Kendaraan yang sempat hilang setelah digelapkan oleh mahasiswa berinisial IM 23 tahun itu akhirnya kembali ke tangannya setelah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Aziz mengaku sempat tidak menyangka motor yang dipinjam pelaku dengan alasan akan digunakan untuk usaha rental justru digadaikan tanpa sepengetahuannya. Saat mengetahui kendaraannya berpindah tangan, ia mengaku pasrah dan khawatir motornya tidak akan kembali.
11: Untuk kronologi kejadian, di awal mula kejadian itu seperti pelaku memberikan tipu daya, iming-iming dengan nominal harga sewa satu harinya yang cukup tinggi, kisaran sampai 80, 100 sampai ke 200 ribu, sehingga di sini bisa untuk menambah uang saku dan juga bisa menambah untuk pendapatan sehari-harinya. Jadi bisa menyewakan unit motor saya.
12: Korban lainnya Nabila warga Jepara, seorang mahasiswi, juga merasa senang atas kembalinya motor yang biasa digunakan untuk ke kampus. Nabila juga menjadi salah satu dari puluhan korban dalam kasus penggelapan kendaraan bermotor yang telah diungkap unit Reskrim Polsek Ngalian. Dalam kasus itu, pelaku IM diduga menyewa atau meminjamkan sepeda motor milik korban dengan dalih akan digunakan untuk usaha rental, namun justru digadaikan ke pihak lain tanpa sepengetahuannya.
13: Jadi awalnya pelaku modus untuk meminjam motor, untuk merental, dirental seperti itu. Nah, untuk para korban tidak mengetahui kalau misal motornya itu ternyata digadaikan seperti itu, tanpa seizin korban. Untuk pengambilan sepeda motor tanpa dipungut biaya, okay. Jadi para korban di sini adalah mahasiswa semua, tanpa ada orang luar manapun. Nah, saya mewakili dari para korban mengucapkan terima kasih kepada Polsek Ngalian yang telah membantu menuntaskan kasus penggelapan motor yang berjumlah 40 motor tersebut. Terima kasih.
12: Dari hasil penyelidikan, polisi mencatat telah menerima sedikitnya 25 laporan korban. Pelaku diduga menguasai sekitar 40 unit sepeda motor dengan modus serupa. Hingga kini sebanyak 23 unit sepeda motor telah berhasil diamankan dan dikembalikan kepada pemilik sahnya setelah melalui proses verifikasi kepemilikan. Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpart mengatakan pengembalian kendaraan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam memulihkan hak korban sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pengembaliannya pun juga tanpa dipungut biaya apapun. Lukis dalam laporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Semarang Agustina ungkap bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP sebesar 25 juta rupiah per RT per tahun bakal cair mulai akhir Juni 2026. Berikut laporan Rahma Purwanto.
14: Saya diminta lagi, ini proses kok, administratif banget. Harusnya sih.
15: Wali Kota Semarang Agustina Welucung mengatakan dana bantuan operasional penyelenggaraan BOP untuk RT sebesar 25 juta per tahun 2026 akan segera cair. Agustina menjanjikan dana BOP akan mulai dicairkan pada akhir Juni 2026. Nantinya pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengajuan yang dilakukan masing-masing RT. Ia mengatakan bahwa perwal terkait BOP sudah lama selesai dan saat ini memang sedang dikonsultasikan ke BPK agar dalam pelaporan pertanggungjawaban tidak ada kesalahan. Agustina menjelaskan untuk pencairan dana BOP tahun ini dinilai lebih fleksibel dan berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun memang dalam penggunaan dana BOP harus sesuai dengan tema tahunan. Dan untuk tahun ini adalah tentang ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Ia menekankan kepada masyarakat penerima BOP bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan di tingkat RT harus sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Ia mengatakan pada dana BOP tahun ini, sistem pelaporan yang sempat menjadi kendala di tahun 2025 telah disederhanakan. Harapannya masyarakat bisa menjalankan pelaporan pertanggungjawaban tersebut dengan baik dan mudah.
14: Saya diminta lagi, ini proses kok, administratif banget. Harusnya sih akhir Juni sudah bisa selesai. Nah ini kan nggak bareng nih. Jadi kalau yang sudah selesai pengajuan pasti akan langsung cair. Tapi harus di bulan ini, harus di bulan Juni ini. Hanya tata cara. Nah, kemudian ada beberapa masyarakat yang meminta advokasi untuk proses pengajuan maupun laporan pertanggungjawaban. Ini ada sedikit berbeda. Jadi kalau yang tahun lalu itu terpersepsi bahwa tidak boleh untuk ini gitu, padahal itu kebutuhan dari masyarakat. Nah sekarang dikaji ulang, ditanyakan kepada berbagai macam pihak, kemudian dikonsultasikan dengan BPK, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
15: Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Ali Umar Dhani menegaskan bahwa dana BOP tersebut sudah tercatat di APBD 2026, sehingga masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir. Ia mengatakan jika saat ini perwal terkait juknis dana BOP sudah jadi setelah dilakukan sinkronisasi di bagian hukum pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
16: Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa bantuan operasional ini tidak cair. Tapi misalnya ada kebijakan lain saya kurang paham, tapi secara APBD itu anggarannya sudah ada. Cuma mohon bersabar biar kita sama-sama semua aman baik secara hukum, pelaporan dan sebagainya itu, agar ya kita tunggu aturan-aturan teknisnya agar pelaksanaan di tahun 2026 ini insya Allah lebih baik dari tahun.
15: Ali berharap penggunaan dana BOP nantinya bisa tepat sasaran. Ali menegaskan bahwa dana BOP tersebut sudah tercatat di APBD 2026 sehingga masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita dengarkan informasi dari rekan-rekan RRI Purwokerto. NPCI Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi sejumlah agenda penting tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
17: Komite Paralimpiade Nasional Indonesia atau NPCI Kabupaten Banyumas mulai mematangkan strategi pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi agenda penting tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja kabupaten atau Rakerkap NPCI Banyumas yang digelar baru-baru ini. Rakerkap ini menjadi forum krusial untuk mengevaluasi program kerja tahun sebelumnya, sekaligus menetapkan target prestasi, khususnya dalam menyongsong Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEDA dan Pekan Paralimpik Provinsi atau PEPARPROV Jawa Tengah 2026. Ketua NPCI Banyumas Suwondo Geni menegaskan pentingnya penyelarasan visi antara pengurus, pelatih, dan atlet agar pembinaan berjalan optimal. Ia meminta para atlet memaksimalkan latihan, sementara pelatih diminta rutin melaporkan perkembangan atlet yang dibinanya.
18: Kedepan yang segera akan kita laksanakan, pertama adalah pekan pelajar ya, daerah, Bapak Perda, insya Allah 10 Agustus. Jadi, NPCI Banyumas akan mengirimkan pelajar-pelajar difabel yang benar sudah kita latih, harapan juga nanti ada perbaikan-perbaikan. Kemudian di bulan November, kita ada pekan Paralimpik ya, provinsi Peparprov ya, 2026 yang akan diadakan di Semarang. Dari 13 cabur, insya Allah Banyumas kita mengirimkan 9 cabur. Kekuatan kita antara atlet dan pelatih provinsi pelampung.
17: Selain fokus pada peningkatan kualitas latihan, NPCI Banyumas juga mengajak masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, untuk tidak ragu mendaftarkan diri bergabung dengan NPCI. Suwondo menyatakan pihaknya menjamin setiap atlet akan mendapatkan pendampingan khusus agar mampu mengasah potensi hingga meraih prestasi.
18: Ayo Bapak Ibu yang punya putra putri yang daksa atau yang netra dengan usia yang masih muda, ayo serahkan kepada NPCI, insya Allah kami beserta teman-teman pelatih akan membantu mereka. Mereka kita akan arahkan untuk olahraga yang mereka senangi apa, sehingga mereka terus akan kita bina, sehingga nanti akan menjadi atlet yang ada dan tentunya bisa memberikan apa namanya kontribusi kepada keluarganya, kemudian kepada lingkungannya, dan sudah banyak contoh atlet sepak kita yang sekarang sudah sukses.
17: Dukungan terhadap pembinaan olahraga disabilitas ini juga datang dari pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kejaksaan menyatakan komitmennya untuk mengawal agar seluruh program pembinaan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwokerto, Huda Hazamal, memberikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih atlet-atlet NPCI Banyumas dan meminta mereka terus berlatih menghadapi PEPARPEDA dan PEPARPROV 2026. Faisal Raihan, melaporkan.
0: Persaingan di Grup R babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 semakin ketat setelah dua pertandingan menghasilkan kemenangan bagi PS Bandung dan Wahana FC. Selengkapnya akan dilaporkan Damara Sakti.
19: Persaingan di Grup R babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 semakin ketat setelah dua pertandingan pembuka yang digelar di Stadion Satria Purwokerto menghasilkan kemenangan bagi PS Bandung dan Wahana FC. Pada laga pertama, PS Bandung sukses menundukkan Makassar City FC dengan skor 2-1. Pertandingan berlangsung seimbang sejak awal dengan kedua tim saling melancarkan serangan dan menciptakan sejumlah peluang. Namun efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penentu kemenangan wakil Bali tersebut. Sementara itu pada pertandingan kedua, Wahana FC Pekanbaru berhasil mengamankan 3 poin setelah mengalahkan 757 Kebrijaya FC dengan skor tipis 1-0. Meski tampil dominan dan beberapa kali menciptakan peluang, Kebrijaya gagal memanfaatkan kesempatan menjadi gol. Sebaliknya, Wahana FC mampu memaksimalkan peluang yang didapat untuk mengunci kemenangan. Menghadapi pertandingan kedua yang digelar pada Jumat 12 Juni 2026, manajer PS Bandung, Nyoman Nuwarta, menilai kualitas permainan tim yang berlaga di Grup R relatif merata sehingga setiap pertandingan diprediksi berlangsung sengit.
20: Saya kira akan seperti ini, karena persepak bola Indonesia sudah merata, sehingga saya kira pasti permainan akan seperti ini di babak berikutnya.
19: Sedangkan pelatih Makassar City FC, Susanto mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus segera diperbaiki setelah kekalahan pada laga perdana.
20: Banyak evaluasi yang kita perbaiki untuk meningkatkan kemampuan pemain. Kedepannya kita bisa memaksimalkan setiap kesempatan yang ada, karena kita masih ada beberapa kali dan peluang itu masih ada.
19: Hasil matchday pertama membuat persaingan Grup R semakin menarik. PS Bandung dan Wahana FC untuk sementara memimpin klasemen dengan 3 poin. Sementara Makassar City FC dan 757 Kebrijaya dituntut meraih hasil positif pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Baik pendengar, laporan dari Damara Sakti mengakhiri buletin lintas DIY Jateng yang disiarkan dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, RRI Yogyakarta, dan RRI Surakarta. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda perancang menara tertinggi ke-6 berasal dari Indonesia? Tahun 1991, Malaysia membuat sebuah menara yang dapat menjadi ciri khas negara tersebut. 4 tahun kemudian, jadilah menara yang kini dikenal dengan nama Menara Kuala Lumpur. Menara tersebut merupakan menara tertinggi ke-6 di dunia dengan ketinggian mencapai 421 meter. Menara megah itu ternyata memiliki cerita tersendiri, terutama bagi rakyat Indonesia. Mengapa? Karena perancang dari menara itu merupakan anak bangsa Indonesia, yakni Insinyur Ahmad Murdiat, seorang alumni ITB yang telah bekerja di Malaysia selama 14 tahun.

0: mengenal lebih dalam Jenderal Sudirman via museum. Jenderal Sudirman, siapa sih yang tidak kenal pahlawan satu ini? Sosoknya dikenal sangat gigih, pantang menyerah, berjuang memimpin gerilya melawan penjajah Belanda. Generasi penerus wajib mengenal lebih jauh tentang sepak terjang pahlawan ini. Masyarakat dapat mencari info tentang Jenderal Sudirman di Museum Sasmita Loka Panglima Besar Jenderal Sudirman, letaknya di Jalan Bintaran Wetan, Yogyakarta. Menurut Kepala Museum, Mayor Heru, Museum Sasmita Loka Panglima Besar Jenderal Sudirman dimaksudkan sebagai tempat untuk mengingat perjuangan Jenderal Sudirman.
1: Bertepatan pada tanggal 30 Agustus 1982, gedung ini diresmikan sebagai Museum Sasmita Loka Panglima Besar Jenderal Sudirman oleh Bapak Kasat Jenderal Poniman. Nama Sasmita Loka Pangsar Jenderal Sudirman diambil dari bahasa Jawa, yaitu Sasmita artinya pengeling-eling, Loka artinya adalah tempat. Jadi tempat untuk mengingat-ingat perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian sejak tahun 2012, karena almarhum Dirman mendapatkan kenaikan pangkat Jenderal Bintang 5 pada tahun 1997 atau Jenderal Besar, akhirnya tahun 2012 museum ini berganti nama menjadi Museum Jenderal Besar Sudirman sampai dengan sekarang.
0: Dikutip dari website tirto.id, Jenderal Sudirman merupakan anak dari pekerja pabrik gula Banyumas yang kemudian diangkat anak oleh Camat Rembang, Raden Cokro Sunaryo. Jenderal Sudirman juga pernah menjadi guru di SD Muhammadiyah Cilacap dan SD Wiratomo. Ia juga pernah bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang akhirnya berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dari sana, pangkatnya terus menanjak mulai dari letnan, kolonel, jenderal, sampai jenderal besar. Meski dalam keadaan terbatas, Jenderal Sudirman punya taktik bergerilya yang mumpuni saat melawan penjajah. Selain memiliki keberanian, Sudirman juga dikenal sebagai pemimpin yang pintar bernegosiasi. Menurut Mayor Heru, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, gedung Museum Sasmita Loka dipergunakan sebagai rumah dinas seorang pejabat keuangan Puro Pakualaman hingga pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya pada 1945 sampai 1948 digunakan sebagai kediaman resmi Jenderal Sudirman usai dilantik menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Koleksi yang dimiliki Museum Sasmita Loka diantaranya berupa patung-patung Jenderal Sudirman, ada pula patung Jenderal Urip Sumoharjo, koleksi persenjataan dan berbagai piagam penghargaan, peralatan dan seragam yang sehari-hari digunakan pada saat bertugas, termasuk replika tandu yang dipergunakan saat perang gerilya, serta pecahan uang asli keluaran Bank Indonesia yang bergambar wajah Jenderal Sudirman.
1: Pengelolaannya ataupun biaya perawatannya adalah dari Angkatan Darat. Dia setelah dijadikan koleksi keluarga, pada tanggal 14 Juni 2016 itu diserahkan ke Museum Jenderal Besar Sudirman oleh Insinyur Haji Muhammad Teguh Sudirman, yaitu putra bungsu beliau, putra bungsunya Pak Dirman.
0: Museum Sasmita Loka juga memiliki diorama yang menceritakan perjalanan Jenderal Sudirman ketika melakukan perang gerilya, serta diorama saat ia menjalani perawatan di rumah sakit Panti Rapi. Pendengar, tahukah Anda bahwa Jenderal Besar Sudirman pernah menggunakan kereta semacam andong, namun bukan ditarik oleh kuda, melainkan oleh pengawal dan orang kepercayaan Jenderal Sudirman. Rute yang dilalui Playen hingga Semanu Gunung Kidul. Padahal pada saat itu, kondisi kesehatan Jenderal Sudirman sudah mulai melemah. Namun ia tetap bersikukuh untuk memerdekakan Indonesia dari jajahan Belanda dan sekutu. Mayor Heru mengatakan Jenderal Sudirman wafat di usia 34 tahun karena mengidap sakit TBC paru-paru. Wah, Sangat besar sekali ya jasa Jenderal Sudirman untuk memerdekakan Indonesia ini. Walaupun ia sendiri sudah sakit-sakitan, tapi semangatnya bergerilya demi Indonesia merdeka tidak pernah padam. Semoga kita juga mempunyai tekad jiwa nasionalisme tinggi dan bela negara yang kuat.

0: sudah mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Okey, yang pasti tetap mengerti, mengerti juga kebersamaan Anda di kesempatan kali ini. Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, semoga menjadi teman terbaik di suasana sore yang kalau di seputar Kota Baru tadi sempat turun hujan, bagaimana di tempat Anda? Namanya pasti, semoga untuk kesempatan kali ini tetap menjadikan hari yang bersemangat, apalagi kalau besok sudah libur begitu ya, atau mungkin besok juga memiliki planning ataupun acara di hari libur Anda. Pastinya menyenangkan dan menjadikan hari yang bersemangat pula. Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, kali ini saya hadirkan Michael Shirakwa Signia dengan Someday bersama Pro 1 untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1906.

Imbang bersama Pro 1 RRI Yogyakarta hadir dari Gesia featuring Iwan Fals. Nah, pendengar, tampaknya juga menjadi hal yang tidak seimbang di mana pada akhirnya SPPG MBG di wilayah Yogyakarta berhenti beroperasi. Ya, program makan bergizi gratis MBG di DIY yang mengalami hambatan serius karena sebanyak 97 SPBG dari total sekitar 380 titik layanan dilaporkan berhenti beroperasi sejak awal Juni 2026. Data terbaru yang menunjukkan 42 SPBG yang mandek akibat dana virtual account belum cair dari pusat. Sementara 55 SPBG terhenti karena kendala administratif, status suspend, dan masalah operasional di lapangan. Untuk sebaran kasusnya, untuk wilayah Sleman 36 SPBG berhenti, tertinggi di DIY atau 37,1%. Untuk Gunung Kidul ada 28 SPBG yang berhenti, di wilayah Bantul ada 10 SPBG berhenti, dan untuk wilayah lainnya sebagian masih beroperasi sembari menunggu pencairan dana. Nah, Sekretaris Daerah DIY, Nima D. Dwi Panti Indrayanti juga membenarkan penghentian operasional massal tersebut. Dan cukup banyak ada 97 SPBG yang berhenti, tutup karena banyak hal, terutama karena virtual account belum siap. Ini terkait pembayaran, sehingga dananya belum tertransfer. Nima D. juga menyesalkan penghentian mendadak tanpa pemberitahuan. Akibatnya, siswa yang terbiasa mendapat makanan dari SPBG datang ke sekolah tanpa sarapan, namun layanan tidak tersedia. Penghentian operasional berdampak langsung pada pemenuhan gizi siswa sekolah. Banyak anak yang bergantung pada layanan MBG untuk sarapan sehat sebelum belajar. Pemda DIY kini memantau ketat melalui Satgas Kabupaten Kota untuk memetakan titik sekolah yang terdampak.

0: Masyarakat Bantul, HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu mendapat perhatian bersama. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jika tidak ditangani dengan baik, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kabar baiknya, HIV/AIDS dapat dicegah. Caranya, dengan menerapkan perilaku hidup sehat, setia kepada satu pasangan, menghindari penyalahgunaan narkotika, terutama penggunaan jarum suntik bergantian, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala apabila memiliki faktor resiko. Jangan takut untuk mencari informasi dan melakukan tes HIV. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Tingkatkan kepedulian, jauhi stigma, dan bersama-sama cegah HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat dan sejahtera.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Beningarah untuk anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, anda baiknya sejenak anda beraktivitas di kesempatan kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Dan segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan mengumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihissalam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Tabi'in wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabi wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, gelisah, sedih, gangguan dan gundah hati, bahkan duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapus kesalahannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Duduk. Kapan nih mulai?
1: Wonten apa toh Pak? Kulau niku wangsul tase sebulan male Pak.
0: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Duk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Rawit 5, 6 pohon benar.
4: Cabai, salah satu bumbu dapur yang menimbulkan sensasi rasa terbakar di lidah. Setiap kali berjumpa dengan cabai, apalagi cabai rawit, pasti benak kita langsung mengatakan kita akan segera menyantap makanan pedas. Pernahkah terbayang mengkonsumsi cabai dengan rasa manis?
5: Wow!
4: Cobalah Sweet Habanero atau Honey Saver. Cabai yang dikenal dengan habanero manis ini memberikan sensasi manis seperti buah melon. Rupanya Honey Saver merupakan persilangan dari cabai habanero dari Meksiko yang terkenal pedas dengan cabai yang tidak pedas. Setipe dengan Honey Saver, cabai Angelo juga memberikan sensasi manis di mulut. Rupanya cabai ini tidak mempunyai biji, karena capsaicin atau zat pedas pada cabai biasanya terdapat dalam urat putih, tempat melekatnya biji pada cabai.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore kali ini, jelang petang ya, menemani Anda dengan informasi dari seputar kota Yogyakarta dan sekitarnya. Tentunya juga dengan teman-teman bersanda dan pastinya menemani kebersamaan Anda di edisi jelang akhir pekan kali ini. Salah satu yang terkait kenaikan harga adalah harga pupuk non-subsidi yang ada di Kulon Progo terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga pupuk yang terus berlangsung membuat para petani harus mengeluarkan ongkos operasional yang lebih besar. Naiknya harga pupuk non-subsidi diungkapkan oleh Tolib Burhan, penanggung jawab toko bahan pertanian Sumber Makmur di Kelurahan Bumirejo, Kapanewon, Lendah. Beliau mengatakan bahwa kenaikan harga hampir mencapai 100%, terutama untuk pupuk Nitria dan ZA. Dari yang harga semula Rp200.000 per kilogram, sekarang menembus angka Rp365.000 per karung isi 50 kilogram. Beliau juga menyebutkan harga pupuk NPK yang non-subsidi juga naik tajam. Saat ini harganya di kisaran Rp800.000 per karung isi 50 kg, dari yang awalnya kisaran Rp600.000 per kilogramnya. Menurut Tolib, kenaikan harga pupuk non-subsidi mulai dirasakan usai Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dan sejak itu harganya perlahan terus mengalami kenaikan hingga pada saat ini.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan 1 kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Nah, pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore kali ini, satu informasi terkait juga pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Sleman. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa di Kejaksaan Negeri Sleman terdapat juga seksi intelijen yang memiliki tugas mendukung penegakan hukum melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan lebih mengedepankan upaya preventif atau pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Upaya ini dilakukan melalui penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan kepada masyarakat. Kejaksaan Negeri Sleman memiliki sejumlah program unggulan di bidang penyuluhan hukum. Terdapat program Jaksa Masuk Sekolah atau CMS yang memberikan edukasi hukum kepada para pelajar. Ada pula Jaksa Menyapa, program penyuluhan hukum melalui siaran radio yang bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Selain itu, Jabat Kampus atau Jaksa Sahabat Kampus hadir untuk memberikan pemahaman hukum kepada sivitas akademika di Kabupaten Sleman. Nah, di bidang penerangan hukum, Kejaksaan Negeri Sleman menjalankan program Jabinsa atau Jaksa Bina Desa yang memberikan asistensi dan pendampingan hukum bagi aparatur desa. Sementara program Jaga Desa bertujuan mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kejaksaan juga melaksanakan program Pakem, yaitu pengawasan aliran kepercayaan masyarakat guna menjaga ketertiban umum dan mencegah penyalahgunaan maupun penodaan agama. Kejaksaan Negeri Sleman milik kita, modern, inovatif, loyalitas, kolaboratif, kreatif, informatif, tangguh, dan agamis.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
6: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
7: Hah? Masa iya?
6: Nih, kenalin.
7: Kamu maksudnya wanita itu?
6: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini!

Wow, luar biasa ya, hadir dari Delon Tamrin, itu dia Karena Cinta. Nah, Karena Cinta juga nih pendengar, yang pasti RRI dan TVRI akan temani untuk kebersamaan Anda, penggemar sepak bola. Mulai dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Bertepatan dengan pembukaan Piala Dunia 2026, TVRI Yogyakarta resmi meluncurkan program Gebiar Bola Gembira pada Kamis 11 Juni 2026 malam. Program ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia yang akan berlangsung sepanjang turnamen mulai dari fase grup hingga partai final. Kepala TVRI Yogyakarta Akbar Sahidi Esos juga menyampaikan mulai 11 Juni hingga 20 Juli 2026. TVRI Yogyakarta akan menggelar nonton bareng secara rutin di auditorium dan halaman TVRI Yogyakarta. Selain itu, TVRI juga menggandeng berbagai mitra untuk memperluas titik nobar di sejumlah lokasi di DIY. Untuk TVRI Yogyakarta ada beberapa titik, yang pertama di auditorium di halaman TVRI Yogyakarta. Kemudian berikutnya akan menggandeng beberapa mitra sehingga nanti ada beberapa titik, kurang lebih ada 14 titik. Dan lebih dari sekedar hiburan, kegiatan nobar tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sementara Kepala RRI Yogyakarta, Dr. Andes Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya, MSI, yang turut hadir mendampingi Kepala TVRI Yogyakarta dalam peluncuran Gebiar Bola Gembira, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi media publik

dalam menyambut Piala Dunia 2026. Terima kasih untuk TVRI karena memang banyak masyarakat, siaran kami RRI memberikan harapan yang luar biasa. TVRI dan RRI bisa menyiarkan Piala Dunia secara keseluruhan dan yang terpenting adalah gratis. RRI Yogyakarta juga berkomitmen menghadirkan kegiatan yang inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas netra melalui kerjasama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau PERTUNI dalam Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menggandeng atau setiap kali pelaksanaan Piala Dunia PERTUNI, saudara-saudara kita yang memiliki difabel netra untuk bisa mengajak mereka bersama-sama bergembira dalam menyaksikan Piala Dunia ini.

0: Baik pendengar, sampai di sini tetap bersama kita dalam Jogja sore ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan kita akan segera update untuk informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita. Nantinya rekan saya Rifa Hanafi akan temani kebersamaan Anda dalam Jogja malam ini.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
3: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Ruli Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
5: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta. Siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
2: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
5: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
4: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
5: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
3: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu nggak ada orang BPK nih, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
9: Bobi.
8: Gimana, Bu?
7: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu.
9: Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Harun Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
11: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
10: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan ini juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
12: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
10: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yerika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya buat Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Topik salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut topik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan topik.
15: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
16: Oke, mau ziarah di sini ya?
15: Iya, ziarah.
16: Rombongan dari
15: 74 KBH Al-Mabrur ini.
16: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
15: Iya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
14: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad, berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondogede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
18: Karena pada apa buat atau bagaimana?
19: Tanggal 28 Mei.
18: Bukan baru sampai sangat.
19: Bukan. Dia mau di tempat itu.
18: Di tempat di sana.
19: Dari Malaysia nggak sakit sih. Cuma di sana masuk 5 hari aja.
16: 5 hari gak mau makan, terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumariah yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
20: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumariah menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumariah begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
21: Kalau sudah tadi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Adalah kita punya kebun yang kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akal, saya simpan semua 200.
20: Kisah nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di asrama haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
22: Beribadah selalu pergi apa tuh, pergi umroh apa, pergi luar negeri bagaimana? Sambil saya wajib beliau dengan berita sekali beliau kita dari Musnah cuma sedikit ada waktunya. Mungkin beliau kecapean
23: di
22: Madalang. Lemparkan yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
23: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid tidak lancar,
22: insya Allah sekali beliau sampai pergi di Masjidil Haram dan di apa selama sekali.
20: Sementara itu Bupati Maros Hadir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
24: Semangat beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga beliau bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haji Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
20: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di asrama haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Haji Makassar, Karmila Kandi melaporkan.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
0: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ed Intern Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Hillman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
4: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, rekomendasi dari Ketua RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Happy birthday America, cheers!
1: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
25: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
26: To be honest, I don't get that nervous.
27: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
26: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
25: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alphonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. di laga lain grup B. Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
27: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
25: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Hadir di Jogja malam ini ada Rifana V yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Dan juga kami akan hadirkan untuk Anda beragam acara menarik menemani kebersamaan Anda. Dan pendengar, nantikan Pro 3 RRI akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia dini hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga dini hari nanti ya, pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Kanada versus Bosnia Herzegovina di fase grup B langsung dari Stadion Toronto. Dan jangan lewatkan dengan terus mendengarkan Pro 3 RRI di 102,9 FM. Pendengar, kita kembali malam hari ini dengan program Mimbar Agama Katolik. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini Mimbar Agama Katolik kami hadirkan bersama Agatha Erna dan topik pertemuan bersama Komunitas Seni Lati Pamuji Suci UPPK Kas. Selamat mendengarkan.

Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang mempersembahkan drama seri K3 Kereta Kisah Kita dengan judul Maaf Yang Terlambat, episode keempat. Naskah dan sutradara Maria Florentina, teknik dan montase Wisnu Saputra, dimainkan oleh komunitas seni lar di Pamuji Suci, Yogyakarta. Episode kali ini diperankan oleh Sabina Tisa sebagai Nuri, Yohanes Jatmiko sebagai Yones, Immanuel Adi sebagai Fajar, Martin Fuji sebagai Senja, Siswanto sebagai Yunus dan Narator, dan Titut Puspa sebagai Budi. Selamat mendengarkan.

0: minggir. Ayo Stella. Ndak boleh ngusili Frederica. Ih, jugan. Senengane kok usil karo kancane lho. Tak potong lho kamu nanti. Ayo, aku mau ambil telur-telurmu ini lho. Minggir. Minggir toh, Stella, minggir.
1: Bude Suryani matahari nih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Mas Fajar. Loh kok nama Bude diganti sih?
1: Lah itu bukan diganti Bude, ditambahi. Nama Bude itu kan Suryani. Surya itu matahari. Kalau Suryani, ayo tinggal disesuaikan jadi matahari ini.
0: Oh gitu ya. Nama lainnya Surya selain matahari itu apa ya Mas?
1: Mentari. Jadinya Bude Suryani mentari ini.
0: Wah. Bagus Mas.
1: Ayo bagus. Wah, aku
0: malah jadi kayak nama penyanyi yang cantik itu loh. Nek lainnya mentari. Terus apa lagi Mas?
1: Apa ya Bude ya? Mosok srengenge? Nah, nanti jadi Suryani srengenge ni.
0: Ya lah, jelek itu. Wis, Suryani mentarini, gitu aja ya. Ya wis,
1: bye-bye. Ya, setelah Bude wis, asal Bude bahagia. Btw, Bude, yang itu beneran disimpan Bude kan? Nggak jadi dibuang kan?
0: Oh, yang itu tuh Mas.
1: Oh.
0: Aman wis pokoknya. Bude sudah sembunyikan sesuai perjanjian dengan Mbak Rani dan instruksi Mbak Nuri. Aman.
1: Syukurlah. Terima kasih banyak ya Bude.
0: Iya.
1: Bantuan Bude itu loh sangat berarti. Aku kan jadi makin sayang deh sama Bude.
0: Alalalalalala. Manis di bibir, lamis di kuping. Baik itu kalau ada maunya ya toh.
1: Ya Allah, beneran sayang loh. Budeku Suryani mentari ini seringi wati.

0: Kok tumben tuh ini? Lalu lintasnya rame. Ih, masih pagi loh.
1: Masa-masa awal masuk sekolah kali, Mbak. Habis masa liburan toh ini.
0: Oh iya, Po. Tahu dari mana?
1: Berita radio, Mbak. Siarannya persis sebelum dimatikan Mbak Nuri.
0: Oh, ya maaf. Aku nggak mau perhatikan kok. Nyetel radio paling ya lagu-lagu. Itu pun kalau pas pengen dengerin musik aja.
1: Ya, Mbak, sekali dengerin berita atau siaran lain, Mbak. Jangan cuma lagu-lagu. Buat nambah wawasan. Oh iya, Mbak. Gimana tuh soal album-album foto yang kemarin? Kata Rani mau dibakar sama Bude.
0: Hampir, Dek, hampir. Susah loh bujuk Bude untuk mau mengikuti permintaanku dan Rani. Kemarin aja, kalau aku gak keburu datang dan ikut campur, paling Rani juga gak bisa mencegah Bude bakar habis semua foto itu. Apalagi,
1: kenapa ya?
0: Ibu yang nyuruh kan?
1: Kenapa ya ibu mau Bude membakar foto-foto itu? Ada cerita apa di baliknya? Cerita yang ibu gak mau kita semua tahu.
0: Ya makanya aku dan Rani berusaha banget mencegah aksi Bude dan menyelamatkan album-album lawas itu. Aku yakin kamu dan Fajar juga pengen tahu kan? Foto-foto itu pasti menyimpan cerita. Kemarin aku bilang ke Bude untuk menunda, bukan untuk tidak jadi membakar foto-foto itu. Nah, artinya waktu kita terbatas untuk mencari tahu. Takutnya Bude ketahuan dan didesak ibu lagi.
1: Waduh, kita harus gerak cepat dong, Mbak.
0: Pastinya, Dek. Ya, semoga Fajar bisa merayu Bude.
1: Pesan dari Fajar, Mbak.
0: Hah? Apa-apa tuh? Buka-buka.
1: Bude di pihak kita.
0: Yes! Ada gunanya juga tuh anak. Gak percuma aku manjain dia.
1: Hah, Mbak Nuri? Fajar dimanjain, tambah hedian.
0: Layo kembaranmu tau Senja. Nasibmu lah. Sabar ya, Dede.
1: Nasibmu juga lah, Mbak. Wong dia juga adikmu. Sabar ya, Mbak. BTW jadinya beneran gak ditemenin nih. Ketemu orang baru.
0: Gak usah, tenang aja. Aku tuh udah biasa ketemu orang. Wong nanti agendanya juga hanya membicarakan job pentas nari kok.
1: Ya udah, tetap hati-hati. Kalau ada apa-apa langsung kabari aku ya.
0: Oke.

0: Lan, ini nih, kataku, demi menuruti keinginan anak-anak yang mau makan ikan manyung dan sop kemampul ala mereka, terpaksa wis ke pasar. Tapi jam segini dapat apa coba? Masih kebagian gak yo? Loh, kok sepertinya orang itu mirip dengan supaya, pasti aku salah lihat ah. Tapi coba aku cek lebih dekat.
1: Iya, sungguh nggak bercanda ini nak. Ini sekarang ayah malah sudah di pasar. Apa perlu bukti dengan video call, ha?
0: Apa mataku ini tuh nggak salah lihat? Dia itu mirip dengan orang yang pernah aku kenal. Tapi mana mungkin orang itu adalah dia ya? Aku harus memastikan dari tempat yang lebih dekat lagi nih.
1: Aduh. Iya, ayah yang masak. Pokoknya nanti malam kamu jangan sampai telat pulangnya ya. Ayah buatkan ikan bakar spesial buat kamu, oke?
0: Gusti Allah, mataku tidak salah. Laki-laki itu benar-benar mirip dengan seseorang yang pernah aku kenal. Tapi baik, sekali lagi. Tapi mana mungkin ya, orang yang sudah lama mati kok hidup kembali. Aku harus bilang ibu ini. Biar aku telepon ibu sekarang. Ibu harus tahu soal apa yang aku lihat ini. Tapi bagaimana ya kalau ibu malah marah dan tidak percaya? Wah, lah bisa remuk aku diamuk ibu. Galau ya aku. Terus gimana ini ya baiknya?
1: Pas 2 kilo ya Bu ya. Nih, uangnya pas. Ye, matur nuwun ya Bu ya.
0: Oh iya. Kenapa toh ndak aku foto aja orangnya? Jadi dasarku melapor kepada ibu itu jelas. Ada foto sebagai buktinya. Ayo cepat suriani kamera. Aduh, kamera. Mana nih kamera HP kau? Aduh. Nah, ini dia. Ayo cepat difoto orangnya. Lah kok sudah ndak ada? Duh, mana ya? Loh, tadi kan masih di situ. Waduh. Terlambat ini namanya.
2: Makasih ya, Mbak. Duh, seger juga. Ini tadi isinya buah apa sama apa ya? Cuman ingat ada belimbingnya. Fajar. Tumben telepon. Ih, kenapa lagi tuh anak? Halo, ada apa? Buruan, sibuk.
3: Ya ampun, Mbak. Sama adiknya yang paling ganteng kok galak begitu. Ini Fajar, Mbak. Fajar.
2: Iya tahu, ngapain nelpon? Awas kalau nggak penting.
3: Weh, ini penting, Mbak. Maha penting.
4: Mbak Nuri, nanti siang kan pasti lapar toh. Nah, kalau lapar harus makan dong.
2: Langsung to the point, please.
4: Oke, Mbak. Tuhan menciptakan manusia supaya hidup berpasang-pasangan. Dari tulang rusuk Adam, Hawa diciptakan.
2: Intinya,
4: hari ini adalah hari yang indah dan tepat untuk mempertemukan Adam dengan tulang rusuknya yang lama hilang.
2: Risik, intinya apa?
4: Pokoknya, nanti Mbak Nuri cepat jemput aku di kampus jam 12.30. Ketemu di tempat biasa. tolong jangan tanya apapun sekarang, Mbak. Pokoknya Mbak harus temenin aku. Ini demi masa depan dan keberlanjutan hidup umat manusia dalam dunia kita. Oke? See you, love you, sampai bulan dan punggung. Thank you.
2: Apa sih maksudnya? Stres nih anak. Lama-lama aku bisa ikutan stres nurutin mau dia. Mungkin dia butuh pertolongan dokter.
5: Maaf, dokter? Mbak sakit?
2: Oh, enggak mas, Mbak, bukan saya, dia.
5: Dia? Handphone Mbak sakit?
2: Enggak, bukan gitu. Dia gila. Enggak, duduk. Aduh. Maksud saya, orang yang barusan teleponan sama saya butuh dokter jiwa.
5: Oke. Saya utusan dari PT Bahana Samudra Raya. Mbak Nuri ya?
2: Oh iya, benar saya Nuri. Ini dengan Pak
5: Yones. Kenalkan, saya Yones, staff marketing public relations. Tentang acara ulang tahun perusahaan kami bulan depan, kami berencana menghadirkan penari Jawa untuk memeriahkan acara kami. Jadi, boleh kita langsung membahas teknisnya?
0: Yang ini masuk kulkas. Ini dicuci, dipotongi. Daging langsung direbus bikin kaldu. Wajan, menyesal aku kurang gesit sedikit gitu loh. Kalau tadi aku itu sedas-des. Wah, langsung ambil HP, terus cekrek. Orang yang mirip Om Yunus itu aku foto. Paling tidak kan aku punya alasan untuk bicara sama ibu. Sekalian bisa untuk nambah syarat aku minta maaf. Jen, dasar payah kamu, sur.
6: Lenuan, aku pulang. Bu, ibu, Bude.
0: Di dapur, mas.
6: Bude, kok sepi? Ibu pergi?
0: Kelihatannya sih iya.

0: pagi pula dosen rapat sama aku pulang siang gak ada hubungannya toh. Oh. Kayak sekolah zaman dulu aja, gurunya rapat, muridnya libur.
1: Loh kok jawabannya Mas Senja itu sama toh kayak Mbak Nuri ya? Kapan hari itu jawabnya ya sama ya kayak gitu eh, soal rapat guru.
0: Udah, gak penting itu Bude. Aku pulang cuma mau ambil kamera. Tolong kalau ada yang tanya, ya? Aku gantiin temen motret ya Bude.
1: Oh iya Mas. Aduh jadi inget ya Bude, gak sempat motret orang yang mirip sama almarhum adiknya ibu di pasar.
0: Gimana Bude? Bisa tolong diulangi?
1: Aduh astaga. Aduh. Aku keceplosan lagi. Aduh gimana ini?

0: Mbak, ayo dong mbak, ayo dong mbak. Ini loh, demi nama baikku, kebahagiaanmu, dan keberlangsungan genetik keluarga kita mbak.
1: Iya, oke sabar tapi ya. Kamu itu loh, dari tadi nyeret-nyeret aku terus. Berapa kali aku hampir jatuh, ha? Sabar.
0: Wailah, aku Fajar mbak, bukan sabar.
1: Kalau bukan adikku udah tak pites kamu.
0: Wailah emang kutu, gedenya segini bisa po mites aku. Wis, yaudah, ayo toh, ikut aku mbak, sini. Wih, lah itu, senyum, gak pakai cemberut. Ayo nih kaya ngono cemberut mbak, mbak. Wis toh, gak nyesel wis.
1: Yaudah, ayo, terus kita harus kemana ini?
0: Nah, kita cari meja nomor 16. Wah itu, kayaknya di sebelah sana mbak.
1: Kamu itu loh ya, makan siang di rumah aja bisa. Enak, sehat, kenyang. Ngapain ngajak jajan segala? Buang duit, ngerti gak?
0: Weh, buang duit traktir, buang duit. Ah justru irit. Udah toh, ikut aja mbak. Aku itu ngajak mbak Nuri kesini ketemu orang.
1: Eh, ketemu orang? Siapa? Oh,
0: 14, 15. Nah, itu 16. Weh, wow, udah dateng. Weh mbak, orangnya udah dateng mbak. Ayo, aku kenalin. Eh mbak. Ayo toh mbak.
1: Weh,
0: mbak, ayo.
1: Ngawur loh kamu itu. Kamu mau ngenalin aku sama siapa, Jar?
0: Wih, gimana toh? Konon kabarnya mbak Nuri cari pacar.
1: Siapa juga yang cari pacar?
2: Loh, mbak Nuri?
1: Loh, Pak Yones? Kok di sini?
0: Loh, sik toh. Kalian sudah saling kenal toh? Wah, ini cocok kalau gitu. Sik, ini momen penting. Wah, harus diabadikan. Sik. Loh, HP ku ketinggalan di mobil. Wah, mbak, aku pinjam kunci ya. Mau ambil HP. Sebentar ya mbak, mas.
1: Astaga, Fajar. Maaf ya pak. Adik saya emang lancang.
3: Kita ketemu lagi. Dua kali loh dalam sehari. Ternyata kakak yang mau dikenalkan ke saya oleh Fajar adalah Mbak Nuri. Kalau gitu kita sebaiknya kenalan ulang nih. Namamu mestinya Sanubari kan? Panggilannya Nuri. Menarik. Kenalkan, saya Yones. Mulai sekarang panggilnya Mas aja ya. Jangan Pak, biar gak canggung gitu. Gimana? Setuju?

Terima kasih Anda telah mendengarkan Sandiwara Audio Kereta Kisah Kita, produksi unit pengembangan pastoral komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Semoga yang jauh jadi dekat, yang dekat semakin akrab. Nantikan kisah selanjutnya, sampai jumpa.

0: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.
1: Punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.

0: Pendengar Persatu dari Yogyakarta, kami hadirkan drama radio edisi 12 Juni 2026, panggilan terakhir dari RRI Manado.
1: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telepon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
2: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Ah, Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
2: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
3: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
2: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
1: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek.
2: Kak, kak bapak mau bicara kak.
1: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
2: Cuma sebentar.
1: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, deh ya.
2: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya, bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
2: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
2: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuman 5 menit doang lah.
3: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
2: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
2: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak sayangan bapak itu.
1: Loh, pak, pak, kenapa pak? Tolong, tolong. Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
2: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
1: Hah? Apa?
2: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
1: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
2: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
1: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
2: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
1: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
2: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau kasih tahu kalau misalnya bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah itu aja.
1: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
4: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
1: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
4: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
1: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
4: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
1: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
4: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek. Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
1: Ya Allah, bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan bapak di tahlilan ini.
4: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami. Terima kasih loh.
1: Dek, maafin Mbak ya. Mbak nggak tahu kalau bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
2: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak nggak akan senyesal ini.
1: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang bapak ke sawah lagi.
2: Mbak tahu kenapa bapak tuh suka ke sawah?
1: Kenapa, Dek?
2: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
1: Ya Allah, Bapak.
3: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, bapak ketemu Keong Sawah nih. Maya mau bapak bawa pulang nggak?
1: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: Selamat malam mendengar Prosatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, hadir di Ngobras Obrolan Komunitas Prosatu RRI. Malam hari ini di studio Prosatu RRI Yogyakarta kami hadirkan topik suling terapi untuk asma dan vertigo. Pendengar bisa bergabung di 580333 ataupun 0811 2711911. Di studio Prosatu RRI Yogyakarta kita sudah kedatangan tamu, beliau Bapak Sutanto, tutor komunitas suling bambu Nusantara. Kita sapa, selamat malam Pak Sutanto.
1: Selamat malam Mas.
0: Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini Pak Sutanto tidak sendiri, hadir bersama Bapak Eko Yuwono, tutor juga dari komunitas suling bambu Nusantara. Selamat malam Pak Eko.
2: Selamat malam Mas.
0: Kabarnya sehat Pak Eko?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini sebagai tutor yang selalu memberikan apa ya, terapi suling kepada banyak orang. Nah, boleh diceritakan kepada para pendengar Pro 1, suling terapi untuk asma dan vertigo seperti apa sih, Pak? Monggo, Pak Eko dulu atau Pak Sutanto?
2: Ya. Terima kasih. Jadi, kemarin pas tanggal cantik ya, Mas. Mm-hmm. Tanggal 6, bulan 6, 2026.
0: Iya.
2: Ya, kami di mana itu, Taman Ceria Lansia. Taman Ceria Lansia. Hmm. Di Jalan Kaliurang 21 kilometer 21 kita dilatih tutor untuk menerapi beberapa lansia. Ada sekitar 75 pada waktu
0: banyak
2: itu.
0: Banget ya.
2: Iya. Kemudian tutornya itu hanya 4 orang. Sehingga satu orang itu membawai sekitar 16-17 orang itu. Ya. Pertama-tama kita khawatir ya, karena kalau pemula memegang suling itu biasanya nafasnya itu ngos-ngosan dulu Mas. Ya, karena apalagi ini langsung nafas.
0: Termasuk pesertanya ya Pak?
2: Iya, memang pesertanya itu yang kita ketakutan. Jadi kita harus betul-betul melihat para lansia itu, siapa tahu nanti ada yang ngos-ngosan, ada yang anu. Jadi setelah praktek ternyata mereka itu bersemangat sekali. Sehingga tidak ada yang, artinya ketakutan kita itu ternyata tidak terbukti. Dia malah seperti minta lagi Yun. Akhirnya ya udah, nanti suling itu dibawa pulang, nanti diteruskan di rumah ibu. Jadi ada beberapa cara menyuling untuk pernapasan itu Mas.
0: Kalau dari Mas Sutanto ini seperti apa sih mengajarkan? Apakah dengan irama-irama tertentu atau ada ininya, step by step, tahapan-tahapan untuk para peserta ini ketika terapi?
1: Ya Mas, kalau untuk mengajari suling itu kita step by step. Untuk gambaran aja ya Mas, ini suling yang kami gunakan ini suling bambu. Yaitu dengan 3 lubang. Dengan panjang sekitar 30 cm. Diameter 1,5 cm. Itu untuk nada-nada yang bukan untuk lagu-lagu ya, ini khusus untuk terapi, yaitu 3 lubang. Jadi kita main buka tutup antar per lubang itu nada 0 sampai 3 gitu.
0: Asma sama vertigo terapinya sama apa beda sih Pak?
1: Sama, sama kita sama. Itu yang kita olah kan nafas. Jadi kita istilahnya olahraga nafas itu Mas. Mengolah nafas kita. Itu Mas.
0: Nah ini hubungannya sama penyakit, kedua penyakit ini apa sih dengan suling ini?
1: Mungkin Pak Eko?
2: Ya itu karena terapi ini kan lewat medianya suling. Kemudian di situ kita latihan bernafas. Nah, nafas itu bukan menyembuhkan ya Mas ya, tapi mengurangi keluhan, mengurangi keluhan. Karena misalkan obat aja ya nggak langsung sembuh, tapi mengurangi dari rasa sakit itu, termasuk pernapasan ini. Jadi kadang-kadang kan kalau kita bernafas biasa, tapi kalau nafas itu betul-betul diolah, nah kebetulan kita lewat suling, jadi secara tidak langsung kita mengolah nafas sebetulnya. Dan nafas itu bekerja baik di perut maupun di apa itu, di kepala. Itu kadang-kadang penyakit yang ada itu bisa dikurangi gitu Mas. Jadi bukan menyembuhkan tapi mengurangi keluhan. Iya.
0: Itu kalau latihan itu durasinya berapa lama, Pak Eko?
2: Kalau kemarin pas yang di Jalan Kalurang itu kita menggunakan waktu 2 jam.
0: Wah, lama juga ya.
2: Iya, 2 jam. Tapi kan setiap tahap kemudian ngobrol ke sana kemari. Jadi kalau misalnya langsung latihan sendiri paling cuma berapa menit, Mas. Jadi satu istilahnya misalnya satu praktek yang A gitu itu paling 4 kali itu sekitar 5 menit. Jadi ada kalau 5 tahap itu nanti sekitar 25 menit, setengah jam lah. Setengah jam. Kalau itu rutin dilakukan itu mengurangi keluhan. Begitu Mas.
0: Nah ini kalau dari teman-teman komunitas Suling Bambu Nusantara ini biasanya kalau berkumpul di mana sih Pak?
2: Oh ya, kita berkumpul hari Senin jam 4 sore di Pendopo Ambarukmo.
0: Itu siapapun orang boleh datang Pak?
2: Setiap orang bisa kesana. Nanti di sana itu fasilitasnya yang penting tekun Mas. Kalau mau tekun monggo. Tapi yang jelas fasilitas yang ada itu suling dikasih, kemudian ada kudapan, kopi, teh, dan snack.
0: Nah ini kalau dari Pak Sutanto sendiri ketika memberikan terapi dan kemudian tanggapan dari peserta ini seperti apa sih Pak?
1: Ya kalau peserta itu setelah melakukan awalnya ya Mas, itu kan pertama kali memegang suling, itu kesulitan di pencarian dan nafas.
0: Oh.
1: Iya, itu kalau pernapasan itu memang susah kalau orang awam baru megang suling. Tapi alhamdulillah kemarin terus bisa gitu. Dan sehabis terapi itu peserta-peserta itu merasa lebih enakan. Yang tadinya datang dengan gejala vertigo atau asma itu lebih enak itu loh. Gitu Mas.
0: Udah bergabung di komunitas Suling Bambu Nusantara ini udah lama Pak Eko? Sama Pak?
2: Kalau saya tahun 2017 Mas.
0: Oh 2017 ya, kalau dari Pak Sutanto?
1: Kalau saya 2014 Mas.
0: Berarti dari lebih lama ya?
1: 12 tahun di komunitas Suling Bambu Nusantara.
0: Iya. Nah ini tadi kelihatannya bawa sulingnya juga ya Pak ya?
1: Iya
0: ada. Jenisnya ada berapa sih Pak?
2: Kalau jenis sulingnya, kalau yang untuk di KSBN itu ada 6 lubang sama 3 lubang. Kemudian dulu itu ada yang apa istilahnya suling yang besar itu.
1: Iya, kalau jenisnya itu banyak. Setiap daerah di Indonesia kan banyak Mas. Banyak suling masing-masing. Jadi ada suling Padang, Sunda itu kan ada, Ponorogo juga punya suling sendiri. Bali.
0: Itu biasanya yang membedakan apa sih Pak? Nanti dari keluar suaranya atau seperti apa?
2: Keluar suaranya itu. Kalau misalnya di apa tuh?
1: Sunda.
2: Sunda itu kan seperti melengking, enak sekali itu. Jadi ada nada yang kadang-kadang tidak ada di suling kita itu. Jadi seperti khusus daerah Sunda ya, khusus sulingnya khusus, Ponorogo itu ya khusus. Kalau Ponorogo itu kan untuk acara apa itu? Jadi reok itu kan
0: sulingnya wah. Suling pemanggil ular juga ada Pak.
2: Dari India itu.
0: Nah ini kalau yang Bapak praktekan ini untuk terapi asma dan juga vertigo ini nadanya seperti apa sih Pak?
2: Maksudnya mau dipraktekan atau?
0: Boleh.
2: Oh ya.
0: Ada suara-suaranya gitu. Nah gamannya ya Pak ini. Kalau maksud cowoknya. Punya banyak Pak di rumah Pak?
2: Kalau yang lubang 6 banyak, tapi yang lubang 3 hanya 1 Mas.
0: Oh. Kemarin
2: karena
0: lubang 3 itu untuk khusus untuk terapi.
1: Ya, terapi ya.
2: Kalau yang ini kan untuk lagu-lagu.
0: Oh. Lagu-lagu. Udah menguasai banyak lagu juga, Pak?
2: Ya, lumayan, Mas.
0: Ya, ini yang lubang 3.
2: Ya, kalau untuk pernapasan yang pertama itu cuma itu. Kalau nanti yang kedua itu ada nada tingginya cuma

0: jadi ada 5 tahap. Jadi 1, 2, 3 itu untuk menggarap bagian perut. Nanti 4, 5 itu untuk kepala, sudah masuk ke kepala.
1: Memang kalau orang awam saya lihat sendiri aja butuh ini ya Pak.
0: Iya, nafas.
1: Nafas yang ya, memang teratur gitu ya.
0: Iya,
1: Oh. Kemudian ini orang-orang awam ini kalau pengen beli suling-suling seperti itu di mana, Pak?
0: Sebetulnya banyak kalau di sini di mana itu nih awake ngamen.
1: Malioboro?
0: Ya, Malioboro yang Raminten dulu.
1: Oh.
0: Ya, itu ada. Kemudian di pinggir-pinggir Malioboro itu juga ada.
1: Nah, ini Pak, ketika warga masyarakat awam yang memang pengen juga terapi secara mandiri itu bisa nggak sih, Pak?
0: Bisa, nanti kalau kita latihan satu kali aja nanti bisa diteruskan di rumah.
1: Oh.
0: Iya.
1: Jin. Nah, kemudian dari pelatihan sendiri durasinya ini tetap stabil 2 jam atau ada juga kalau di rumah minimal berapa menit, Pak?
0: Ya tadi kalau yang minimal itu 4 kali, tadi yang di itu 4 kali.
1: Oh.
0: Kemudian yang tahap kedua juga 4 kali. Jadi minimal melakukan 4 kali
1: semuanya.
0: Iya.
1: 5 tahapan itu.
0: Iya. Minimal. Tapi kalau bisa panjang lebih bagus. Karena berarti kan berulah nafas.
1: Mas Sutanto sendiri kegemaran terhadap suling ini muncul sejak kapan sih, Mas?
2: Muncul itu ketika kegabutan ya, Mas. Karena di rumah mau apa? Mau belajar alat musik tradisional itu apa, terus cari googling itu, terus ketemu komunitas suling bambu itu. Terus saya bergabung 2014 itu, Mas.
1: Awalnya memang udah bisa main suling atau belum?
2: Belum.
1: Oh, baru gabung komunitas diajarin di dalamnya gitu ya.
2: Nah, emang yang dicari itu emang orang-orang awam yang bukan ahli musik gitu kalau di komunitas kami.
1: Awal masuk kesulitannya seperti apa, Pak?
2: Kesulitannya mungkin penjarian, Mas. Itu kan lubang 6 tuh itu. Nah, itu kadang enggak rapet gitu loh. Bolongannya itu harus rapet lubangnya. Nah, itu di nafas sama penjarian kalau belajar suling itu.
1: Oh, kemudian di rumah dipraktekkan iya, secara mandiri.
2: Soalnya
1: gitu.
2: Kalau nafasnya belum bisa itu pasti fals. Itu ada suara fals, nafas itu fals kalau di suling bambu ini susah.
1: Tapi suling bambu ini ketika lubangnya sama 6 semua, suaranya juga sama enggak sih, Pak? Suara yang keluar
0: enggak sama,
2: Mas. Enggak sama.
0: Ya kayak nada itu. Misalnya kayak do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do.
2: Tapi di suling kita ini nadanya pakai nol, bukan do re mi fa sol. Tapi nol itu tutup semua lubangnya. Nol, satu gitu. Satu,
0: untuk
2: dua, tiga, anu, sampai enam.
0: Memudahkan cara belajar. Jadi kalau di situ ada nol, ada notasi nol satu, berarti nol itu tutup semua. Kalau satu buka satu, dua buka dua, dekat ya gitu.
1: Terus Pak Sutanto dulu ketika bergabung ke komunitas sehingga terus belajar tentang suling untuk kesehatan ini gimana, Pak? Ada kesulitan juga nggak?
2: Awalnya kesulitan, Mas. Ini saya baru pertama menutori untuk pelatihan yang terapi ini ya. Itu saya kan di rumah ya punya usaha kecil yang bergelut dengan debu itu, saya merasakan sendiri, Mas. Ketika pelatihan saya sebagai tutor itu, saya juga merasa di badan saya juga merasakan gitu loh. Tuh, ini berarti banyak debunya saya ini. Karena saya bergelut di bidang perkayuan toh, banyak debu itu yang masuk, saya merasakan terasa panas di dada ini pas latihan. Terus pas habis latihan itu ya kan latihannya bertahap toh, Mas. Itu lebih enak. Lebih ringan gitu loh di dada itu.
1: Mulai kapan, Pak, kalau belajar tentang suling bambu dengan kesehatan ini?
2: Mulai belum lama ini, Mas. Ini kan saya yang pertama kali ini untuk yang untuk terapi loh. Kalau yang untuk main musik itu ya udah lama dari 2014 itu.
1: Ya. Ini Pak Eko berarti teman-teman dari komunitas ini juga yang mengajarkan untuk terapi ya, Pak ya?
0: Iya. Kemudian termasuk apa? Belajar baru, Mas. Kemarin-kemarin itu kita latihannya cuma untuk lagu-lagu tradisional.
1: Oh.
0: Yang Lubang 6 itu.
1: Hmm. Pak Eko sendiri kalau tertarik dengan suling sendiri udah lama juga ya, Pak?
0: Udah lama ya, itu apa? Pada waktu itu kan saya honorer di Kepatian.
1: Okay.
0: Nah, di depan itu kan banyak asongan.
1: Mm-mm.
0: Salah satunya itu jualan itu gangsingan.
1: Uh-huh.
0: Akar yang kalau dikasihkan lemari baunya wangi itu.
1: Okay, okay, okay.
0: Kemudian ada sulingnya. Nah, pada waktu itu saya mencoba suling itu, wah bunyinya pokoknya enggak karuan. Kemudian saya bilang sama penjualnya, "Pak, bisa main suling, Pak?" "Saya juga enggak bisa, ya, Mas. Saya cuma jual saja." Nah, habis itu ada di WA itu ada semacam apa itu publikasi. Di situ membuka istilahnya pendaftaran baru dari komunitas suling bambu. Kemudian saya ngebel ke sana. Saya tanyanya pertama itu, "Kalau sudah tua bisa belajar enggak, Mbak?" saya bilang gitu. "Oh, bisa, Pak. Yang penting semangat." Nah, dari situ saya langsung ke pendopo Ambarukmo itu, kemudian diajari suling bambu itu.
1: Mbaknya itu masih aktif juga enggak?
0: Sekarang sudah pekerjaan, ganti pekerjaan, dia wartawan sekarang. Dulu nulis apa itu? Termasuk tutor di komunitas suling bambu.
1: Menarik juga ya, Pak. Yeah. Nah, ini kalau Pak Eko sendiri di rumah koleksi berapa jenis suling, Pak?
0: Kalau saya sulingnya ya cuma ini yang lubang 6 sama lubang 3 sekarang ini.
1: Ini satu suling ini ada perawatan khusus nggak sih, Pak?
0: Ya pokoknya jangan sampai di tempat lembab.
1: Oh.
0: Karena kalau lembab itu juga ada penurunan nada. Sehingga terpaksa kita kasihkan di bawah matahari dulu.
1: Oh, ya. Dijemur.
0: Iya, dijemur.
1: Satu suling ini bertahan berapa lama sih, Pak?
0: Sebenarnya bisa lama kalau tidak jatuh atau tidak kepidak atau itu sebenarnya lama sekali bisa.
1: Ini bahannya dari bambu tertentu atau siapa, seperti apa, Pak?
0: Ya ini bambu tertentu, Mas. Ini kan cuma lubangnya tadi berapa, Mas?
1: 3
0: diagramnya enggak?
2: Oh, 1,5.
0: Kebanyakan kita kan lihat pohon bambu itu kan besar-besar, Mas.
1: Iya.
0: Kalau ini yang segini nih loh.
1: Neng, ini bambu biasa yang ada di tanaman-tanaman bambu itu atau bambu khusus?
0: Kelihatannya bambu khusus ini, Mas.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan di perkampungan itu sebenarnya kan sebelum jadi kota itu kan banyak pohon bambu.
1: Yeah.
0: Tapi nggak seperti ini.
1: Beli mahal nggak sih, Pak?
0: Nggak. Berapa, Mas? Entah.
2: Dulu 3.000.
0: Iya, dulu 3.000.
2: Enggak sampai 10.000.
1: Murah ya?
0: Iya.
2: Iya, murah banget.
0: Sekarang paling maksimal tuh 4.000 paling. Kalau enggak 5.000.
1: Oh, online ada kali ya?
0: Oh, banyak.
1: Nggih. Nah, kemudian Pak, ini Pak Sutanto saat ini yang tertarik juga di Pendopo Ambarukmo antusiasnya seperti apa yang pengen belajar suling untuk terapi ini?
2: Ya, untuk yang terapi ini sementara kemarin ya, Pak.
0: Yeah.
2: 75 peserta itu.
1: Oh, banyak
2: terus juga. Terus belum ada latihan lagi nih, Mas.
1: Oh. Ya. Nah, ini biasanya kalau yang hari Senin itu berarti latihan yang umum atau tetap?
0: Iya, yang umum.
2: Yang umum.
1: Yang lagu-lagu ya.
2: Iya, lubang 6.
0: Iya.
1: Oh. Nah, kemudian kalau yang lubang 6 ini peserta ini biasanya diajarkan satu lagu atau seperti apa sih, Pak?
0: Ya, kita belajarnya tadi 0 1 2 3. Jadi naik turun dulu, naik turun dulu sampai cara memegangnya betul. Karena banyak yang memencet lubang suling itu ada yang bocor.
1: Oh.
0: Itu nadanya jadi fals. Jadi harus rapat. Itu untuk merapatkan itu ya jadi mudah karena pada waktu buka kembali itu kadang-kadang enggak nutup lagi. Kadang-kadang begitu buka kadang-kadang nutup enggak nutup lagi.
1: Oh. Harus sedia minum banyak enggak sih, Pak?
0: Oh, kan.
1: Baik, ada juga yang bertanya, kita bacakan ya, Pak.
0: Oh ya.
1: Di WA Pro 1 di 0811 2711911 ada Ibu Yaskia di Alkit. Selamat malam para pendengar Pro 1 dan juga narasumber. saya ingin bertanya, ketika kita memiliki gejala baik asma ataupun penyakit vertigo tersebut, kemudian kalau dengan suling ini, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan agar penyakit kita ini bisa berkurang ataupun nanti juga bisa lama kelamaan bisa pudar juga? Dari Bu Yaskiadi Alki, monggo silakan ditanggapi Pak.
0: Ya terima kasih dari pertanyaan itu. Jadi kalau kita itu kan berlatih nafas, sehingga satu memang perlu kesabaran. Kalau dari penyakit tadi, kalau kita latihan serius itu memang lama-lama bisa mengurangi keluhan. Dan siapa tahu kalau latihannya terus menerus saja bisa sembuh. Jadi kalau waktunya berapa kita nggak bisa. Jadi tergantung kita latihannya itu seberapa. Kalau saya bilang misalnya 1 bulan, tapi ternyata dia belajarnya 1 minggu sekali kan. Kalau bisa tiap hari, barangkali penyakit itu betul-betul bisa menjadi ringan.
1: Ada waktu 10 menit lebih nggak sih Pak yang buat dipraktekkan ketika di rumah pengen mencoba mengatur pernafasan dengan suling ini?
0: Bisa 10 menit bagus.
1: 10 menit
0: ya. Jadi cuma nafas yang tadi itu yang song kosong-kosong.
1: Tapi itu dilakukannya ada waktu-waktu tertentu nggak Pak? Pagi nggak, hari, siang hari, atau seluangnya.
0: Jadi kalau luangnya agak lama dia bisa belajar lama. Tapi kalau pas ada pekerjaan ya berhenti dulu.
1: Baik. Ada juga Pak Suradi di Sleman. Selamat malam, Pro 1 RRI Yogyakarta. Kayaknya menarik sekali suling bambu ini. Selain menjadikan salah satu penyakit asma dan vertigo ini, kayaknya juga bisa menjadikan salah satu sarana untuk menghilangkan stres.
0: Ya. Betul.
1: Ya. Nah ini kalau bergabung bagaimana caranya, dan juga adakah kontak dan nomor yang bisa dihubungi kalau pengen bergabung Pak Suradi di Sleman?
0: Oh ya, terima kasih Pak Suradi. Kalau kontaknya itu sebenarnya banyak. Dari misalnya dari saya saja mungkin bisa dicatat ya. 081 726 6458 atas nama Pak Eko. Nanti kalau mau misalnya belum tahu kontak saya, Bapak datang saja langsung ke Pendopo Ambarukmo, itu sebelah timur Amplas. Sebelah timur Amplas, di pendopo itu hari Senin jam 4 sore kita pasti di sana. Monggo Pak Surati nanti datang ke sana, kita belajar bersama-sama.
1: Biasanya kalau penderita asma atau vertigo ini dari kalangan yang sepuh-sepuh atau yang muda juga ada Pak?
0: Kalau kemarin itu yang 60 ke atas Mas.
1: 60 ke ya, atas rata-rata
0: yang, ya. Karena barangkali dia kan kepengen sehat. Kepengen sehat tuh. Aduh kok, tapi juga banyak keluhan itu loh. Nah, sehingga kan dari belajar nafas itu sendiri, ya betul lah di Mbak Surat itu, stres itu bisa sembuh Mas.
1: Iya. Karena mungkin nada-nada alunannya ini bisa merelaksasi ya Pak ya.
0: Betul.
2: Dan kita mungkin mainnya bareng-bareng gitu Mas. Jadi lebih
0: ada silaturahmi, ada canda tawa di situ, itu kan juga mengurangi toh Mas.
2: Mengurangi ya. Stres.
1: Nah, Pak Sutanto nggih. Pak Susanto. Nah, ini Pak Susanto ini ketika bermain suling yang memang dengan nada-nada atau irama lagu-lagu. Nah, ini lebih ngos-ngosan mana sih antara lagu-lagu dan juga suling yang buat terapi?
2: Kalau saya pribadi lebih ke suling yang terapi Mas. Itu benar-benar mengolah nafas ya. Tapi kemungkinan kalau ada yang untuk lagu-lagu itu juga kadang ngos-ngosan juga. Kalau lagu-lagu daerah dari Papua itu kan ritmenya kan cepet Mas.
0: Cepat, ya.
2: Itu lebih ngos-ngosan karo yang kayak apa ya, cicip rio atau apa itu biasa itu tanduk majeng bareng itu juga loh, enggak ngos-ngosan gitu loh. Lebih santai mainnya.
1: Biasanya kalau orang pendengar atau teman-teman yang pengen melihat lagu-lagunya ini di mana sih pentasnya?
2: Kalau pentas kita sering di mana-mana ya, Pak?
0: Iya.
2: Terakhir di mana, Pak?
0: Yang terakhir pentas itu di kemarin di Amplas, Mas. Kemarin di Amplas tuh. Tapi kebetulan saya nggak bisa ikut. Pada waktu itu saya barengan ada acara. Ya terakhir berapa ya? 2 bulan enggak salah di Amplas.
1: Personilnya suling semua, Pak?
0: Iya, suling. Kemudian kita ada semacam musik untuk background.
2: Ya, mungkin menambahkan Pak Eko, mungkin untuk kegiatan terdekat ya, Mas. Ini di suling, komunitas suling bambu ini kita akan buka stand di Pasar Kangen.
0: Tanggal
2: 21
1: Juni. Yang di sini ya?
2: Ya,
0: nah, Pasar Kangen kita masuk ke sana.
2: Itu mungkin pendengar bisa.
1: Tanggal besok, berapa, Pak?
2: Tanggal 21 Juni. Sampai 28 Juni bisa datang. Satu
0: minggu.
1: Ya. Itu nanti ada apa aja, Pak? Di stand gitu.
0: Kita buka stand ya, nanti kita menyediakan suling, suling yang untuk terapi. Kemudian dari barangkali ada yang berkeluh kesah atau apa, kalau suling itu memang kita sudah menyediakan sekitar 50 suling kalau misalnya.
1: Banyak juga.
0: Iya, iya. Jadi gratis, nanti di sana dilatih, kemudian di rumah latihan sendiri.
1: Ya bisa datang ya.
0: Iya.
1: Tanggal 20
2: di Pasar 20 sampai 28 Juni.
1: 21 sampai 2 seminggu ya, Pak.
0: Iya. Di Pasar Kangen.
1: Sebelah mana standnya nanti?
2: Belum tahu.
0: Nomor 188.
2: Tapi nomornya 188.
0: Iya.
2: Tapi lokasinya, tapi sebelahnya belum tahu.
0: Mana kita enggak tahu ya.
1: Ini nanti tim teman-teman dari komunitas suling bambu Nusantara stand by di situ, Pak.
0: Iya, nanti.
1: Baiklah, bisa dicoba nanti pendengar Pusat RRI Yogyakarta yang penasaran pengen bermain suling buat terapi atau belajar nada-nada juga boleh nggak, Pak?
0: Boleh sekali. Ya, boleh sekali.
1: Baik, ada juga ini dari Ibu Fatima di Kadipaten. Selamat malam Pak Sustanto dan juga Pak Eko. Kalau kita mengajarkan seperti suling ini kepada anak sedari dini, apakah bagus juga buat kesehatan apapun buat pertumbuhan anak? Ya. Kita jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Yogyakarta, ngobrol komunitas.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

Tahukah Anda, pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, penebangan hutan, dan polusi industri menjadi penyebab utama peningkatan gas ini di atmosfer. Dampak dari global warming di kawasan kutub es menjadi mencair, permukaan laut naik, dan cuaca menjadi semakin ekstrim. Banjir, kekeringan, hingga badai yang sering terjadi. Namun, kita masih bisa mencegahnya. Mulailah dari hal sederhana seperti menghemat listrik, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan plastik, serta menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, untuk menekan jejak karbon. Bumi adalah rumah kita bersama. Mari jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta masih hadir di Ngobras Obrolan Komunitas Pro 1 bersama teman-teman komunitas Suling Bambu Nusantara. Masih bersama kita Pak Sutanto Tutor dan juga Pak Eko Yuwono Tutor juga. Dan ini topiknya suling terapi untuk asma dan vertigo. Nah, tadi ada yang bertanya dari Bu Fatima di Kadipaten. Selamat malam, bagaimana kalau kita mengajarkan seni musik seperti suling ini kepada anak sejak dini? Apakah juga baik untuk menjaga kesehatan ataupun untuk pertumbuhan anak? Monggo silakan ditanggapi, Pak Eko.
1: Fatima ya? Ya. Justru semakin dini itu lebih baik Ibu, karena itu kan satu melatih pernafasan. Jadi nafas anak itu biasanya kan kalau kita harian itu kan bernafas hanya biasa saja. Paling kalau ngos-ngosan itu kalau lari-lari ya Bu ya. Tapi kalau nanti bermain suling, nafas itu bisa teratur. Nafas itu teratur dan itu memperbaiki sirkulasi darah di tubuh anak itu tersebut. Jadi semakin dini itu semakin bagus Bu. Monggo kalau putrane kepengen silahkan nanti datang ke Pendopo Ambarukmo hari Senin jam 4 sore. Begitu Bu Fatima.
0: Sampai jam berapa Pak?
1: Sampai jam 6.
0: Oh.
1: Cuma 2 jam aja.
0: Nggih. Kemudian kalau belum dapat suling bisa dikasih di sana atau gimana?
1: Iya, sana Pak bawa orangnya aja, bawa kesabaran, bawa ketekunan. Nanti kita kasih. Soalnya banyak Mas yang rombongan dikasih suling besok sudah enggak datang.
0: Oh,
1: ada banyak. Yeah.
0: Ada juga Bu Retno di Kalasan. Selamat malam Pro 1 RRI Yogyakarta. Pak, kalau vertigo dan asma ini kan melalui suling. Kalau penyakit lainnya apakah juga bisa Pak menggunakan terapi suling ini?
1: Terima kasih. Kalau sekarang ini kan istilahnya titik beratnya pada perut dan kepala, jadi vertigo sama asam lambung. Tapi sebetulnya kalau penyakit itu masih dalam tubuh, barangkali kalau latihan nafas itu semuanya bisa terobati, bisa mengurangi keluhan.
0: Karena pernafasan ini sangat penting sekali ya Pak.
1: Iya, pernafasan itu sangat penting sekali.
0: Nah, ini juga di kesempatan malam hari ini ada Pak Handoko. Ketika belajar suling ini, apa saja yang perlu dipahami dan menjadikan salah satu kunci keberhasilan dalam bermain suling, baik buat terapi maupun buat seni musik?
2: Sebenarnya kalau suling bambu ini gampang-gampang susah ya Mas. Tapi lebih gampang masalah untuk pernapasan dan penjarian, yang terutama itu yang intinya itu. Dan terutama ya seperti Pak Eko tadi yang bilang, ada niat dan ketekunan.
0: Nawaitu. Nah, itu kalau prosesnya sampai nanti bisa itu berapa lama sih? Kalau orang yang belum pernah main benar-benar kayak Pak Handoko tadi,
1: satu bulan itu sudah
2: satu
1: bisa,
2: bulan bisa, itu.
1: Bisa. Satu dua lagu itu sudah bisa.
0: Oh, memang ada notasi khususnya
1: ada,
0: gitu.
1: Ada panduannya.
0: Nanti kalau di sana biasanya dikasih bukunya juga atau enggak sih Pak? Atau harus
1: ada catatan ada. Jadi ada fotokopi, nanti bisa dibawa pulang dikasihkan. Jadi setelah bermain di pendopo itu nanti di rumah bisa di apa istilahnya dipelajari sendiri.
0: Nah, ini kalau pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta memang juga suka dengan suling dan lain sebagainya, ini mengembangkan bakat dengan suling ini dinamikanya seperti apa sih Pak Eko?
1: Maksudnya gimana?
0: Sudah punya bakat bisa main suling, mengembangkannya bagaimana Pak?
1: Ayo lebih bagus nanti di sana, istilahnya lebih jadi lah, lebih jadi dan menangkap apa yang di diajarkan tutor dia cepat, lebih cepat.
0: Kalau dia merokmo ini nanti tutornya ada berapa Pak?
1: Ada sekitar 4 ada.
0: Oh, 4. Iya. Bisa ketemu dengan jenengan juga gitu.
1: Iya,
0: sama
1: iya.
0: Pak Susanto.
2: Kalau sudah lama bergabung di komunitas pasti jadi tutor Mas.
1: Iya. Nah, secara tidak langsung jadi tutor.
0: Lama kelamaan.
1: Iya.
0: Butuh waktu berapa lama?
1: Ya minimal 3 tahun lah.
0: Ya lama juga ya Pak. Ya. Nah ini kalau dari Pak Eko sendiri dulu awalnya juga bergabung, kemudian lama kelamaan juga menjadi tutor. Ini prosesnya sulit enggak sih Pak?
1: Ya tadi kalau kita itu sering datang, tekun, semangat, itu nanti apa yang diajarkan bisa kita serap. Dan secara tidak langsung kalau ada orang baru, ada orang baru, kemudian kita satu persatu kadang-kadang Mas. Jadi kalau ada empat yang masuk, ada empat tutor, satu persatu kita ajari. Jadi enak, jadi tatap muka begitu.
0: Kalau Mas Susanto juga susah dulu awalnya?
2: Awalnya ya susah Mas. Terus berangkat terus belajar di rumah.
0: Jauh juga, bisa. Dari Bantul jauh juga ya?
2: Ya lumayan. Sekitar 45 menit.
0: Seminggu sekali gak apa-apa?
2: Iya. Setiap hari Senin, gas.
0: Nah, seneng juga ya bisa ketemu orang-orang, teman-teman, ataupun peserta.

0: Terus ada beberapa jejaring, kurang lebih 23 jejaring. Itu ada Sinduarjo Ngaglik, Kadirojo Kalasan, Perum Depen Seturan, Paroki Gereja Banteng, GKJ Maguharjo, Paroki Gereja Nandan, Pondok Tafid Putri Beita, Pondok Pesantren Ali Maksum, Kerapiak Bantul, dan Komunitas Lansia Betesda, dan yang lain-lainnya, Mas. Itu ada 23 jejaring.
1: Banyak juga ya?
0: Iya.
1: Nggih, Pak Eko.
2: Kalau saya kan ini Mas, belajar suling itu kan meniup ya. Nah, sejak kita lahir itu kan ada istilah ditiup ya. Ditiup istilahnya masukkan apa itu? Ya untuk mencapai kelahiran itu ditiup. Kemudian besok kalau istilahnya kiamat itu pun ada tiupan sangkakala katanya. Nah, makanya proses dari tiup ke tiup itu sebaiknya kita untuk menunjukkan ini harus banyak-banyak meniup, dan itu secara tidak langsung adalah melatih nafas. Begitu Mas.
1: Terima kasih Pak Eko dan juga Pak Susanto sudah di Prosatu RRI Yogyakarta. Semoga menjadikan salah satu pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Dan nanti langsung aja WA Pak Eko atau datang ke Pendopo Ambarukmo untuk bergabung
2: hari Senin
1: jam 4 sampai jam 18 ya. Tinggal datang dan niat nanti praktek suling untuk kesehatan vertigo dan juga asma ya Pak ya. Terima kasih Pak Eko, Pak Susanto.
2: Selamat malam.
1: Nggih, kondur hati-hati di jalan.
2: Iya, Mas.
1: Pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, terima kasih sudah beratensi di Ngobras Ngobrol Komunitas Prosatu. Salam sehat, salam bahagia. Selamat malam.

Indonesia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia, kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Peringkat Pusat RRI Yogyakarta di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu, Rifan Hafi temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan playlist lagu-lagu Pro 1-nya. Nah, kami informasikan pendengar, Pro 3 RRI akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia dini hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 2 dini hari nanti. Pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Kanada versus Bosnia Herzegovina di fase grup B langsung dari Stadion Toronto. Jangan Anda lewatkan ya. Dan dengarkan terus Pro 3 RRI di 102,9 FM. Nah pendengar, malam hari ini hujan ya. Dari Kota Baru Yogyakarta ini terpantau tadi sempat hujan deras dan juga menjadikan salah satu hal malam yang syahdu bersama Pro 1. Kalau pendengar ini ketika malam hari dan hujan kayak gini, biasanya pendengar itu asik ngapain sih? Apa menonton televisi? Apa mendengarkan radio? Atau bermain handphone? Atau bermasak-masak ria? Ceritakan sama Rifan Hafi di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Dan malam hari ini ada Pak Bari dari WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Pantang terus Pro 1 sambil leyeh-leyeh. Kirim salam buat anak-anak tercinta, buat Mbak Meta, Mbak Meti, Mas Puput dan semua cucu-cucu tercinta. Salam sehat, salam bahagia. Selamat mendengarkan. Di grup Pro 1 RRI Yogyakarta ini dari jam 19 sampai jam 20 ada Pak Budi Santoso, Kimayang Seto, Pak Widodo, ada Ibu Wigati dan semuanya saja. Baik, kita hadirkan lagu-lagu di kesempatan malam hari ini menemani kebersamaan Anda. Nanti kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung, request lagu ataupun sekedar menyapa kepada para pendengar lainnya juga. Dan pendengar, nanti malam hari ini ke spesial lagu playlist dari Pro 1 menemani kebersamaan Anda di pukul 21 hingga pukul 23.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, A, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Aturan tersebut terus dipakai setelah Belanda berhasil merebut kembali Hindia Belanda dari Inggris, bahkan dipertahankan hingga saat ini.

0: Pendengar pasti kami temani di program Ruang Rindu, Melodi Memori Musik Kalbu. Masih Riva Hanafi temani di Jogja malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Pak Beni J dari Gandaria. Kabarnya gimana Pak Beni?
1: Tadi habis hujan.
0: Hujan deras ya Pak Beni ya?
1: Iya, lumayan, tapi sebentar.
0: Enaknya ngapain Pak Beni kalau hujan-hujan seperti itu?
1: Enaknya, tapi belum lama kok Mas. 10 menit lah.
0: Sambil main HP, nonton televisi atau dengerin radio?
1: Iya, nunggu nanti loh Mas. Jam 2.
0: Sepak bolanya Pak Anje?
1: Iya.
0: Baik. Jagoin mana Pak?
1: Jagoin... Nanti kan... Bolivia ya?
0: Mm-hmm.
1: Bolivia juga lumayan, dua-duanya lumayan kok. Iya.
0: Baik. Pak Beni
1: bermain sebentar baru tahu kawasnya, gitu.
0: Jam 2 pagi ya Pak ya?
1: Iya.
0: Pokoknya harus pantengin di Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada juga di Pro 3 RRI. Kalau untuk siaran dini hari pendengar, nanti kita akan siarkan di Pro 3 RRI, yakni sepak bola Piala Dunia Sabtu 13 Juni 2026 pukul 2 dini hari, pertandingan sepak bola Piala Dunia Kanada versus Bosnia, dan juga di fase grup B langsung dari Stadion Toronto, dan nantikan di Pro 3 RRI 102,9 FM. Pendengar masih kami persilakan untuk bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Ada Ibu Yeska di Alkit. Mas Hanafi selamat malam. Kalau hujan kayak gini aku sambil nonton film saja, ngeteh sama nyemil-nyemil saja. Lagunya pengen dengerin Kisah Cintaku dari Panbers. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi Memori Musikalbu.
0: Jadi dengan siapa di mana?
1: Ya, Simba di sini.
0: Simba?
1: Iya.
0: Simba Sinten?
1: Belum.
0: Baca Dipo?
1: Iya.
0: Kok suaranya beda?
1: Gitarnya gimana?
0: Lirih, bisik-bisik. Sehat toh Simbahku? Alhamdulillah. Simbahku Pantai Selatan hujan enggak, Mbah?
1: Cerah di sini.
0: Cerah ceria.
1: Cerah ceria, silir-silir.
0: Nah, kalau malam gini Simbah biasanya acaranya ngapain Simbah?
1: Ya, mau kerja aja.
0: Sambil layah-layah ya, Mbah?
1: Iya, sambil turun-turun.
0: Dengerin radio dan juga menikmati suasana malam, salah satu hal yang menyenangkan ya Mbah.
1: Iya.
0: Nanti liar-liar terus bablas tidur. Sampai ketiduran ya Mbah ya?
1: Ya udah tiduran ya Mbah. Sampai selesai lalu tidur gitu.
0: Oh gitu. Simbah tuh juga suka sepak bola gak Simbah?
1: Kayaknya enggak ya.
0: Oh enggak suka ya. Sudah gak mengikuti sepak bola saat ini ya Mbah ya?
1: Iya. Sudah satu di burung-burung.
0: Baiklah. Simba ini lagu-lagunya lagu-lagu pilihan. Tak bacain Simba nanti pilih nji. Kisah Cintaku Panbers, Permata Bunda, Anna Motofoni. Terus ada juga Sering Sejalan, Tati Yosepa, Kasih Tak Sampai Tuti Subarjo, Surat Undangan Diah Iskandar.
1: Tati Yosepa itu ada.
0: Onceh, dikirim kagam sinten Mbah?
1: Untuk Mas Beni.
0: Nge.
1: Tati yang khusus Mbah. Pak Hasan, Pak Nur Hasan.
0: Nge.
1: Ada siapa lagi ya Mas? Mas Andi,
0: okay.
1: Andi, Mbak Andi, ada Mbak Andi, Pamekasan yang sekarang Bu.
0: Pamekasan Bu Ali.
1: Ah, Bu Ali. Ada Bu Mawar Kuning.
0: J.
1: Tuti. Bu Yayu. Bu Indra. Bu Lili. Semuanya. Bu Umi di Serandakan.
0: J.
1: Yang untuk semuanya
0: saja. Matur nuwun.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Jadi sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori lewat lagu. Baik, kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Nanti kalau mau request, oh ada lagi. Yuk kita sapa dulu yuk. Biar sekalian. Selamat malam Ruang Rindu
2: Melodi Memori mengusik karepmu.
0: Pak Rimbang.
2: Betul.
0: Pripun pawartosipun?
2: Hujan.
0: Hujan juga atau di sana?
2: Hujan, sampai setang sana hujan.
0: Membawa keberkahan. Udah lama enggak hujan ya, Pak?
2: Iya, ini tapi baunya kok menyengat.
0: Oh, bau tanah ya, Pak ya?
2: Iya, bau tanah yang menyengat sekali.
0: Ke Pak Rimbang kalau malam-malam kayak gini aktivitasnya seperti apa, Pak?
2: Ya, sih malam ini ya di warung biasa.
0: Oh, di warung. Tutup jam berapa sih, Pak Rimbang?
2: Jam 12.
0: Jam 12. Ini radionya dipanjer?
2: Ini saya di rumah. Kalau jam 9 saya pulang.
0: Oh, gantian.
2: Gantian.
0: Oh. Berarti dari jam berapa, Pak?
2: Saya tadi jam 7.
0: Oh, jam cepat banget ya kalau bosnya itu ya.
2: Ya wis. Kalau saat pamit kan.
0: Kalau bosnya ki yo datangi bentar.
2: Perjalanannya dulu. Sekarang kan tinggal ditunggu anak-anak.
0: Kan? Betul. Ya. Nah, ini kalau belanja ke pasar siapa, Pak? Kalau belanja ke pasar?
2: Istri saya.
0: Oh, pagi-pagi.
2: Kalau dulu itu saya dan istri saya sejak tahun 90-an itu. Mm-hmm. Tapi begitu saya sudah ya umur jadi nek males itu. Kono belanja dhewe ngene. Sama anaknya saya, anak saya.
0: Oh. Pasar mana tuh, Pak?
2: Muntilan.
0: Oh, Muntilan.
2: Muntilan ya.
0: Tiap hari belanja berarti, Pak ya?
2: Tiap hari. Tiap hari, kalau nggak tiap hari ya bakminya di mana? Ikannya juga, ayamnya itu.
0: Baik. Pak Rimbang ada lagu-lagu pilihan Hanafi bacakan?
2: Ana Mata Fani tadi lagunya apa? Angsa Putih bukan?
0: Permata Bunda.
2: Oh, terus siapa? Yang lain tadi ya?
0: Ada Bunga Mawar, Kasih Cintaku, Kisah Cintaku, Seiring Sejalan. Kasih tak sampai surat undangan, datanglah aku ingin bebas. Ada mimpi sedih, ada bunga pujaan, balada seorang biduan, bintang gemerlang. Ada juga sebiduk di sungai Musi, ada cinta monyet, lambaian bunga.
2: Sebiduk di sungai Musi,
0: Alfian. Nggih, leres. Dikirim ke Agam Sinten, monggo.
2: Ya. Kirimnya barusan ada Mbah Jadi ya.
0: Mbah Jadi.
2: Selamat malam Mbah Jadi yang di Jangkring. Juga ada yang jauh di sana di Wonosobo, Bukit Jati. Di Pamekasan ada Bu Ali. Juga ada yang di mana itu Mas Andi di Batam. Nah, selamat malam Mas Andi. Ada Pak Beni tadi. Juga ada Pak Budi. Juga ada Mas Widodo, ada Mbak Hadi, Pak Hadi Cipundong, juga Bu Umi, Bu Rahayu. Yang di Kulon Progo itu siapa? Bu siapa itu? Yang di Kokap itu?
0: Bu Satilah.
2: Nah, selamat malam Bu Satilah. Juga Bu siapa? Mawar Kuning, mengarang nyebut Mawar Kuning ke angin juga. Juga Pak John yang jauh di sana, selamat malam Pak John. Mungkin mantau malam ini. Wah, lagu-lagu lama pasti itu mantau itu. Ya, sebaiknya buat semuanya saja.
0: Matur nuwun. J Pak Rimbang.
2: Yang belum saya sebut juga saya kirim itu.
0: Siap, terima kasih.
2: Ya, terima kasih Mas Janapi.
0: J. Tugas. G, terima kasih Pak Rimbang. Oke, lagu-lagu kita hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Madu memang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kesehatan. Tahukah Anda, madu merupakan makanan yang tidak akan pernah kadaluarsa. Sekentong madu pernah ditemukan di pot tanah liat yang dikubur dalam tanah. Konon madu ini berasal dari zaman Mesir kuno. Ketika diuji, cairan yang dihasilkan dari lebah ini masih mempunyai rasa yang manis dan enak meski ribuan tahun disegel. Rahasia di balik masa simpan madu yang abadi adalah kandungan gula alaminya yang tinggi. Selain itu, madu juga bersifat asam sehingga bakteri tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai

sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.

0: Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori lewat lagu. Anda masih bisa bergabung berinteraksi di 580333 ataupun 0811271111 dan juga masih kami hadirkan beragam lagu-lagu requestan Anda. Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa Pro 1 RRI dan juga Pro 3 RRI akan menyiarkan siaran Piala Dunia. Pendengar dimanapun Anda berada, bahwa nanti pukul 2 dini hari Sabtu 13 Juni 2026 pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Kanada versus Bosnia ini akan kami hadirkan secara langsung dari Stadion Toronto dan juga di Pro 3 RRI 102,9 FM. Selalu hadirkan beragam informasi sepak bola dan juga tentu akan menjadikan salah satu malam hari yang istimewa bersama Pro 3. Pendengar dimanapun Anda berada, kita hadirkan ini ada yang pengen dibukakan pintu, kita sapa. Selamat malam, Ruang Rindu. Oh, terputus. Baik, bisa kembali bergabung di 580333 ataupun 0811271111. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bu Hajah Nani. Ibuku sih kabarnya sehat. Ibu, kok hilang suaranya? Terputus kayaknya, Bu. Waduh, bisa dicoba lagi yuk. Monggo Bu Nani, silakan di Ruang Rindu malam hari ini. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus kembali. Kita berikan kesempatan kembali di 580333 ataupun 0811271111. Selamat malam. Tidak ada suara kembali. Baik, bisa dicoba kembali pendengar. Malam hari ini mungkin banyak sekali rebutan yang pengen bergabung menyatu di Ruang Rindu Melodi Memori lewat lagu. Kita sapa kembali, udah bergabung di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, kok terputus, kenapa suaranya hilang?
1: Oh, tapi Mas Anafi jelas tuh.
0: Iya, tapi ibunya suaranya gak ada.
1: Oh, berarti ndelik neng makam
0: saya. Mendelep.
1: Ndelik neng makam
0: saya. Iya. Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, Bu, ya.
1: Amin, amin.
0: Tetap
1: amin.
0: Semangat.
1: Semangat, semangat.
0: Ini Bantul bagaimana cuaca malam hari ini? Hujan?
1: Tadi sempat gerimis itu.
0: Iya, hujan juga.
1: Geruduk-geruduk.
0: Geruduk-geruduk deras ya, Bu, ya. Baik. Ibu,
1: ya.
0: Biasanya kalau malam-malam hujan kayak gini, asiknya ngapain sih, Bu?
1: Semua ini kalau untuk menjaga biar nggak ngantuk, kopi.
0: Kopi, ngopi ya. Ibu suka ngopi?
1: Ya, kalau sangat diperlukan.
0: Nanti malah nggak bisa tidur.
1: Ya, kalau kepengen dengerin Pro 1, harus jam 8 jam ayam udah 11
0: kan. Oh, iya iya iya iya iya. Baik.
1: Kalau di kopi bisa tertunda 3 jam.
0: Lumayan juga ya, Bu, ya.
1: Oh iya, kalau yang memang kalau yang apa yang suka ngantukan ya di kopi kayaknya ada manfaat, tapi kalau yang enggak anu ya enggak ngaruh juga, mau di kopi mau enggak ngantuk-ngantuk aja. Ada yang di kopi juga ngantuk ada, Mas. Tapi kalau
0: bener,
1: saya kopi lumayan lah.
0: Iya. Baiklah.
1: Nyambung 3 jam.
0: Baiklah. Ibuku ini lagu-lagu pilihan malam hari ini.
1: Apa yang ada?
0: Permata Bunda, Kasih Tak Sampai, Surat Undangan, Datanglah, Aku Ingin Bebas.
1: Undangan aja.
0: Anje. Kakam Sinten mau kirim-kirimnya.
1: Kirim undangan atau tanggung jawab itu. Undangannya itu seneng ora malah.
0: Nggih.
1: Milih ya,
0: malah. Kok bisa?
1: Kok bisa kok tegel-tegel ya. Raja Tega namanya.
0: Nggih.
1: Kirimnya ya.
0: Monggo.
1: Untuk grup WA Pro 1 ya.
0: Nggih.
1: Semuanya banyak banget tuh, Mas. Nanti nggak ke waktu telepon semua aja.
0: Yeah.
1: Terus yang jeng Mbah Mus,
0: Mbah Mus.
1: Andi, yeah. Pak Ramadan, terus Pak John juga yang jauh ya. Pak Matoyi. Oh yang deket-deket WA Mas An semuanya. Yeah. Ya.
0: Iya.
1: Mas Rian masuk nggak tadi, Mas Agus?
0: Mas Rian belum masuk.
1: Mas Rian, monggo Mas Rian, ditunggu Mas Rian.
0: Iya.
1: Bu mudah-mudahan Bu apa, Bu Tuti gabung lagi begini, monggo. Iya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kubunani dari Bantul, Yogyakarta sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori lewat lagu di Prosatu RRI Yogyakarta. Kita sapa kembali sudah berdering-dering di belakang telepon 580333. Kita sapa ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Nengdu.
0: Ji dari Kokap Kulon Progo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Satila. Ji. Sehat Bu Pawartosipun, Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, Ibu kalau Kokap hujan enggak, Bu?
2: Enggak.
0: Oh.
2: Enggak ada hujan.
0: Enggak apa-apa. Ini Jogja tadi deres banget, Bu.
2: Kalau sini nggak ada hujan, cuman tadi mendung tapi nggak hujan.
0: Oh, mendung tanpa hujan berarti.
2: Iya, pilih lagu.
0: Bu Satila, ini ada lagu-lagu pilihan, Hanafi bacakan ya Bu.
2: Iya.
0: Surat undangan, permata bunda, aku ingin bebas. Cinta monyet, kasih tak sampai.
2: Cinta monyet.
0: Onje, dikirim kakak mesinten nih buku.
2: Kakak. Ibu Nani,
0: Ji.
2: Ibu Mawar Kuning,
0: Ji.
2: Tadi Pak Rimbang ya?
0: Pak Rimbang.
2: Kemarin yang nanyain sama Mas Agus, itu Kokap tuh mana? Mas Agus bilangnya Kokap itu deket rendah gitu. Padahal saya kan di sebelah utara. Sebelah utara, utara di Kokap Argowili itu perbatasan Argo Tirto. Di sebelah barat saya itu cuma satu desa di Argo Tirto itu perbatasan dengan Purworejo, Mpunan. Itu saya. Saya itu utara, bukan selatan, lebih pegunungan.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum kagem sedoyo kemawon. Mugi pun paringi sehat semangat. Kenipun sami makaryo. Kan kemas dan api.
0: Ngaya
2: karyo ngantos paripurno pun paringi sehat semangat.
0: Siap.
2: Rezeki.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda, pendengar Prosatu RRI Yogyakarta.

yang kita ketahui dengan segala keunikannya. Namun, pernahkah kalian mendengar tradisi pernikahan Jawa bernama Gendong Manten? Tradisi ini dinamakan Gendong Manten karena memiliki keunikan tersendiri, yakni dengan menggendong pengantin pria pada saat melewati jembatan. Mengapa begitu? Dilansir dari panturapos.com, sesuai dengan namanya Gendong Manten, tradisi ini berlaku ketika jarak rumah sepasang pengantin saling berseberangan dan melewati jembatan yang diyakini memiliki pantangan jika diinjak oleh pengantin pria. Maka dari itu, pengantin pria harus digendong saat melewati jembatan tersebut. Tradisi ini juga merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilakukan hingga saat ini oleh warga Tegal dan sekitarnya.

sembari menyanyikan lagu tradisional Jamuran. Anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engrang yang membangun

0: Pendengar masih kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Ada Mbak Christine, selamat malam dari Sorogenen. Selamat malam Mas Hanafi dari Sorogenen, tolong diputarkan Cinta Monyet. Cinta Monyetnya sampun Hanafi putarkan. Salam buat Bu Umi, Bu Sri, Rahayu di Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Bu Tuti, kemudian buat Bu Wikati, Pak Hadi di Pundong, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Jule, Pak Puji Grahito, Mbah Jadi, Mbah Mus di Tanjung Pinang, Kakung Widi, Utitri, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest Intan Rahayu, Mbak Narti, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Sipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Dedi Iskandar, Mas Theo, ada juga buat Mas Ardi Klaten Timur, Mas Rianto, buat Mas Suryono, ada juga Kimayang Seto, Romo Narto Hendro, Kang Gilas, buat Mama Lydia, Mas Anafi selalu diberikan kesehatan. Matur nuwun. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo
0: Bu E.
1: Halo Bu E. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Anafi, apa kabar piye?
0: Sehat Bu E, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Bu E baik, belum ngantuk.
0: Kentungan gak hujan po?
1: Siaran.
0: Hah? Kentungan gak hujan?
1: Oh, hujan gede banget, bagusan itu loh.
0: Deres.
1: Terus gue kayak nih, alhamdulillah hujan, padahal tadi sore, ya ini apa namanya, nyiramin tanaman.
0: Oh.
1: Jadi tanamannya seneng tuh, disiramin juga, kehujanan juga.
0: Oh.
1: Dikit hujan, Mas Anafi.
0: Deres tadi.
1: Oh, deres. Deres banget hujannya. Malam barusan itu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Seneng jadinya adem awaknya.
0: Adem ayem.
1: Macam adem dingin. Ya.
0: Kalau hujan-hujan gitu, Bu E, anu ngapain Bu biasanya? Dengerin radio, nonton ya, TV?
1: Iya di dalam aja aku.
0: Di dalam.
1: Dengerin radio. Cuman tadi kan cuman lihat hujan aja jalanan. Biasa kalau hujan tuh jalanan banjir gitu. Udah liatin hujan, terus udah masuk ke kamar, dengerin radio, dengerin Mas Hanafi siaran gitu. Ketoknya saya sih, pokoknya mel kok ya ketoknya.
0: Udah terang lagi.
1: Udah terang ya?
0: Udah.
1: Udah gak kedengeran gitu loh. Udah gak kedengeran hujan.
0: Iya. Bu, ini ada lagu-lagu pilihan.
1: Apa? Lagunya?
0: Lagunya... Ada kasih tak sampai, datanglah mimpi sedih, bunga pujaan, balada seorang biduan, bintang cemerlang, ada juga lambaian bunga, jauh di mata dekat di hati, takkan lari gunung dikejar, kasih kembalilah. Mau yang mana?
1: Yang itu yang jauh di mata dekat di hati, yang nyanyi siapa?
0: Oh, jauh di mata dekat di hati itu Ernie Johan.
1: Oh iya itu aja.
0: Oke.
1: Tadi Bu E denger yang masuk ibu siapa? Ibu Sabilah.
0: Bu Satilah.
1: Bu Satilah. Terus kemudian siapa lagi yang tahu menang yang satunya? Terus buat Bu Martining, Mbak Novi. Sama Bu Ali. Bu Ali belum masuk ya Mas Anafi?
0: Belum.
1: Terus sepohonnya Mbak Andi, Mbak Kristin, Mas Ispul. Terus siapa lagi? Oh iya Bu Lilis, Bu Rahayu. Terus ini Pak Beni. Oh iya Pak Budi Santoso, Pak Widodo, Bu Umi, Kandakan, dan semuanya yang Mas Anafi ya.
0: G.
1: Halo.
0: J.
1: Halo.
0: Halo.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Kukus dari Kentungan sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. kita hadirkan lagu-lagu untuk para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada malam hari ini.

0: Liu merupakan salah satu makanan khas tradisional dari Aceh dan menjadi makanan favorit masyarakat di Aceh sejak zaman dulu. Salah satu bumbu dasar dalam membuat makanan ini adalah bumbu pliu atau yang lebih dikenal dengan patarana. Pliu sendiri merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Bagi masyarakat pedesaan di Aceh, minyak kelapa ini biasanya dijadikan minyak goreng yang disebut dengan minyak reti. Sedangkan sisa atau ampasnya dijemur kemudian dijadikan pliu yang merupakan bumbu dasar dari kuah pliu itu sendiri. Isian kuah pliu sebenarnya hampir sama dengan sayur lodeh pada umumnya. Hanya saja yang membedakan kuah pliu dengan yang lainnya adalah asam sunti yang dicampurkan ke dalam kuah pliu. Asam sunti merupakan olahan fermentasi belimbing wuluh yang sudah dijemur selama beberapa waktu di bawah sinar matahari yang sangat panas. Kemudian diberi garam agar awet dan bisa tahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Asam sunti yang berasal dari belimbing wuluh inilah yang merupakan salah satu tambahan bumbu yang membuat kuah pliu berbeda dari sayuran pada umumnya. Bagi masyarakat Aceh, kuah pliu bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Setiap keluarga mempunyai resep turun-temurun yang unik dan nagih, menjadikan setiap sajian kuah pliu memiliki keistimewaan tersendiri.
1: Bayangkan nih, gara-gara heroin sesuntik, rusak otak penggunanya.
2: Gara-gara ganja selinting, hancur deh hubungan dengan sesama.
3: Gara-gara kokain sehirup, gak kekontrol emosi jiwanya.
4: Hanya kenikmatan sesaat, rusak hidup setelahnya.
1: Jadi, masih mau pakai narkoba?

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang Don konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ayo maju,
5: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
6: Brasil menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia FIFA terbanyak hingga saat ini, yaitu 5 kali juara. Negara Brasil membawa trofi Piala Dunia di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002.

Peringkat Pro 1 RRI Yogyakarta, pasti kami temani di Jogja malam ini Pro 1, dan kami informasikan kepada para pendengar bahwa Pro 3 RRI akan menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia dini hari nanti pukul 2 dini hari Sabtu 13 Juni 2026. Pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Kanada versus Bosnia atau Herzegovina di fase grup B langsung dari Stadion Toronto, jangan Anda lewatkan. Dengarkan terus Pro 3 di 102,9 FM. Pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu yang menyenangkan dan juga beragam informasi bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, malam hari ini Anda sedang bersantai dan menikmati malam hari yang memang dilakukan hal-hal yang menyenangkan dan juga berbagai kegiatan bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan tentu nanti juga Anda yang suka sepak bola bisa mendengarkannya melalui Pro 3, dan kami juga akan hadirkan beragam jadwal untuk siaran sepak bola Piala Dunia di 2026. Nah, pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi di Rehat Malam Pro 1 RRI Yogyakarta dengan beragam informasi untuk Anda. Informasi yang pertama, ini berita dari pemerintah kota Yogyakarta mulai melirik potensi optimalisasi kawasan sungai melalui patroli kebersihan berbasis armada air. Nah, ini memang Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga melakukan berbagai macam uji coba perahu bermotor di Sungai Winongo untuk mendukung patroli kebersihan sungai. Hasto juga menilai bahwa mesin tempel yang digunakan belum cocok karena kondisi Sungai Winongo yang relatif dangkal dan membutuhkan modal seperti perahu keting. Nah, ini memang Pemkot juga berencana memanfaatkan armada air untuk memantau kebersihan sungai, melibatkan mahasiswa, mendukung kegiatan wisata sungai.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ketika musim hujan tiba, benda ini selalu ada dalam tas atau bagasi mobil kita. Sebaliknya ketika musim panas, payung tidak begitu kita perhitungkan masuk di dalamnya. Meskipun ternyata, pertama kali payung dibuat untuk melindungi diri dari terik matahari. Wikipedia mengungkapkan, kala itu di Eropa, payung digunakan saat musim panas. Berasal dari bahasa Inggris umbrella dan bahasa Latin umbra yang berarti bayang-bayang. Payung didesain khusus untuk melindungi pemakai dari terik panas matahari. Dalam perkembangannya, masyarakat Cina berhasil mengembangkan payung dengan bahan tahan air, hingga payung berguna sebagai pelindung badan ketika hujan turun.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini dan juga Riyad Malam Pro 1 masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Nah, pendengar, kami ingatkan kembali jangan lewatkan pertandingan sepak bola Piala Dunia Sabtu dini hari 13 Juni 2026 pukul 2 dini hari, pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Kanada versus Bosnia Herzegovina di fase grup B langsung dari Stadion Toronto di Pro 3 RRI 102,9 FM. Nah, pendengar, malam hari ini juga masih kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda di Jogja malam ini dan terkait dengan lonjakan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax memaksa pemerintah kota Yogyakarta memutar otak. Pasalnya, kenaikan bandrol hingga menyentuh 16.300 ini berdampak langsung pada biaya operasional kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga mengungkapkan pihaknya bersiap melakukan penyesuaian anggaran demi menutupi pembengkakan biaya transportasi operasional tersebut.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki. Sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia dini hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 2 dini hari. Pertandingan sepak bola dunia Piala Dunia antara Kanada versus Bosnia Herzegovina di fase grup B langsung dari Stadion Toronto. Jangan Anda lewatkan melalui Pro 3 RRI 102,9 FM.

Selamat malam, saudara-saudara. Konon dahulu, ada seorang tarwis berjalan sendirian di malam yang gelap, tanpa tujuan. Ketika ia melewati sebuah sumur kering, ia mendengar jeritan minta tolong dari dalam sumur itu. "Ada apa?" katanya. Terdengarlah jawaban dari dalam sumur itu, "Saya seorang ahli tata bahasa. Karena tak tahu jalan, saya

Masalah bahasa lebih penting dari yang pokok ini. Sebaiknya kau tinggal di sini sampai saya benar-benar bisa berbahasa dengan baik. Kemudian sang Tawis pun pergi meninggalkannya. Saudara yang saya cintai, cerita kecil ini sedikit menggambarkan kita memang terlalu sering terjebak pada masalah-masalah prosedur, masalah tata bahasa, masalah tata laksana dan lain-lain. Dan kita menjadi lupa pada pokok permasalahan yang lebih penting untuk segera dicarikan solusinya. Begitulah kira-kira. Ketika kita berteriak untuk memberantas korupsi misalnya, energi kita juga lebih banyak habis terbuang entah kemana. Untuk berbagai dialog, diskusi, seminar, membuat aturan, dan lain-lain. Sementara korupsinya, ya, tetap saja berjalan seperti biasa.

Dengar, saya sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpa Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Badegar, berjumpa kembali dengan kami program Masatu Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mengudara untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami segenap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat pagi pendengar Persatuan Radio Yogyakarta dimanapun Anda berada. Ada Rifana V yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Dan beragam acara menarik akan kami hadirkan di Jogja pagi ini, siang ini, sore ini, hingga malam ini. Pendengar dimanapun Anda berada, Persatuan Radio Yogyakarta nanti pukul 8 juga akan menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia. Ya, hari ini hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat versus Paraguay di fase grup D langsung dari Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Nantikan pukul 8 dan kami akan awali Jogja pagi ini dengan program Mutiara Pagi Pro 1. Pendengar, kami hadirkan beragam acara menarik lainnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar setia RRI Yogyakarta, hadir di program Mutiara Pagi Pro 1 dengan topik mengaudit diri sebelum diaudit ilahi. Pendengar nanti bisa bergabung di 580333 ataupun 0811271111. Ini bersama Ustadz Usman Waliuddin Esos, Bindah Rohani Islam, RSPK Muhammadiyah Kamping. Kita sapa beliau melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rifa Hanafi.
0: Kabarnya sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT Ustaz.
1: Amin, amin, ya Rabbul Alamin.
0: Pagi kali ini mengangkat topik menarik Ustaz, mengaudit diri sendiri sebelum diaudit ilahi. Kami persilakan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo Ustaz.
1: Baik, terima kasih atas waktunya Mas Rifah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RRI Pro 1 Yogyakarta, Allah SWT dimanapun berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdillahu fala mudhillalah wa mudhillilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil 'adzim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Sahabat RRI Pro 1 Yogyakarta yang Allah SWT dimanapun berada, alhamdulillah kita paling utama mengucapkan puja dan puji syukur kita terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika beliau dibangunkan dari wafat sejenak atau tidurnya, maka beliau berdoa kepada Allah dengan memujinya terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Maka ketika kita sebagai seorang hamba, kita usahakan paling utama adalah kita senantiasa setiap harinya memupuk rasa syukur, memupuk rasa sabar kita. Sehingga ketika kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah pun ridho kepada kita, dan dengan ridho tersebut Allah memberikan keberkahan, kemurahan hatinya, memberikan rezekinya, serta senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Dan ketika kita hidup di dunia diberikan petunjuk oleh Allah, dan ketika kita kembali kepada Allah SWT diwafatkan dengan sebaik-baiknya husnul khatimah insya Allah. Kemudian salawat serta salam terlebih juga kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mengaku juga sebagai umatnya Rasulullah, maka kita usahakan yang terbaik juga ketika hidup di dunia, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi apa yang dilarang, sehingga ketika kita kelak di yaumul akhir nanti Rasulullah melihat kita atau kita dilihat oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah minimal mengenali kita dan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Karena tidak ada hal yang paling menyedihkan ketika kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, akan tetapi ternyata Rasulullah tidak mengenali kita, tidak mau mengakui kita sebagai umatnya. Nah, kita usahakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya selama di dunia kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sahabat dan Allah SWT, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang mengaudit diri sebelum diaudit oleh ilahi. Ya. Kita perlu mengetahui juga, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa di tanggal 29 Zulhijjah, yang mana di penghujung bulan haram yang ketiga. Dan besok yang ini berarti ya Muharram dan ini berarti yang keempat, mohon maaf. Nih, jadi besok kita sudah memasuki tahun baru di bulan haram yang pertama, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 haram di antara bulan, di antara 12 bulan. Yang pertama Rajab, kemudian yang berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan kita di penghujungnya, dan besok tanggal 16 bertepatan dengan 16 Juni insyaallah akan masuk dalam tanggal 1 Muharram. Sahabat yang Allah SWT membahas tentang mengaudit diri sebelum diaudit ilahi. Yeah. Maka mungkin ketika kita menyebutkan tentang audit, ketika kita hidup dalam keseharian kita, mungkin kita lebih mengenalnya dengan atau lebih familiarnya dengan pekerjaan kita, organisasi kita, keuangan, perusahaan, dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu mengetahui kekurangan dan kesalahan diri kita juga, sehingga dapat kita perbaiki, kita evaluasi, kemudian kita usahakan berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga kesalahan yang tadinya mungkin bisa kita lakukan atau mungkin sudah terjadi, bisa diperbaiki. Dan ke depan tidak akan terjadi lagi atau mengulangi kesalahan yang sama. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hasr ayat 18. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayyuhalladina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lihad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjadi dasar penting, perintah penting untuk para hambanya agar senantiasa bermuhasabah, yaitu mengevaluasi amal, niat, dan kehidupan kita sebelum datang hari pembalasan nanti. Seorang mukmin tidak hanya bertanya apa yang sudah saya capai di dunia ini, tetapi kita juga harus bertanya apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan kelak, baik ketika di dunia ataupun di akhiratnya. Dan hisab Allah, sahabat yang Allah SWT, itu sangat teliti. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, bijinya sangat kecil, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Maka kita usahakan ketika kita di dunia, kita senantiasa lebih banyak berbuat kebaikan. Meskipun mungkin tidak dilihat oleh manusia, kita usahakan ketika kita berbuat, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena hanya ingin menyenangkan orang lain. Karena ketika kita ada niatan untuk menyenangkan orang lain, ketika orang lain tidak mengapresiasi diri kita, maka yang ada adalah rasa terpuruk, kemudian rasa penyesalan dan sebagainya. Nah, kita usahakan kita ketika kita berbuat baik, kita niatkan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu amal pun yang luput dari catatan Allah. Perkataan, tulisan, kemudian mungkin ketika kita hidup di zaman modern sekarang ini, unggahan media sosial, kemudian bahkan ada niatan dalam hati, kemudian kita wujudkan dalam amal, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang yang memiliki kecerdasan bukanlah yang hanya pandai menghitung keuntungan di dunia saja, tetapi yang rajin, yang rutin menghitung besok atau amalan yang akan dibawa ketika kelak meninggalkan dunia. Kemudian, kita merujuk salam nasihat dari salah satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzana 'alaikum. Dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat RRI Pro 1 Yogyakarta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. nasihat sahabat Umar radhiyallahu anhu ini mengajarkan bahwa ketika kita mengaudit diri kita, kita melihat diri kita apa yang sudah kita lakukan, oh ternyata ada kesalahan, atau mungkin kita bisa menyebutnya juga dengan muhasabah, adalah kebiasaan para orang-orang soleh terdahulu juga. Setiap hari mereka bertanya, ya, mereka menanyakan kepada dirinya, apakah sholat saya sudah khusyuk? Kemudian ketika dia merasa belum khusyuk, maka dia berusaha bagaimana caranya agar khusyuk. Wah, ternyata saya terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, kemudian diperbaikinya. Atau mungkin ketika dia masih merasa jauh dari Allah SWT, sisa mungkin mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan yang terbaik, misal ditutupi dengan baca Al-Quran, sehingga hatinya lebih tenang, dan ketika melaksanakan ibadah sholat tadi, jadi lebih khusyuk, ataupun yang lainnya. Kemudian, apakah saya sudah berbakti kepada orang tua? Ketika orang tua masih hidup di antara kita, kita pertanyakan juga, apakah kita sudah menjadi anak yang berbakti, anak yang bisa membanggakan orang tua, bukan hanya urusan dunia saja, jadi dengan urusan akhirat. Misal, apakah kita setiap harinya mau mendengarkan nasihat orang tua, tentunya yang tidak melanggar perintah Allah SWT. Kemudian ketika kita berbakti kepada orang tua, maka insya Allah hati lebih tenang dan hidup akan juga merasa lebih tentram. Kemudian apakah ada hak orang lain yang belum saya tunaikan? Jangan-jangan saya masih berbuat zolim ketika saya berperilaku masih mengambil hak-hak orang lain. Kemudian apakah lisan saya menyakiti orang lain? Apakah perasaan saya sudah dilakukan dengan amanah? Dia terus menanyai dirinya sendiri dengan berbagai macam pertanyaan. Maka ketika sudah ditanyai, saya pernah menyampaikan juga, ketika kita ingin merasa tenang, maka sisa mungkin ketika sebelum kita istirahat atau tidur kita di malam hari khususnya, maka sisa mungkin muhasabah terdiri terlebih dahulu. Kita tanyai diri kita hari ini, apakah tadi sholat saya sudah khusyuk, apakah sudah berbakti kepada orang tua, pekerjaan yang kita lakukan apakah sudah amanah, apakah lisan saya menyakiti orang lain, apakah mata saya melihat lebih banyak kejahatan, lebih banyak perbuatan dosa dan sebagainya. Nah, ketika kita lakukan, kemudian kita ada niatan untuk memperbaiki diri tersebut, kemudian kita usahakan, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga ketika kita hendak tidur, yaitu memasuki wafat kita sejenak, maka kita minta kepada Allah SWT dibangunkan dalam keadaan yang lebih baik lagi, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kemudian bentuk audit diri yang bisa kita lakukan, atau muhasabah kita yang bisa kita lakukan. Yang pertama, audit hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyakan kepada diri kita, apakah sholat kita atau sholat saya sudah tepat waktu? Bagaimana kualitas bacaan Al-Quran saya? Apakah dari dulu sampai sekarang tidak ada perkembangan ketika saya membaca Al-Quran? Oh, masih terbata-bata. Karena ketika masih terbata-bata, akhirnya sekarang buka Al-Quran, wah makin terbata-bata lagi. Nah, kita usahakan yang tadinya mungkin belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, kita usahakan belajar membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, maka itu disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, amalan yang paling mudah, kebaikan yang paling mudah kita lakukan adalah membaca Al-Quran, di mana Allah langsung menjaminnya. Satu huruf itu satu kebaikan. Maka kita usahakan bagaimana kualitas tilawah kita, kualitas bacaan Al-Quran kita itu semakin baik setiap harinya. Kemudian apakah saya menjaga zikir? Apakah saya senantiasa beristighfar kepada Allah SWT dan senantiasa berdoa? Maka disebutkan juga ketika kita berzikir dan berdoa, maka Allah menjaminnya lebih dekat dengannya, kemudian mengabulkan apa yang kita minta, tentunya dengan menjauhi apa-apa juga yang dilarang, misal menjauhi makanan-makanan yang haram, pakaian yang haram, atau sesuatu yang didapat dengan cara yang haram. Insya Allah ketika kita berzikir mengingat Allah SWT, hati merasa tenang, dan ketika kita berdoa kepada Allah SWT, Allah pun akan mengabulkan apa yang kita minta, insya Allah. Kemudian apakah saya menjauhi maksiat yang tersembunyi? Ketika kita hidup di zaman sekarang, mungkin ketika kita melihat media, kemudian tiba-tiba keluar video yang tidak seharusnya kita tonton, maka bisa kita langsung skip, ya. Atau malah justru kita senang dengan tontonan tersebut. Maka kita usahakan kita melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka kita usahakan sholat kita setiap harinya juga menjadi sholat yang berkualitas. Dan kita berdoa sholatlah nanti asal diberikan khusyuk dalam mengerjakan sholatnya. Kemudian yang kedua, kita audit hubungan kita dengan sesama kita. Apakah saya sudah jujur dalam pekerjaan kita? Ketika kita sudah bekerja mungkin, apakah saya datang tepat waktu di kantor, kemudian apakah hubungan dengan orang lain itu bagus. Ketika kita sudah mengetahui, kita bekerja dengan SOP perusahaan, insya Allah perusahaan ketika membuat SOP pun memperhatikan para karyawannya, di mana dia melakukan pekerjaan dengan sebaiknya dan tidak meninggalkan juga hubungan dengan sesamanya atau teman-teman rekan kerjanya. Kemudian apakah saya juga sudah menjaga amanah yang diberikan? Apakah saya menzalimi orang lain? Atau apakah saya mudah memaafkan atau susul pendendam? Karena banyak manusia yang rajin beribadah namun bangkrut akibat menzalimi sesama. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan sholat, puasa dan zakat. Tetapi ia pernah mencaci, menuduh, memakan harta dan menzalimi orang lain. Maka amalan yang tadi sholat, puasa, zakat dan amalan ibadah-ibadah yang lain habis untuk menutupi caciannya, menuduh menuduh orang lain, kemudian memakan harta ya orang lain dan bahkan menzalimi orang lain. Kemudian yang ketiga, mengaudit waktu. Ya, setiap hari Allah memberikan kita 24 jam yang sama. Maka Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Maka kita usahakan waktu yang kita lakukan, yaitu apakah sudah untuk beribadah, bagaimana atau berapa waktu kita untuk keluarga kita, dan berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia. Ketika kita masih ada di sesuatu yang ketiga tadi, masih banyak yang terbuang sia-sia, maka kita usahakan waktu tersebut kita perbanyak untuk ibadah, untuk keluarga kita, untuk berbuat baik, dan lain sebagainya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ataupun ketika kita berbuat kebaikan atau mengupdate diri kita tadi, muhasabah, maka kita akan mendapatkan buah dari muhasabah tadi, mengaudit diri kita tadi. Yang pertama, akan mudah untuk bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian kualitas ibadah kita akan menjadi lebih tinggi. Diselamatkan oleh Allah ketika di akhirat dan menumbuhkan rasa rendah hati sehingga kita tidak mudah meremehkan orang lain. Karena sifat sombong disebutkan juga oleh Rasulullah adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada, mari kita jadikan setiap malam kita sebagai waktu muhasabah. Sebelum tidur, luangkan waktu beberapa menit untuk bertanya kepada diri kita, apa kebaikan yang telah kita lakukan, dosa apa yang kita harus perlu ditaubati, hak siapa yang belum kita tunaikan, dan bekal apa yang sudah kita persiapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bermuhasabah, mengaudit diri kita, memperbaiki diri kita, dan dipermudah hisabnya pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustadz, kita jawab penanya yang sudah bergabung di program Mutiara Pagi kali ini, Ustadz, ya.
1: Baik, Mas Iban ini.
0: Baik, pendengar 580333 sudah berdering-dering pagi ini di program Mutiara Pagi Pro 1. Kita sapa di belakang telepon di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyarku yang soleh.
0: Gih.
2: Ini si Mbak Uti Siti dari Bangunpapan.
0: Sehat ya kabarnya?
2: Alhamdulillah wa syukurillah. Sehatipun yang sepuh lo syukuri. Mugi nak Hanafi sekeluarga, Pak Ustaz sekeluarga ugi kru RRI Pro 1 studio dengan Siani pun pinaringan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Monggo, Eyang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Siti. Monggo.
2: Ini Simbah Uti Siti mau ngatur tanya. Apakah betul kalau orang itu punya kesalahan dosa itu yang tahu kan cuman kita sendiri, kalian Gusti Allah nggih itu. Tapi ada si fulan itu cerita sama saya dengan entah bangga entah gimana, itu dia bilang, aku nek bojoku enggak minta cerai, tidak akan saya cerai. Tapi karena minta cerai, karena perbuatan saya itu ya itu medok gitu ya, medok beberapa kali medok. Dengan cerita sing tak selewengi itu ya tak gawe ke omah, seperti itu. Itu seperti itu apa boleh diceritakan, karena dia tidak malu juga bercerita seperti itu. Aku nek ra njaluk bojoku lanjut cerai, aku ora duwe bojo iki, padahal di depan istri mudanya itu ada saya. Lah itu bagaimana Pak Ustadz, orang yang seperti itu? Saya mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Eyang Uti. Baik Ustadz, kita jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak Ustadz.
1: Baik.
0: Pendengar Prosat RRI Yogyakarta, tetap bersama kami di Pagi Prosat 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang sering membuat hati gelisah adalah melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Teman diterima kerja, orang lain usahanya berkembang, ada yang hidupnya tampak lebih mudah. Lalu tanpa sadar kita bertanya, kenapa bukan aku? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menakar rezeki setiap manusia dengan sangat adil. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 22 yang artinya, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Artinya, rezeki itu sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Apa yang menjadi milikmu akan datang meski jalannya mungkin tidak selalu cepat. Dan apa yang bukan milikmu tidak akan tinggal meski dipaksa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita tidak iri kepada sesama, karena apa yang terlihat indah pada orang lain belum tentu tanpa ujian. Setiap orang punya takarannya masing-masing. Oleh karena itu, tugas kita bukan menghitung jatah orang lain. Tugas kita adalah menjemput rezeki dengan usaha terbaik dan hati yang bersyukur. Karena saat kita sibuk membandingkan, kita lupa menikmati apa yang sudah Allah beri. Dan seringkali, rezeki terbesar bukan yang paling banyak, tapi yang paling membawa berkah dan ketenangan. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar masih bersama kami di program Mutiara Pagi Pro 1 dengan topik mengaudit diri sebelum diaudit ilahi bersama Ustadz Usman Waliuddin Esos Bina Rohani Islam RSPKU Muhammadiyah Gambeng. Baik Ustadz, kita tanggapi pertanyaan dari Eyang Siti di Banguntapan. Monggo Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita akan menanggapi pertanyaan dari Mbak Uti Siti dari Banguntapan. Jadi mungkin ada sebagian dari kita ataupun mungkin saudara-saudara kita yang bangga meremehkan dosa menentang perintah Allah, dan mungkin yang kita lakukan tadi adalah bisa jadi akan menjadi bibit-bibit yang nantinya akan merusak moral masyarakat. Kita sudah menutupi aib kita, tetapi ada orang lain yang gemar bangga dengan dosanya. Dan Rasulullah sudah pernah mengingatkan jauh-jauh hari, sebagaimana diriwayatkan dari riwayat Bukhari dan Muslim, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali al-mujahirin, yaitu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan yang termasuk terang-terangan adalah seorang yang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi harinya yang menceritakan kepada orang lain, padahal Allah telah menutupinya pada malam hari tersebut. Ia berkata, wahai fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begitu. Misal, usai sudah selingkuh dan sebagainya. Pada malam harinya, Rabbnya telah menutupinya. Gusti Allah sudah menutupi aibnya. Tetapi kita dengan bangganya, pada pagi harinya, ia menyingkap sendiri apa yang telah Allah tutupi tadi. Dan ketika kita menjadi al-mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menutup pintunya rapat-rapat, tidak akan diberikan ampunan. Kemudian ada pun peringatan untuk menghindari dosa yang tampak maupun yang tersembunyi. Ketika kita sudah ditutupi aib diri kita berbuat dosa tadi, maka kita merujuk dalam Quran surah Al-An'am ayat 120. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi pembalasan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika kita berbuat baik, berbuat buruk, maka akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita terang-terangan tadi ditutupi pintu ampunan oleh Allah SWT, mungkin kita menganggapnya rezeki kita justru makin banyak. Itu bisa jadi istidraj, Allah sudah tidak peduli kepada diri kita. Kita dicurcurkan, dicurcuran, ya, dikasih di dunia kehidupan yang bagus. Maka kita, ketika kita meninggalkan dunia tadi yang ada hanya rasa penyesalan, tidak diampuni Allah SWT, dan ketika kita kembali kepada Allah SWT akhirat, maka dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Oke. Jadi ancamannya adalah tidak diberikan ampunan dan diberikan tempat yang paling buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita atau ada nampak di masyarakat kita, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, apabila zina dan riba telah tampak di suatu kampung, ya, kita melihat mungkin ada orang yang hamil di luar nikah itu sudah hal biasa, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Jadi ketika kita melihat atau mungkin kita sebagai pelaku berbuat zina, berbuat riba, ada tinggal di satu kaum kemudian dibiarkan, maka tinggal menunggu azab Allah datang di tempat tersebut. Nah, kita usahakan kehadiran kita atau lingkungan kita bersih dari zina, bersih dari riba, sehingga Allah memberikan tempat tersebut menjadi tempat yang nyaman, tempat yang aman untuk berlindung ketika kita di dunia. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ustaz, kita sapa kembali penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Di sehat Bu Nani kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Monggo Bu Nani yang ingin ditanyakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Monggo.
2: Iya, sehat Ustaz. Nah, begini Ustaz. Ketika kita introspeksi diri, mengaudit diri, kalau perusahaan tiap tahun, kalau kita kan bisa setiap saat, Ustaz. Tapi kadang kita lupa, Ustaz. Lupa, dari dua tadi, mengingat-ingat tadi. Misalnya yang paling gampang, ada itu sholat, Ustaz. Kadang kita menunda waktu, ya masih masuk waktu ya, masih zuhur sampai menjelang asar itu kan masih waktu. Ini kadang kita gampang gitu saudara. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kita kadang pakai dalil yang Allah Maha Pengampun Ustaz. Kita sengaja atau tidak sengaja berbuat dosa, meskipun kecil, kalau itu tahu dosa kan seharusnya kita hindari. Tapi kadang kita Allah Maha Pengampun. Nah ini Ustaz, menyengaja kalau dosa jalan nggak pakai Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang itu dalil yang suka kita pakai. Ini bagaimana memperbaiki diri, jangan sampai dalil itu dianggap apa ya saja. Ya udahlah, ada dalil seperti itu, kita itu tadi meremehkan dosa-dosa. Bagaimana cara menjaga jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa kecil dan menganggap dalil yang Allah Maha Pengampun selalu dipakai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz untuk menanggapinya.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Insyaallah kita akan langsung menanggapi pertanyaan dari Bu Nanik. Oke. Jadi ketika kita itu mungkin seringkali meremehkan, wah, Gusti Allah Maha Pengampun tadi disebutkan juga. Mungkin ketika kemarin sudah di bulan Zulhijjah, alhamdulillah saya sudah puasa Arafah, sehingga kita diberikan jaminan oleh Allah, dihapuskan kesalahan dosa yang lalu dan selamanya akan datang. Atau mungkin besok ketika kita akan melaksanakan puasa Asyura, maka akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka perlu diketahui, dosa yang dihapuskan, para ulama bersepakat adalah dosa kecil dan dosa yang tidak disengaja. Jadi dia tidak tahu ternyata dia sudah berbuat dosa. Bukan ada dia tahu ketika meninggalkan, meremehkan suatu atau menzalimi orang lain, kemudian dengan niatan, oh aku si Allah Maha Pengampun, kita sudah diberikan jaminan ampunan oleh Allah Taala, maka itu tidak masuk ke dalam pengampunan dari Allah SWT, insyaAllah, wallahualam bishawab. Itu para ulama menjelaskan seperti itu. Dan adapun ketika kita senantiasa meremehkan dosa-dosa kecil kita, mungkin menunda waktu, kemudian berbuat zalim, masih ghibah dan sebagainya, maka perlu diketahui ketika dosa yang kita lakukan, dosa-dosa kecil tadi, ketika kita sudah rutin mengulangnya terus menerus diiringi sikap yang tidak peduli dan tidak ada penyesalan, tidak ada perasaan untuk merubahnya, maka bisa jadi dosa yang tadinya kecil akan menjadi dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan adalah perumpamaan seperti kayu bakar. Rasulullah mengibaratkan dosa kecil seperti ranting kayu yang dikumpulkan banyak orang. Meskipun kecil, jika dikumpulkan ranting-ranting tersebut bisa menjadi kobaran api yang membakar pelakunya. Jadi dosa kecil tadi bisa jadi nanti lama kelamaan akan menumpuk dan akan membakar diri kita sendiri. Kemudian seperti noda hitam di hati kita, setiap kali seorang berbuat dosa akan muncul titik hitam di hatinya. Jika tidak dihapus dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan istighfar kepada Allah SWT, titik hitam itu akan menutupi seluruh hatinya, akan membuat hati kita gelap dan sulit menerima nasihat-nasihat dari orang lain, menganggap remeh orang lain, dan itu malah nantinya akan menjadi sifat sombong. Dan kemudian hilang juga rasa takut dan malu. Mungkin rasa takut dan malu tadinya muncul karena bisa jadi ketika dia sudah melakukan perbuatan dosa, perbuatan kesalahan, kemudian ternyata tidak ada efeknya kok, menganggapnya tidak ada efek dan sebagainya, kemudian hilang rasa takut dan malu tersebut. Kebiasaan meremehkan dosa membuat pelakunya mati rasa. Jika orang beriman menganggap dosa layaknya gunung yang menimpanya, orang yang meremehkannya hanya menganggapnya seperti lalat yang lewat di depan hidung. Sikap terbaik yang harus kita lakukan atau bisa kita lakukan hanya adalah senantiasa memohon ampunan kepada Allah SWT dengan merutinkan istighfar. Setiap kali melakukan kesalahan atau mungkin ada terbesit dalam hati kita, ada niatan untuk berbuat dosa. Dan kita harus segera untuk bertobat kepada Allah SWT. Karena tidak ada dosa kecil jika terus-menerus dilakukan. Dan tidak ada dosa besar yang tidak terhapus jika diiringi dengan taubat. Jadi dosa kecil yang kita lakukan menjadi dosa besar. Dan dosa besar tidak akan terhapus dengan tidak diiringi dengan taubat. Jadi harus bertaubat dan bertaubat nasuha. Kita mohon kepada Allah SWT agar senantiasa dijauhkan dari sifat meremehkan perbuatan dosa. Bahkan gemar menjadi seperti disebutkan tadi, orang yang bangga dengan dosa-dosanya. Ketika kita bangga dengan dosa-dosa tadi, maka Allah menutup pintu ampunan kepada diri kita. Yang menunggu kita adalah azab Allah yang sangat pedih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustaz, kita jawab kembali penanya yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gih, dengan siapa di mana?
3: Di Sukamto di Ngudian.
0: Gih, monggo Pak Sukamto.
3: Ini ingin menanyakan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya 10 kebaikan. Bagaimana kaitannya dengan tafsir surat Sad ayat 29 bahwa kita tetap harus mengetahui maknanya, tidak hanya bisa membaca cok tapi tidak tahu maknanya biar benar cara mengamalkannya. Demikian Mas Menyar dan Pak Ustadz, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Pak Sukamto di Kudean.
1: Jadi memang ya, membaca satu huruf akan bernilai 1-10 kebaikan ketika dilakukan atau dibaca di hari-hari biasa. Dan kita merujuk dalam sabda baginda Muhammad SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwasanya membaca Al-Quran merupakan perdagangan yang tidak pernah merugi. Setiap satu huruf yang dibaca akan dibalas dengan satu kebaikan, dan setiap kebaikan tersebut dilipatkan akan menjadi 10 kebaikan. Tapi kita tidak perlu menghitung kebaikan-kebaikan yang kita lakukan membaca Al-Quran, kita hitung satu huruf satu hurufnya, tidak perlu. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan bahwa lafaz alif lam mim dihitung sebagai 3 huruf, sehingga bacanya sudah 30 kebaikan. Lalu bagaimana makna dalam Quran surah Sad ayat 29? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kitab atau Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Adapun tafsir dari para ulama penuh bahwasanya Quran surah Sad ayat 29 tadi adalah penuh bahwasanya Al-Quran mendatangkan kebaikan, petunjuk dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya dan mengamalkannya. Syukur-syukur dia memahami makna apa yang dia baca. Lalu bagaimana ketika tidak paham? Maka tidak masalah, kita memperbanyak kuantitas. Syukur-syukur ketika kita membaca ayatnya, membaca artinya, kemudian kita membaca tafsirannya, kita mengamalkan dari tafsiran ayat tersebut. Maka insya Allah itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa dibandingkan hanya ketika kita membaca Al-Quran saja tanpa memahami maknanya. Kemudian ketika kita mentadaburi, menghayati, membaca Al-Quran, kemudian kita sebisa mungkin mentadaburi kira-kira makna ayat tersebut, asbabun nuzulnya kenapa. Kemudian kita baca tafsirnya tadi, kita amalkan, maka insya Allah akan menjadi hal yang sangat luar biasa, sehingga Allah akan memberikan pelajaran, sebagaimana diambil pelajaran oleh ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal sehat serta pikiran yang jernih. Kita pun yang Quran surah Sad tadi disebutkan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi ketika kita membuka Al-Quran, kemudian kita memahami artinya, kemudian kita mentadaburi kira-kira maknanya apa ketika Allah menyampaikan Quran tersebut, kemudian kita buka tafsirannya, oh ternyata asbabun nuzulnya seperti ini, kemudian kita amalkan, maka itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Lalu bagaimana ketika karena kita sibuk mungkin, kemudian kita hanya memperbanyak kuantitas bacaan kita, maka tidak masalah, dengan catatan tadi kita memperbaiki misal hukum tajwidnya, kemudian makharijul hurufnya, keluarnya huruf ya. Maka yang kita baca ya insyaallah minimal memberikan ketenangan dalam diri kita, ada sesuatu yang berbeda ketika kita membaca Al-Quran dengan tidak membaca Al-Quran. Kita senantiasa tenang, diberikan kemudahan ketika kita berbuat baik kepada Allah SWT, serta diberikan petunjuk. Dan Memang lebih bagus lagi adalah ketika kita mengetahui makna dari ayat yang kita baca, kemudian mengamalkannya. Nah, maka ketika kita mengamalkannya, disebutkan oleh Allah sebagai orang atau syarat, ya, ciri-ciri sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal sehat dan pikiran jernih. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran, akan bacaannya menjadi lebih bermakna, lebih mengena, lebih menenangkan dirinya, dan menjadi obat atau asyifa, yaitu Quran yang kita baca. Wallahu'alam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Dan juga pagi ini yang bergabung ternyata masih banyak di WhatsApp Prosatu. Juga ada Dani, selamat pagi. Ada juga Ibu Sri, Eyang Siti dan semuanya. Ada juga dari pendengar lain juga yang baru mendengarkan. Baik, Ustadz, waktu kita memang terbatas sekali. Mungkin kita sapa para pendengar di lain kesempatan. Dan sebelum kita tutup, ada yang pengen disampaikan kepada para pendengar? Monggo, Ustadz.
1: Oh ya, boleh. Terima kasih Mas Hanafi, Arifah Hanafi atas waktunya. Jadi sahabat RRI Prosatu Yogyakarta yang Allah SWT dimanapun berada, kita mau sedikit penghujung akhir tahun Hijriah, yaitu tanggal 29 Zulhijjah. Insyaallah besok kita akan masuk ke satu Muharram. Dan sebelum kita memasuki atau menutup tahun kita, sisa mungkin juga kita senantiasa mengamalkan muhasabah diri kita. Bagaimana pernah saya sebutkan juga, salah satu cara agar menjadi diberikan ketenangan hati, diberikan ketenangan pikiran adalah kita bermuhasabah, mengaudit diri kita. Apa yang kita lakukan ketika kita berbuat buruk, maka kita usahakan perbuatan buruk tadi kita evaluasi, kemudian bagaimana caranya agar perbuatan buruk tidak terjadi lagi, dan ke depan yang ada adalah niatan yang baik dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, kita harus senantiasa menanyai sebelum diri kita tidur, luangkan waktu beberapa menit untuk bertanya pada diri kita sendiri, apa kebaikan yang telah kita lakukan hari ini. Nah, jangan-jangan lebih banyak berbuat salah. Kemudian dosa apa yang sudah saya taubati, atau dosa apa yang sudah saya lakukan, kemudian ternyata belum bertaubat, belum mau minta maaf. Agar bisa mungkin dosa tadi kita mohon kepada Allah diampuni. Ketika kita berbuat zalim, maka dosanya harus bertaubat kepada Allah dan minta kehalalan dari orang yang kita zalimi juga. Kemudian hak siapa yang belum kita tunaikan, ataukah dalam kesalahan tersebut lebih banyak mengambil hak-hak orang lain. Kemudian bekal apa yang kita sudah persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak ada yang tahu kapan Allah manggil kita, sisa mungkin kita mohon kepada Allah, kita persiapkan bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Asy-Syu'ara, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Kita usahakan tadi muhasabah akan menjernihkan hati kita, menenangkan hati kita, pikiran kita, sehingga hati yang bersih tadi akan sangat berguna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti disebutkan dalam Quran Asy-Syura ayat 88 dan ayat 89. Ketika kita hidup dalam keseharian, mungkin kita ada rasa sakit, maka kita usahakan datang ke ahlinya, misal ke dokter, ke rumah sakit. Kemudian ketika kita ternyata lebih banyak berbuat dosa, maka kita datang ke ahlinya juga, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita muhasabah, kita mohon ampun kepada Allah, sehingga Allah menerima apa yang kita lakukan. Disebutkan juga Allah tidak menerima sesuatu yang thayyib, bahwasanya Allah itu sangat thayyib, sangat baik, akan tetapi tidak menerima amalan selain kebaikan juga. Ada seorang hamba yang sangat dusuh, dia sedang bersofar, doanya sangat mudah menembus langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan, tapi Allah tidak mendengarnya. Sampai-sampai dia berdoa menengadahkan tangannya sangat tinggi, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bajunya lusuh,

0: kita diaudit billahi atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan menghitung kesalahan, kita perbaiki kesalahan tersebut, dan ketika kita jalani kehidupan yang terjadi adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Syarat ridho adalah salat ridho Allah Subhanahu wa taala turun kepada diri kita adalah kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, maka Allah pun ridho kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz, pagi ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Semoga menjadikan kebermanfaat buatan kita dan para pendengar lainnya juga. Terima kasih Ustaz, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi Pro 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

0: wis ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: sampai hari ini tidak ada progres apapun, padahal pemerintah sudah membantu membangunkan jalan akses itu.
1: Kabel power RRU yang terpasang di area power sudah hilang.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta pagi, pendengar. Pemkab Bantul menutup kawasan industri Piungan. Polisi tangkap pencuri kabel tower BTS. Bersama saya Rifa Nafi, inilah warta pagi selengkapnya.

0: Tidak ada perkembangan selama puluhan tahun, pengelolaan kawasan industri Piyungan KIP diberhentikan. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: Tetapi PT YIP tidak mampu mengembangkan kawasan industri di mana dia sudah.
2: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memberhentikan pengelolaan kawasan

0: industri piungan atau KIP. Hal itu dikarenakan tidak ada kemajuan signifikan di lokasi tersebut selama puluhan tahun. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, masih banyak lahan kosong yang belum dikelola di kawasan tersebut. Padahal, kawasan yang dikelola oleh PT Yogyakarta Istiparama atau YIP dengan luas 200 hektar ini seharusnya dikembangkan menjadi kawasan industri sesuai peruntukannya. Sehingga, Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan mempertimbangkan untuk pencabutan izin pengelolaan. Halim menambahkan, izin pengelolaan kawasan itu sudah berlangsung sejak kepemimpinan Bupati Suarsono. Meski segala dukungan sudah diberikan, hingga kini tidak ada progres yang menonjol di KIP.
1: Jadi dulu waktu Pak Bupati Suharsono memberikan izin pengelolaan kawasan industri piungan 85 hektar di tahun 2016, sampai hari ini tidak ada progres apapun. Padahal pemerintah sudah membantu membangunkan jalan akses itu yang nilainya hampir 40 miliar. Belum lagi ada konflik dengan Kelurahan Sri Mulyo, masih ada pembayaran sewa tanah kas desa yang belum diselesaikan dengan baik.
0: Dengan adanya kasus ini, Pemkab Bantul membuka peluang untuk mengevaluasi penerapan rencana detail tata ruang atau RDTR. Pasalnya, pemanfaatan lahan di Bantul juga perlu mempertimbangkan kelangsungan sektor pertanian yang ada.
1: Kan RDTR itu bukan sesuatu yang mati. Dia bisa dirubah sesuai kebutuhan, sesuai optimalisasi pemanfaatan lahan. Kita punya lahan Bantul 511 km persegi, ini kita akan manfaatkan untuk seluruh sektor. Titik optimalnya itu di mana? Industri berapa hektar, pertanian berapa hektar, perumahan berapa hektar, perdagangan. Ini ada dinamika di situ.
0: Lebih lanjut, Pemkab Bantul sudah memberikan teguran sebanyak 3 kali kepada PT YIP. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang dilakukan.
2: Dua pelaku pencuri kabel tower BTS di wilayah Sleman berhasil ditangkap unit reskri cepat Satreskrim Polresta Sleman. Selengkapnya disampaikan Vika Azalea.
3: Memang itu juga ada pagarnya, dia memotong pagar dan melepas rantainya untuk memasuki itu, kemudian memotong rantai gembok itu.
4: Unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Sleman berhasil menangkap dua pelaku pencurian kabel tower BTS di wilayah Sleman. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Matius Wiwit Kustiadi, mengungkapkan kasus tersebut terungkap setelah pelapor mendapat telepon dari salah satu operator untuk mengecek hilangnya kabel yang terpasang di BTS di wilayah Berbah pada 13 Mei lalu.
3: Lokasi yang mendapat di pintu pagar bersih sudah dirusak. Rantai dan gemboknya juga rusak. Kemudian setelah dicek ke dalam area tower melihat ada 9 kabel power RRU yang terpasang di area tower sudah dipotong dan sudah hilang.
4: Dari hasil pengecekan diketahui sekitar 20 meter kabel power RRU telah dipotong dan dibawa kabur pelaku yakni MF dan SP. Ia menegaskan aksi pencurian tersebut berdampak pada kualitas sinyal komunikasi menjadi menurun. Sementara itu Kanit 6 Satreskrim Polresta Sleman, Ibnu Nanang Kencoko Pamungkas, mengatakan kabel hasil curian tersebut dijual secara online dengan harga sekitar Rp190.000 per kilogram untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Untuk kabel pelaku ini menjalankan secara sistem online. Jadi untuk kabel itu dijual sekitar Rp190.000 per kilo. Untuk waktu yang dilakukan pelaku ini untuk mencuri ini kurang lebih hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit sampai 30 menit.
4: Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Sleman berhasil menangkap dua pelaku pada 18 Mei lalu di wilayah Bantul dan mengamankan sejumlah barang bukti. Saat ini kedua pelaku dilakukan penahanan di rutan Polresta Sleman. Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
2: Pemkab Kulon Progo menetapkan kampung iklim di wilayahnya agar bisa menjadi solusi pengelolaan sampah rumah tangga. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
6: Penetapan proklim serta program penyelesaian masalah sampah yang diawali dari pilah-pilih di keluarga.
7: Pemkab Kulonprogo berkomitmen melakukan penataan lingkungan jangka panjang, satunya melalui penetapan program Kampung Iklim atau Proklim. Bupati Kulonprogo Agung Setiawan mengatakan, pihaknya kini tengah berfokus pada penyelesaian masalah sampah dengan berbasis ketahanan keluarga. Masyarakat harus memulai memilah sampah langsung dari rumah tangga. Metode ini dinilai efektif untuk menekan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir sampah di Banyuroto.
6: Jadi kita akan menyiapkan satu program yang memang sampah itu dikelola dari keluarga. Hanya residu yang nanti menjadi PR kita bersama, tetapi sampah kertas, plastik, bahan organik yang bisa dijadikan kompos dan ataupun pakan magot biar selesai di titik rumah tangga.
7: Wakil Bupati Kulonprogo Ambar Purwoko mengatakan masalah sampah menjadi bahan evaluasi bersama.
8: Saat ini sampah itu menjadi tren dimanapun, Mas. Jadi bagaimanapun kita mencarikan solusi supaya masyarakat itu tidak terkena dampaknya secara langsung.
7: Ambar mengajak masyarakat agar bisa mendukung upaya pengurangan sampah, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan. Harun Susanto, RRI melaporkan.

0: Seorang pria di Gamping, Sleman mengalami luka berat akibat penganiayaan yang diduga dipicu dendam. Polisi telah menangkap satu pelaku, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pencarian. Selengkapnya disampaikan Vika Azalea.
1: Sudah membawa senjata tajam jenis korek, sehingga terjadi cekcok yang berujung pada perkelahian. Namun, berdasarkan
2: seorang pria berinisial STN, warga Gamping Sleman mengalami luka berat dan menjalani perawatan di rumah sakit setelah dianiaya dengan senjata tajam di rumahnya. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Mateus Wibit Kustiadi, mengungkapkan kejadian tersebut terjadi pada 7 Juni lalu di Kos Putri Nauren, Jalan Nusupan, Trihanggo, Gamping Sleman. Ia menjelaskan kejadian bermula ketika tersangka LFC bersama adiknya CP yang kini masih dalam pencarian, berada di sebuah gardu pos ditemui rekannya yang berinisial GS dan membicarakan dugaan tindakan kekerasan yang sebelumnya dilakukan korban terhadap GS.
1: Setelah itu, tersangka LFC dan GS berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru menuju rumahnya STN di Dusun Nusupan, Trihanggo, Gamping dengan maksud melakukan klarifikasi permasalahan dugaan kekerasan yang sebelumnya.
2: Menurut keterangan para pelaku, setibanya di rumah korban sempat keluar sambil membawa senjata tajam jenis celurit sehingga terjadi cekcok yang berujung perkelahian. Namun berdasarkan keterangan pelapor, 4 orang yang masuk ke dalam rumah justru melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan membacok menggunakan celurit yang kemudian berhasil direbut dari tangan korban.
1: Perebutan tersebut tersangka mengalami luka pada jari tangan kiri, sedangkan GS mengalami luka pada pergelangan tangan kanan. Korban mengalami sekitar 12 luka bacok pada bagian tangan, punggung, kepala, dan dagu, serta luka memar pada bagian pipi di bawah mata, yang di sebelah kanan.
2: Setelah menerima informasi dari masyarakat, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Sleman yang saat itu sedang berpatroli langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 262 KUHP dan pasal 466 KUH dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
0: Pakar Pembangunan Pertanian Berkelanjutan UMJ Profesor Triyono menyebut pembangunan pertanian di masa depan butuh tata kelola informasi melalui digitalisasi, termasuk proses regenerasi pertanian agar stor bisa berkelanjutan. Wahyu Suryo melaporkan.
3: Transformasi digital perlu menjadi strategi untuk menjadikan pertanian lebih
4: transformasi
3: layak.
4: Digital menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan pertanian masa depan. Di tengah perubahan pasar pangan global yang semakin dinamis, petani selain mampu memproduksi hasil pertanian, juga dituntut bisa mengelola informasi dan membangun sistem usaha tani secara digital. Pakar Pembangunan Pertanian Berkelanjutan UMY Profesor Triyono menyebut pentingnya tata kelola informasi dalam pengembangan agribisnis modern.
3: Pada era digital, keberlanjutan pertanian tidak hanya ditentukan oleh tanah, benih, pupuk, dan air, tapi juga oleh kualitas informasi. Teknologi digital mendukung pengumpulan data tanah, tanaman, dan mikroklimat untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat, sekaligus meningkatkan efisiensi produksi, mengubah model bisnis, dan membuat hubungan produsen, rantai pasok, dan konsumen. Karena itu, manajemen informasi agribisnis menjadi infrastruktur strategis yang menopang traceability, transparansi, akuntabilitas, kepercayaan pasar, dan keberlanjutan ekonomi lingkungan sosial.
4: Selain mendukung pemasaran produk pertanian, Profesor Triyono juga menyebut manfaat lain dari digitalisasi sektor pertanian, yaitu mendukung regenerasi petani.
3: Salah satu ancaman keberlanjutan pertanian adalah melemahnya regenerasi petani, sehingga transformasi digital perlu menjadi strategi untuk menjadikan pertanian lebih layak, menarik, dan prospektif bagi generasi muda. Penguatan kapasitas petani muda membutuhkan digital learning, social capital, ICT utilization, dan ekosistem belajar digital. Oleh karena itu, secara ekonomi, kapabilitas digital dapat meningkatkan penjualan, efisiensi produksi.
4: Lebih lanjut, Profesor Triyono juga menegaskan penguatan sistem informasi pertanian perlu didukung tata kelola agribisnis yang kolaboratif. Penggunaan teknologi tidak akan optimal tanpa dukungan kelembagaan, pendampingan, serta sinergi antar pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian.
0: Pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI diberikan kepada ratusan guru di DIY untuk memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan administrasi. Dian Parwanto melaporkan.
5: Ratusan guru SMA dan SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang digelar Pura Nusantara, Solana, dan Kadin DIY. Kegiatan ini sekaligus menandai peluncuran Yogyakarta Digital Sovereignty Initiative atau YDSI sebagai kolaborasi lintas sektor untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi era teknologi digital. CEO Pura Nusantara, Brian Tobing, mengatakan pelatihan AI Teaching Power DIY bertujuan membantu guru memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran dan administrasi sekolah. Menurutnya AI bukan untuk menggantikan peran guru, melainkan mempercepat pekerjaan administratif sehingga tenaga pendidik dapat lebih fokus menghadapi siswa.
6: Kita melihat sebenarnya kalau di Dinas Pendidikan dan di kota patah seperti Yogyakarta, itu kita melihat bahwa kurikulum itu sangat luar biasa, tetapi data management system kadang-kadang itu yang memperlambatkan atau sebenarnya bisa membuat beberapa mistakes atau bisa menjadi bottleneck di negara kita. Nah, kita melihat itu AI itu banyak yang tentang membuat program, membuat kurikulum, ya kan? Tapi kita ini membuat framework sebenarnya yang sebenarnya solusi, kayak solusi budaya kita. Dan kita melihat ini nggak untuk nge-replace guru, nggak untuk nge-replace pekerjaan, tapi untuk mengakselerasi gimana guru-guru itu bisa tetap fokus di, nggak usah di administratif, tapi fokus di hatinya. That is murid, ya kan? Makanya ini sebenarnya untuk menolong hal itu, biar guru bisa fokus di yang paling inti adalah murid dan generasi ke depan kita.
5: Pelatihan ini mendapatkan respon positif dari para peserta. Salah satunya guru SMA Negeri 1 Ngagli Sleman, Heri Widayat, yang mengaku berbagai fitur AI yang diperkenalkan sangat membantu proses pembelajaran, mulai dari penyusunan tugas hingga pengolahan nilai siswa.
7: Ini sangat mendukung guru sekali karena ternyata di sini ada fitur-fitur AI yang sangat bermanfaat, seperti ada reading progress, math progress, di mana nanti mendukung guru dalam melaksanakan pengujian, dan itu mempermudah kita sekali. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kami. Jadi kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi untuk Microsoft terutama.
5: Yogyakarta dipilih sebagai lokasi peluncuran YDSI karena dinilai memiliki potensi besar sebagai kota pendidikan dan kota budaya yang dapat menjadi model kesiapan digital nasional.
0: Berikan sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkab Bantul menutup ke kawasan industri Piungan. Polisi tangkap pencuri kabel tower BTS. Demikian warta pagi kali ini, saya Rifana Fi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.

Dengar pasti kami temani di Jogja pagi ini dengan ragam musik dan informasi, dan juga kami informasikan kepada Anda pendengar Pro 1 bahwa nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia Sabtu 13 Juni 2026 yakni antara Amerika Serikat versus Paraguay langsung dari Stadion Los Angeles dan juga dari fase grup D. Dan pendengar, nanti kita juga akan hadirkan beragam informasi dan juga tentu jadwal-jadwal pertandingan sepak bola lainnya. Pendengar, pagi ini hari Sabtu ya, hari weekend yang memang menyenangkan bagi Anda bisa bersantai bersama keluarga di rumah ataupun melakukan berbagai macam tujuan untuk bepergian. Nah, ini dari CCTV Kota Yogyakarta kami informasikan, ini dari kawasan 0 km pendengar. Terlihat bahwa aktivitas warga sedang berjalan kaki, berolahraga, jogging dan lain sebagainya. Terus untuk aktivitas kendaraan bermotor ini cenderung lengang ya, karena tadi malam juga hujan dan lain sebagainya. Jadi mungkin warga masyarakat masih berada di rumah dan juga masih bersantai menikmati akhir pekan. Sedikit ke arah utara pendengar, dari selatan Tugu Yogyakarta ini lebih ramai ya. Di sini juga ada aparat kepolisian yang sedang berjaga, banyak warga masyarakat yang jogging bersepeda bersama keluarga. Kendaraan yang berlalu lalang juga lumayan ramai namun lancar, sepeda juga mendominasi, sepeda motor maupun mobil pribadi. Tentu menjadikan salah satu hal yang menyenangkan dilakukan di hari Sabtu ya. Pendengar juga tentu pagi ini menikmati berbagai macam hal dengan berbagai macam jadwal yang sudah di planning, menjadikan salah satu kepuasan tersendiri dalam melakukan hari-hari yang menyenangkan. Pendengar, ditemani Rifana V di program Info Anda. Dan kami akan informasikan untuk Anda dari Yogyakarta bahwa pagi ini ada informasi perakiran cuaca dari perakirawan BMKG untuk area Yogyakarta hari Sabtu 13 Juni 2026 bersama Bambang Herwanto untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari, potensi hujan sedang di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara, Bantul bagian utara hingga tengah, dan Gunung Kidul bagian utara hingga tengah. Untuk malam hari, potensi hujan ringan di Kulon Progo bagian selatan, Bantul bagian selatan, dan Gunung Kidul bagian selatan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kota Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo bagian utara, Bantul bagian utara hingga tengah, dan Gunung Kidul bagian utara hingga tengah. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih di program Info Anda Pro 1. Dan kami juga akan siarkan pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat versus Paraguay. Nah, dari fase grup D Stadion Los Angeles di USA ya, tentu menjadikan salah satu hal yang Anda tunggu-tunggu. Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, tadi sudah informasikan informasi dari kawasan 0 km dan juga Tugu Palputih. Nah, ini kita ke daerah yang lain. Kita lihat dari CCTV Yogyakarta di kesempatan pagi kali ini. Di kawasan Jalan Wardani, ini selatan timur SMP Negeri 5, UAS Lawas. Lalu lintas lumayan padat merayap ya, banyak sekali kendaraan yang beraktivitas, namun tetap lancar. Dan juga sudah mulai beraktivitas, terlihat juga beberapa yang berolahraga ataupun menikmati momen pagi di sela-sela liburan. Nah, tentu kita ke tempat lainnya di Simpang Wiryo Brajan juga pendengar. Terlihat ramai lancar. Ini pengguna fasilitas jalan raya, mobil pribadi, kendaraan pribadi, motor, dan lain sebagainya. Hanya sedikit yang terlihat berolahraga. Baik, kami informasikan untuk perakiran cuaca untuk Anda yang akan beraktivitas di area Kulon Progo ataupun menggunakan moda transportasi udara di Yogyakarta International Airport bersama perakirawan BMKG dari IAEA bersama perakirawan UINES.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Sabtu 13 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, pola angin timuran dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam bertiup di wilayah Jawa. Selain itu, dengan aktifnya gelombang atmosferus B ekuator di sebagian besar Jawa berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY terutama pada siang hingga sore hari. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini berpotensi hujan ringan pada sore dan menjelang malam hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Winis, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita. Tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali.